0: Kalau tanggung-tanggung.
1: Ya tapi memang
0: kan kucingmu dibalik.
1: Lah wah, kucingnya sebalik ya Mi.
0: Iya.
1: Lagi bengi Pewi syuting Mi. Monggo Mi.
0: Iya,
1: Mbak Febi.
0: Mbak
1: Febi. Mama Reganis.
0: Mama Reganis sehat, Ma. Mama Lai lo supamba monggo sehat.
1: Yo.
0: Dal budana.
1: Anjir.
0: Kita lo ayo atur.
1: Yo.
0: Febi bebas.
1: Iya.
0: Mama nonton kali ya, Mas, Mama Nadia ya.
1: Ayo. Terus apa Mani Mi? Mi. Aduh, gak ini kelelep maning, Mi. Alah, wala. Jan, mau jasa kerajum kelelep. Ki Ami kelelep maning. Ami, Umi, nang ning nung. Ki orang mudun. Aduh, gerawangan baik ki Ami ya. Halo. Kenapa? Waduh, Jan. Walah dalah, ora jasa kala cuma ora Ami bakar madu ya. Iya pimen Mi, kan ngelung lutik mene ya. Alah dalah, pada protol kayak kue ya. Alah wis ya, alah la. Aduh. Ya wis lah digoyang maning. Ya wis apa lo bude ke jatah bolosnya dina Sabtu. Ya. Mbak Tari Dungteng. Selamat pagi Mbak Tari. Dungteng. Ya balane Stara Paramon ya. Jangan lupa hari Minggu tanggal 12 ya kita ada acara pertemuan paguyuban Radio Stara Paramon ya. Nanti sama acara santunan ya, tempatnya di rumahnya Mbak Siti Soimah yang ada di Tonggara. Ayo, acak lalen ya.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatal karena biang keringat, terus gatal karena ketuk air ya, gatal karena digigit serangga yang habis ke siram air panas ya, kecipratan minyak goreng. Nah, solusinya ya dibalur-balur ya. Iya, dibalur-balur pakai minyak herbal Serbaguna Sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete, nemen. Ya, Andi ya. Pagianten.
1: Betul.
0: Yo. Kenapa?
1: Lodot.
0: Oh, kayak kowe ya. Iya, wes. Oke. Lagunya apa nih, Di?
1: Lagunya. Lagunya itu ya.
0: Apa?
1: Ojek Cinta ya.
0: Ojek Cinta, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo.
1: Lalu ya, sebentar ya.
0: Amin.
1: Lebat pekat-pekatnya.
0: Terus.
1: Ojek
0: Cinta.
1: Iya.
0: Oke. Ojek Cinta.
1: Demut ya. Ida ayo ya.
0: Iya.
1: Ayo foto.
0: Oke.
1: Lupat. Muka senyum lima mimin. Sang Pepe.
0: Iyo.
1: Sang Boim. Lupat pas yo.
0: Iya. Budemut ya.
1: Lupat. Semua cepat ya.
0: Buat semuanya Di. Iyo.
1: Makasih,
0: Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih ya Andi Pagianten ya. Ojek Cinta ditunggu saja. Iya, yang sudah gabung di live TikTok juga ya. Ini banyak yang tanya enggak live ya. Ini baru mulai ya. Iya. Mbak Rinda, halo. Pagi Mbak Rinda. Ya, satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Dangdute Saporete
0: teman-teman.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat ya, Kang.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Lagune Racun Cinta.
0: Iya, Racun Cinta.
1: Ya, Evita Mala.
0: Evita Mala ya. Iya. Sudah sarapan dong, sudah dong. Iya, RS ya. Pagi RS ya. Apa Miki lagune ya Racun
1: Cinta.
0: Racun Evita Cinta Evita Mala ya.
1: Ya mau sing minum dep, mau anak ambil pengharmat tuh ya.
0: Iya, Bunda Nukis, bagi Bunda Nukis ya.
1: Iya, Doni mau anak cacak racun ya. Demi Andi Pak Yanten ya Maria. Iya, Doni bu, saya buar nih Pak Yelkior ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ayam Om Ali ya.
0: Ibu Suratmi, assalamualaikum, waalaikumsalam Bu Suratmi.
1: Bu Suratmi ya, Mbak. Dalam dua kapsul ya. Ya, tolego. Ayo, Bu Hotija juga ya, dalam dua kapsul juga ya.
0: Iya.
1: Ya, tolego Bu Sri Mitasem Timur juga. Ya, tolego Mas Nur ya.
0: Iya.
1: Baru Mbak Wiwine. Bu Spekito Mama Hilman ya.
0: Yo.
1: Tapi Papa Tekondro. Tolego Ben Kuningan kafe Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, tolego nang kayak nang
0: Om Kasnuri. Iya. Om Kasnuri.
1: Iya, Om Kasnuri.
0: Pagi Bu. Kang Sopari. Iya.
1: Sopari Kowet ya.
0: Njih.
1: Iya. Pagi juga.
0: Mama Alisa salam dua kapsul.
1: Oh iya Mama Alisa ya. Terima kasih ya.
0: Yo.
1: Ya, boleh salam dua kapsul.
0: Iya.
1: Boleh nggak Om Tuli ya.
0: Mama Nenti pagi Mama Nenti.
1: Mama Nenti pagi.
0: Iya.
1: Boleh nggak kayak Mbak Ria.
0: Iya.
1: Boleh nggak Mbak Ipe ya.
0: Iya.
1: Taruh Mama Ayu ya.
0: Iya. Nok Ulfi pagi Nok Ulfi.
1: Besok neng Sakulune balai desa Petuk ya.
0: Iya.
1: Iya. Senyong bar ya.
0: Yo Bang Ino pagi Bang Ino. Selamat pagi Bang Ino.
1: Oh iya Bang Ino pagi.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani. Karo. Oh ya. Titik kanine ya. Ya tole nggo ayo sing kayak nyip lorong ya.
0: Nyip lorong. Mama Hasna.
1: Mama Hasna. Pati Mama Hasna.
0: Iya. Iya, Mama Hasna ya. Lutak lutik lutak lutik ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Paling kayak grup umbul-umbul ya.
0: Di Bapak Presiden. Yo.
1: Iya, tolengo kayak kayak nang tung banteng kan ngono kan ya.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Bude Mut, pagi ya, Bude Mut.
1: Iya, alias Mama Mondi ya.
0: Nggih.
1: Iya, pagi juga. Tolengo Mama Uti ya. Wes sales sok karo minak ting-ting.
0: Iya, ham ya, ham ham Mama ya. Yanti.
1: Mama Yanti.
0: Salam Habutop Mama Yanti.
1: Salam,
0: ini sudah live Sama ya. Yanti ya, dari kemarin nanyain ya, enggak live. Ini lagi live ya, baru ya, baru-baru ya. Heeh. Iya, monggo.
1: Boleh pengen main ini ayam Mama Andi juga ya. Boleh pengen ono Mbak Imas ke kiri kan juga ya.
0: Iya, Andi pagi anten. Wartiem pagi Wartiem.
1: Wartiem pagi Wartiem
0: yang Tudi nyirat tuh karo kopi din. Eh. Iya, Ibu Roni Bapak Asikin pagi.
1: Oh iya, nyirat tuh. Iya. Pagi juga ya.
0: Iya.
1: Kurang ini Bapak Asyik ya, buat nyendol ya. Ya, kayak acara dan sayur lodeh deh ya. Ya, berketaket ya Maria. Ya, gue KBP Maria.
0: Kabeh baik. Ya, ol.
1: Gue pelannya Paramon dan sehat semua ya Maria.
0: Amin. Ya,
1: Tenature laris manis ya.
0: Iya.
1: Ya, spesialnya manis seluruh Kang Pandawa 5
0: Pekirikan. Terima
1: kasih Maria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Cios,
0: terima kasih ya. Ada Kang Kofidin yang ada di kawasan Pekirikan. Ya, iya. Oh, cek cinta digoyang.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Lajang Dutek Saporete. Ah iya, Dusta Kamelia Malik ya. Iya wis digoyang ke spesial kanggo mama ke ya. Iya mama wus ya. Jadi mama bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu. Kudune dikaya kowe ya. Bu bu bu bu bu bu bu bu bu. Ya bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu. Makasih ya mama bus ya. Iya, Ayu Poso juga terima kasih sudah mengirimkan kecup jauh. Fans baru dari Tamiang Layang Barito Timur Kalimantan Tengah, salam kenal buat mbaknya dari Gulali ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Saporete. Nemen nemen nemen nemen nemen nemen nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya apa?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
1: Fan request lagu nih.
0: Apa lagu nih? Aku siapa? Aku Ria Jenaka. Oh, Senandung Rembulan.
1: Yeah.
0: Senandung Rembulan.
1: Salamnya
0: nggak siapa Kang Aryo. Iya, sudah disiap. Iya, sudah disiapkan kata-katanya hari ini.
1: Lah, merialah.
0: Bisa aneh sih, iya Pak. Iya, Om HM pagi Om HM.
1: Terus Mama Hasna bar keluarga.
0: Iya. Om HM. Iya. Wong ireng abis, wong ireng.
1: Bareng Nia Bekara.
0: Iya, ke dong ke sing ke udu karo Mbak Nia ke wong ireng abis ya lagi nonton TikTok ya. Iya.
1: Heeh. Sing ati ni mung suri bar Mama.
0: Ji. Iya.
1: Heeh. Kemu.
0: Ya.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Terus. Pita Mataloyo pada kita.
0: Yo.
1: Kita keracu.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Mama Pita.
0: Ayo Poso, terima kasih.
1: Ya, Mbak Ayu Poso.
0: Iya.
1: Mama
0: Mbak Atun.
1: Mbak Atun.
0: Mbak Atun Mbak MC kan jari pantune Kang Aryo Caklalen pantune.
1: Pantun aku
0: bisa. Iya pantune. Ya ucapan wis apa gitu ya. Iya.
1: Terus buat Mbak Tintar Pakan Abine Kang Oisi.
0: Mama Reganis, pagi Mama Reganis.
1: Selamat pagi.
0: Oke, jadi Budi Mutga sing dawa pantune.
1: Iya, Bu Rini Tan Kapramudi ono ne.
0: Nesa pagi Nesa.
1: Mama Nesa
0: pagi. Iya, kene Nesa lagi nonton kene Nesa ya. Iya.
1: Iya, terus buat Tapi Sahrul Kang Randy Pratama.
0: Iya.
1: Bapak Nuyung, Bapak Nesa, Bapak
0: Karisma. Yuk.
1: Dong-dong.
0: Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri, bar Mama Winnie, selamat pagi.
0: Kasih kata-kata Kang Aryo.
1: Iya. Kapan Om?
0: Iya.
1: Mama Bayu, Mama Rabi, Mbak Epa, Mbak Bebi Pelpa, Mama Yuseng Le.
0: Iya.
1: Mama Jukang Junet dan Darmo.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Lydia, Mama Yuseng Jawa. Oh, dah kuisin dan Mimi Ceng Rofi.
0: Iya.
1: Rofi, saya cita
0: tu. Iya.
1: Terus buat Dampak Tuan Ibu.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Iya Mariam.
0: Nginggeng Iem. Iya Mariam.
1: Iya Mbak Ini Ayam.
0: Iya
1: Mbak
0: Ali
1: Usarno.
0: Mbak Leha Beduk. Pagi Mbak Leha
1: Beduk.
0: Nginggeng kayak Mbak Leha. Iya. Nesa. Nesa.
1: Nesa.
0: Iya.
1: Mama Lisa bareng Kak Kuse.
0: Iya.
1: Mama Dea bareng Abis Bolere. Ami Pakar Madu bareng
0: Mama Abila, pagi Mama Abila.
1: Mama Abila.
0: Iya. Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Iya. Asauki. Bu Santo.
1: Terus buat Kang Desme dan Dopo Kang Dendi.
0: Iya.
1: Kau Kang Rizianto, Pak Majelis Bone, Kang Aki Bareng Rani.
0: Iya. Iya. Iya. Tahu dong. Ya.
1: Ibu Roni bareng Pasiki.
0: Iya.
1: Bandung Jatuh, Bandung Kalinyaman. Ratu.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Hendro bareng Melingap Pak
0: Robi. Bintang Pantura, pagi Bintang Pantura.
1: Bintang Pantura, selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Wajar bareng Tung Marcel.
0: Iya.
1: KPPM Maria.
0: Lebih baik Kang Aryo.
1: Iya, spesial buat Maria.
0: Ada kata-kata hari ini, ada ucapan buat seseorang.
1: Super spesial.
0: Walah, Kang Aryo. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojo. Terima kasih ada Kang Aryo ya yang ada di Getas Kerep ya. Iya. Satu lagi yuk di sapa di 614577. Halo pagi Balane Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Parjo. Alhamdulillah baik.
2: Iya.
0: Nok gendis nongol.
2: Nonton
0: lagi nonton. Nesa lagi nonton jari ngenteni awet wingi denteni kaya. Iya. Ora nongol-nongol Mbak Ria ya. Om Ali, Mbak Heni.
2: Iya.
0: Mikir lagunya apa ya, Kang?
2: Lagune.
0: Iya, apa? Apa?
2: Makan kumbang.
0: Bunga?
2: Kan kumbang.
0: Ira suara?
2: Iya.
0: Iya.
2: Monggo. Noklani ya.
0: Ibu Roni, Bapak Asikin, Bu Roni, Bapak Asikin ya. Iya. Rini, halo Rini 005.
2: Rini.
0: Iya.
2: Iya. Bu Rini Pak Pramudiono ya.
0: Iya, Kang Kustoro.
2: Kang Kustoro.
0: Mame Abdillah. Iya.
2: Pada Beduk.
0: Leha Beduk ya. Iya.
2: Terus buat Pak Ketu.
0: Enci.
2: Terus buat Kang Tanoyo Mantin.
0: Selamat pagi Kang Dahlan. Dahlan.
2: Iya.
0: Iya, Kang Mukson. Mbak Roh ya. Cereng nong pimen si budhe ket iya ki arane Dahlan bat iya kan
2: arane Dahlan
0: kan Pak Kaji Daklan lah ki Dahlan beda
2: Daklan,
0: iya beda kan Dahlan beda, ya. Dan Daklan
2: ya
0: Pak Kaji Daklan
2: beda
0: beda satu huruf budhe
2: ya
0: Mbak Tari Dungteng ya, ya kok jadi jelasna kan ya iya iya beda satu huruf ya. Iya, Mamah Lani.
2: Nok Lani.
0: Makasih salamnya ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Abang.
2: Iya.
0: Lau sama jenya urung pan go rebus jamu ben anget.
2: Ben anget.
0: Anton lawatan pagi Anton. Pimen sih. Ayu poso di.
2: Ayu poso.
0: Pimen sih.
2: Pimen yuk.
0: Di. Ah, di. Tapi ya lumayan kan adem-adem buah apa wis ya wis yeah. Jatri kopi ya Mbak Tari ya.
2: Iya.
0: Terus. Iya ini Ruston ya, Mama Lani ya. Wartiem. Kiarane Joni AA ya. Joni AA Jojo karo Mama Lani. Saya kira ora Joni Mani. Oh, ya Joni Jojo Lani ya. Iya. Mbak Sarah Okti pagi. Wartiem bisa pinter men ya Joni Jojo Lani. Iya. Mbak Desi Astuti pagi Mbak Desi Astuti. Kang Amrul pagi Kang Amrul. Ngopi Mbak Ria jemboran Mbak diseruput. Iya, wis tak seruput Mbak Tari kopine seruput.
2: Ya Amrul lagi ngopi kan.
0: Seruput. Ya.
2: Terus buat Mbak Putri Kacen ya. Terus buat
0: selamat pagi Ra pagi. Ya Mbah To pagi Mbah To.
2: Mbah To ya. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus buat Bebe Mulia.
0: Iya. Kang Pajo sehat kita koni Rai. Resifa ke siapa Rai? Resifa ke Sopo ya. Iya. Sopo ki Reso. Iya. Terima kasih Kang Piol.
2: Kang Piol.
0: Nah, us ngirimi gorengan.
2: Gorengan.
0: Esuke.
2: Nela kopi, nela gorengan.
0: Sing ngirimi gorengan akeh, mau ayo poso sing ngirimi gorengan. Karo es jeruk. Nah. Mama Wus wis ngirimi kopi berkumis.
2: Mama Wus ngirimi apa?
0: Topi. Topi karo kumis.
2: Karo kumis.
0: Ya kuat.
2: Keren-keren men ya ngirim member ya. Unik-unik.
0: Iya. Anton Lawatan, Anton ya. Iya.
2: Iya. Heeh. Ini tes cinta ya. Terus buat Bunda Sagi Mama Ani.
0: Iya,
2: Mama Reng.
0: Mama Regani Sanung Pagi Nom.
2: Sanung,
0: ya, selamat pagi. Sudah bergabung Sanung. Ya,
2: ya, selamat pagi.
0: Cari Mama Lani, Saiki Joik.
2: Apa kowe?
0: Iya, Joik. Jojo Ikmah.
2: Oh.
0: Batari Jungteng. Waduh, Batari terima kasih. Wis main nasi Padang Kang Nyongke datri nasi Padang.
2: Nasi Padang kenapa?
0: Iya, iya. Iya,
2: harus kembali ya.
0: Ya kowe. Jadi jadi ayu poso dikip goyang ora goyang maning guling-guling.
2: Guling-guling.
0: Iya. Guling-guling Miki Nyong ya, iya, jerat-jerit pokoknya. Aduh Nesa, papane Nyong dibetangi bari. Waduh. Ya wane panes kok dibetangi ban, ban panes, panes
2: ya. Iya, heeh,
0: iya.
2: Iya. Iya.
0: Jare wis tak, jare wis tak balek kena Kang Parjo.
2: Balek kena.
0: Iya, balek kena.
2: Barang boy.
0: Furkon, pagi Furkon, terima kasih ya, Furkon.
2: Pagi on.
0: Sudah mengirimkan.
2: Siapa on?
0: Sudah mengirimkan tepuk tangan.
2: Tepuk tangan.
0: Furkon ya, sudah mengirimkan. Tepuk iya.
2: Tangan.
0: Tepuk tangan. Ya.
2: Mama Hana, kamu tunggu okay. Dong ya.
0: Bermamat
2: dong.
0: Iya.
2: Ibu gemoy. Ya.
0: Ibu ibu gemoy.
2: Iya. Mama Bayu, Mama Mita, ya. Ya. Mama Ayu, terus Bu Marti ya, Mama April juga ya. Selamat pagi semuanya.
0: Iya.
2: Sekarang Jati ya.
0: Iya. Wartiam, jadi Wartiam tak ngomong onong. Oh, kudu joik.
2: Apa?
0: Tapi Mama Lani cuma.
2: Siapa?
0: Maksudnya duduk. Udu tu joik Mama Lani tapi jomah.
2: Jomah.
0: Parjo Ikmah.
2: RP Padewis lah ya.
0: Monggo rujak rujak.
2: Rujak rujak rujak.
0: Kena nomor siapa ya?
2: Rujak rujak.
0: Iya, Mama Asap dudu ya kia nomor siapa ya? Aduh Mbak, nomor siapa?
2: Perkenalkan ya.
0: Oh, kia ceritane nawani monggo Mbak Ria rujak rujak. Wala wala muah. Iya Mama Asa mau mo. Ora Mama, ora Mama Asa nyong mo. Iya kayang. We. Gambar serem, serem nemen gambar.
2: Kirim rujak ya, ya wene.
0: Iya gue ana gambar jambu air tapi serem gambar ya.
2: Serem.
0: Oh. Ya. Serem sekali. Oh.
2: Iya,
0: iya.
2: Heeh.
0: Iya.
2: Terus
0: kan kapar jo ke jare ke ana sing ya ana sing komen ya ana sing komen ke Gerai Hanis halo Gerai Hanis jare halo Kak semangat terus ya semoga Kakak cepat naik haji amin
2: amin ya Allah amin, ya Allah
0: Gerai Hanis mudah-mudahan terlaksana ya, ya mudah-mudahan ya. Doanya diijabah ya iya ya. Amin iya ki nggo enyong kudu nggo Kang Parjo nggo enyong Umhm pagi Umhm ya ki nggo enyong iya ya nggo enyong ya. Amin ya Allah mudah-mudahan kelakon
2: enggak
0: haji iya ya apa joya ya doa karena moga-moga ya bisa naik haji amin amin amin amin amin ya
2: dari para paramon semua ya.
0: Iya. Iya.
2: Indro lagi apa Kang Indro?
0: Iya.
2: Apa kiye? Oh, bakar madu jok meneh.
0: Amin. Amin bakar madu Umi Laila. Iya, ngelek iya pancen. Iya, RTU halo pagi Kang Parjo Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul,
0: pergi. Abah Sahrul, jadi laris temen Abah Sahrul, kowe Kang Parjo. Mama Ii, Mama Ii.
2: Mama Ii.
0: Mama Ii wong Jepang.
2: Wong Jepang.
0: Jenggawur Pangkah.
2: Oh, Jenggawur Pangkah. Itu pelanen maning ya.
0: Kayak my donat, my donat kayak assalamualaikum Bu Hajar ya. Waalaikumsalam ya Allah. Moga-moga terlaksana ya di Bu Hajar ya. Amin ya Allah.
2: Jenaka. Tapi nyambung wis. Apik kok Ibu Hajar ya Jenaka.
0: Bu Hajar Ria Jenaka ya.
2: Nah, yang terbaik ya.
0: Ya, amin. Doa yang baik diaminkan gitu ya. Iya, Rahayu pagi Rahayu.
2: Rahayu ya.
0: Kang Piol pagi Kang Piol.
2: Piol.
0: Ya Prasetyo. Halo Prasetyo. Iya, SY 97 pagi SY.
2: SY 97 selamat pagi Mama Yanti.
0: Cari Ayu Poso Maria Ulfa Onong. Iya, Ibu ya Ibu Hajah Maria Ulfa ya. Cia.
2: Ya, pikir apa-apa ya.
0: Ya memang, lah kan memang aranenya kayak gue ya. Iya, wes, iya Bu Haji siang, Bu Haji ke Mama gendis deh Bu Haji siang ya. Wakuculuk. Iya.
2: Wakuculuk.
0: Cari pagi Mas Pak Ik Parjo, Mama Ikmah gue. Mas Pak Ik, Pak Ik Parjo Ikmah maksudnya.
2: Oh.
0: Iya, Pak Ik Parjo Ikmah iya. Timen Sanum Yuka Jiria. Amin ya. Mama Lani Pak Haji Parjo ya.
2: Ya. Iya. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Undang kajian syukur.
0: Iya, Mama Ikmah.
2: Nok Ikmah.
0: Kang Mas Parjo sabar ya, Mas.
2: Ya, sabar selalu
0: ya. Akan indah pada waktunya, Mas.
2: Nah, itu yang terbaik juga ya dari Balai Tentara Paramo.
0: Iya. Wak.
2: Mama Lisa Mas Agus.
0: Iya.
2: Oh, Mbak Nia ya.
0: Budemo dukung kah? Nyong dukung.
2: Dukung?
0: Iya, dukung.
2: Kayak salonan.
0: Pokoknya yang dukung, pokoknya yang dukung. Iya.
2: Mau wadah mu cetak racun itu saja ya.
0: Iya.
2: Udah juga pada gondrong juga.
0: Iya.
2: Mama Hilman, Mas Begito.
0: Iya, uwer pagi, uwer.
2: Uwer, selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus, buat Terus. Pagi antar Kang Rosikin juga ya. Aku pindin. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Antarmu di toko tinggi.
0: Iya.
2: Raju ya.
0: My donut, my donut, my donut, my donut. Nah,
2: selamat pagi.
0: Iya.
2: Ngebleng, wis.
0: Abis ngebleng. Walah dalah Kang Parjo. Keh. Cari Ayu Poso. Cari Ayu Poso ngono kowe Kang Parjo melanjutkan cinta yang sempat terputus.
2: Oh.
0: Yang sempat terputus. Sekarang disambung maning ya. Iya. Berarti cintanya belum kelar, sekarang mau dikelarin ya. Iya. Dan terebut ya. Jadi budemu dan terebut ya. Mbak Atun mi MCKR, aku ngundang Pan Bu. Bu Hajar ya wis ya. Ya. Ya.
2: Bu Hajar ya.
0: Iya. Iya.
2: Terus apa maning ya?
0: Eko Prasetyo Imo, iya, iya, gara-gara, iya, irane doa yang terbaik ya,
2: doa yang terbaik,
0: doa sing apik ya, ya,
2: boy, Mbak Atu,
0: ya, kalau ya, dundang,
2: Mama Arfi,
0: kalau dundang Bu Hajah, ya, kok ya,
2: Mbak Atin apa napi, kau juga putra ya,
0: iya, iya, mulanya yang punya ya. Cinta yang putus, ya putus sejenak,
2: iya,
0: ya, ya disambung lagi,
2: sambung lagi, kayak tali ya,
0: iya. Iya kayak selagi online iya. Dimen Mama Ikmah, cari Mama Ikmah. Iya, kanca Mbak Ayu Poso.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kanca memang ya.
0: Iya, tapi iya kanca tapi kan ya ada titik-titiknya. Anak ya. Titik-titiknya.
2: Ya, kanca perek.
0: Iya, iya ya, mulane
2: anak apa yang tulungnya nyong.
0: Ya, pokoknya iya. Iya, pokoknya anak sesuatunya lah ya. Iya.
2: Iya, maksudnya nyong padang tulung haro budek.
0: Iya. Iya.
2: Nok ayu orang mungkin waktu.
0: Iya. Aduh. Ya. Dukung Bu Demo ya. dukung ya cari Mama Gendis. Iya.
2: Iya.
0: Kanca tapi mesra. Gendis. Tapi ya memang benar. Iya teman tapi mesra ya. Pemensi Kang Sigit Prayogi ya. Nonton awit mau ora oli yu. Lah si mau binonton kesampaian takon muni ora oli ya.
2: Oli.
0: Iya.
2: Oli bae.
0: Ah, Wesan.
2: Soalnya buat semuanya ya.
0: Iya.
2: Para Paramon, para saya spesial terbaria ya. Super dan ekstranya buat balik para Paramon ya.
0: Mudun mas.
2: Jangan lupa.
0: Saya Mama Ikma mudun mas.
2: Mudun. Ini
0: ayu
2: kan mudun ke.
0: Ayo kita mojok.
2: Iya ayo.
0: Sanum, Sanum jare Kang Parjo, jare Sanum Kang Parjo garangannya.
2: Sanum. Jangan lupa nanti tanggal 12 ya.
0: Tanggal 12 jangan lupa.
2: Ya,
0: tanggal
2: ya.
0: 12 ya 1
2: Juli,
0: 2 ya minggu, tanggal ya. 12 Juli kita ketemu ya, ya di rumahnya Mbak Siti Soima yang ya, ada di Tonggara. Mama Nita ya, Bule, Mama Nita Bule, Mama Nita Bule ya. Yuk. Ya tapi Mama Ikma jaring kok blandrang. Bukankah Mama Ikma suka yang blandrang-blandrang? Bukankah begitu? Bukankah begitu? Suka yang blandrang-blandrang? Carane Sanum soale anak lenting mungile jadi laris Kang Parjo. Wah.
2: Jadi mono-mono kan ini.
0: Jadi budemut kalian serasis. Serasi kowe. Ayo ayo suara sang ngomong. Inji Kang Parjo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat tinting. Jos, terima kasih. Ana Kang Parjo. Kang Parjo bersama titik-titiknya ya. Titik-titiknya di si dewek ya. Oke, Bimenom. Budimu turun online durung. Durung online Bude Imut kapiran kayaknya. Mambu-mambunya kapiran ya. Ya Ladon hadir. Ladon berarti tanggane Kang Parjo ya Ladon ya. Yo ya Ladon. Ladon berarti pada baik karo daerah ndiki ya. Karang Malang perkara ya. Balik sing Bandung jurus online-nya hilang. Balik sing Bandung ora sakti ke budhe ke wala. Dela. Bimen Mama Ikma kanca Mbak Ria yakin iya kanca nyong yang ngerti kanca iya kanca tapi musro. Wong ireng juga selamat pagi wong ireng ya. Wes lah. Ayolah. Digoyang mani ya. Digoyang mani. Lalala tarik. Nyong yang ngerti ya. Ngerti wis ngerti kanca ya kanca. Ya titik-titik lah kowe di si dewek ya. Ya senang durung bulan.

0: di WA kak ora dibales-bales. Len tak telepon Len. Halo?
1: Halo?
0: Mas?
1: Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih? Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo,
0: lompat kok. Mas, kayaknya ada kayak lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Duda Paramon Goyang Dangdung.
1: Ya Ria, Cenaka masih terus menggoyang balani setara Paramon ya. Iya, di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888 ya. Cesak Rajum sudah online. Nom Mama Ii. Halo, pagi balan setara Paramon.
2: Halo, setara Paramon.
1: Setara Paramon dan Dute Saporete. Cesak Rajum wis online pertama menggoleti Mama Ii nang Jepang jenggawur pangkah ya. Iya. Iya, goleti nang mesti Cesak Rajum. Jum ya. Orang gak latih gak latihnya jejak rajum ya. Ya. Ya. Apa lagu nih A?
2: Kayaknya setelah jumpa pertama enak ya.
1: Setelah?
2: Jumpa pertama.
1: Setelah jumpa pertama ya. Monggo.
2: Jejak rajum.
1: Iya.
2: Terus buat
1: Mama Hasna.
2: Mama Hasna.
1: Iya. Ella Pangka. Ella Tegalwangi, Mbak Ella.
2: Ella Tegalwangi.
1: Jasak jare. Jasak emai idola sih Mbak Ria. Idolane. Iya, Jasak Rajuk. Iya, Mama Hasna. Mama Hasna sih mengidolakan Jasak Rajuk orang Mama Hasna. Iya.
2: Lanjut
1: lagi. Terus Papa HM. Terus buat siapa lagi? Wartiem. Lakie dem on madem karo AAU on. Pati dam on ya Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri dam on. Iya, dam on madam Furkon ya. Iya, woi, Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
2: Mama Gendis.
1: Ya,
2: Kang Bambang ya.
1: Mama Syah Syahrini. Mama Syahrini. Ya, sesuatu ya. Ya, Mama Ari. Ini Mama Ari Wangandawa ini lagi nonton ya. Mama Ari Wangandawa ini. Iya. Wer pagi wer. Iya, sing mengidolakan jasa ke pesek ya. Iya, Mbak Ila, tower pagi Mbak Ila.
2: Tower. Wer nonton.
1: Ora nonton. Iya.
2: Tower selamat pagi.
1: Yo.
2: Abah Sahrul.
1: Iya. Abah Sahrul Furkon Abah Sahrul iya. Iya. Imen Bude biasa bae yo. Ya biasa ya on.
2: Imen sih.
1: Iya yo.
2: Apa sih sebab Imen?
1: Bu iya Imen sih. Uwer maksudnya iya. Icon pagi Icon.
2: Icon.
1: Mame Abdillah pagi. Orang banyak orang mengidolakan Jasak mau jadi sembur. Mending Ibni Abdillah baiklah kayak gue. Karena sih nyembur cara ya amudun anyong manjat budemut weh.
2: Serius.
1: Ya harus ngukapi ya. Oke. Waalaikumsalam duplak dinding. Jelas terima kasih ya. Afurkon melas nemen ya tembe. Munggah halo pagi balan istara Paramon. Dasare.
3: Makasih ya.
1: Kasares.
3: Saya kue li
1: Bula. Bula Andres pagi Bula. Bu.
3: Sore entah sing Bula.
1: Bu sih. Ya Bu ya Bu ya Bu.
3: Coba.
1: Iki mutan sore Bu ya.
3: Sing pantes ngomong Bula aku.
1: Di wisane ya nyala. Misane Len, alasan apa?
3: Sing pira Len tipo.
1: Bisa kayak
3: kue
1: nomor lu. Sweo, baik.
3: Sing ulasi kan caloro nang kamar. Motor bongkar.
1: Jung dede tak biasa loh.
3: dadi biasa meneh.
1: Ih, dong Dedi. Oh, nyong karo Dedi iki kadang balapan, Dek. Asli.
3: Ya ora tau lah. Ya Mas Nuri.
1: Takone bundane mana nyong karo Dedi iki biasa balapan. Iya balapan.
3: Oke,
1: balapan ya misalnya Dedi dut konyo. Dudududud. Malah beduk, malah beduk.
3: Malah beduk pagi.
1: Ini kalau dedeknya klop, iya.
3: Alhamdulillah.
1: Ih, klop nemen durung sih ya, durung tahu sih.
3: Mendem ngerti tak.
1: Durung tahu di bom dede sih.
3: Pantingan kok. Salam
1: salam. Bye. Kamarnya
3: rampet, asetet. Di bom mani. Sasar.
1: Aduh, pagi. Mama Ikma Budemut.
3: Iya, Mama Ikma, aku dukung Mama Ikma.
1: Om HM pagi Om HM.
3: Om HM.
1: Cerai Mama Wus Demut Somse.
3: Iya, ora. Mama Wus sibuk ya ta.
1: Iya, pancen. Iya.
3: Iya, Ma.
1: Pancen kan. Mama Wus ge sibuk terus.
3: Iyo.
1: Iya.
3: Bisa kal buntut angel.
1: Angel pancen. Somse Mama Wus ge Somse wis pokoke.
3: Somse sapa ta?
1: Mama Wus.
3: Mama.
1: Iya. Mama Wuske iya ora eling inyong budhe.
3: Mama Wuske tahu apa ora?
1: Tahu apa?
3: Dibom.
1: Tahu dibom. Si klalen. Mama Wuske tahu dibom ora. Ora ya, Ma.
3: Ya jelas wis lah. Iya, Ma. Penyiaran ta iku?
1: Halo, Mbak Mudia pagi Mbak Mudia. Ya,
3: Mbak Mudia pagi.
1: Mbak Mudia. Nang Dino kowe Mbak Mudia.
3: Iya, nang Dino ya, Dino kate ya.
1: Gendut pagi gendut.
3: Sopo ta?
1: Ya mborane gendut. Aran api-api kemen ana gendut, ana pahit, pahit, pahit ya kowe.
3: Pahit?
1: Iya kowe pahit 1823
3: ya. Ya pahit, gendut.
1: Iya, iya.
3: Tanpa nama ya ana ya.
1: Tanpa nama anak.
3: Aku kamu
1: om,
3: ya.
1: Iya, Oma Jet.
3: Oma Jet.
1: Iya, iya ana juga sing nama aku nek rasanya aku gimana?
3: Rasanya aku gimana?
1: Iya, rasanya aku gimana? Iya, enggak gimana? Ya,
3: rasa sama dewek kok.
1: Mama Wus nyong lagi nyilakna daster, Dek.
3: Di mabur omah.
1: Bu Demut yang bunder-nder ambas Sahrul.
3: Wus ya, wus nyilak. Iya, Bude, apa Sahrul? Ambas
1: Mama Wus wus nyilakna daster ngarepe kipas.
3: Terus? Ya wis lah.
1: Ya wis mabur-mabur ya.
3: Mabur-mabur iya. Ini di orang.
1: Ndak kowe anjuk mene tekan mene oh.
3: Selalu niat ya ta.
1: Iya Mami Gemoy.
3: Mbak Ila. Mami Gemoy.
1: Mbak Ila Tower. Iya Mami Gemoy.
3: Mbak Ila Tower.
1: Ngerti orang Mami Gemoy kayak siapa?
3: Apa sih?
1: Iya Mbak So.
3: Oh.
1: Oh. Iya.
3: Kan lagi pengin nonton ya Pak.
1: Nonton, miki ben nonton kok. Iya.
3: Oh iya.
1: Lagi
3: Mas Lawan ya.
1: Lagi nonton TV karo nonton Cunong ya gue.
3: Kangen Mas Teko.
1: Iya.
3: Cintanya sekali.
1: Cintanya sekali. Mama Asa Budi balik kapan yeah. Budi? Budi balik kapan?
3: Lagi Rabu, Ma.
1: Lagi Rebo.
3: Iya,
1: iya.
3: Limbo.
1: Iya.
3: Ora sakti.
1: Lagi. Iya, kaya, tapi ki sakti maning enggak?
3: Karena Uon nurut.
1: Oh, karena Furkon ya. Nurut, dia Furkon ora nurut ya. Ya berarti kapiran.
3: Ya, kapiran maning.
1: Iya,
3: Untung nurut ya.
1: Ndak kowe kayak nyong nurut ya.
3: Wow. Iya.
1: Piol pagi, Bude.
3: Piol pagi.
1: Coba
3: Sanum di sano.
1: Sanum bui, iya lagi boring dike. Cara piol ngono Bude jebule bisa ngebom.
3: Apa? Ngebom apa kak?
1: Ngebom, ngebom.
3: Si penyiar. Aku torok bis. Kau yang takon penyiar mau?
1: Ya, iya.
3: Piol, piol.
1: Iya, iya wakul kas. Tengok
3: bumi penyiar.
1: Wakul kas, sing cunong.
3: Ya, wakul kas.
1: Takon ke wakul kas, sing cunong apa nek? Jawab Dek. Sing cunong apa nek?
3: Ya patuke.
1: Patuke wak. Oh. Cari wakul kas, sing cunong apa nek? Le nyempat takon, naring sampein wak. Sing cunong nyong apa nek? Ya.
3: Masalah B ini timen.
1: Aduh, aduh masalah B. Oma Jet pagi Oma Jet.
3: Wis cunong, tukang ngebom mas. Wis piye? Sing ngebom penyiar itu aku.
1: Oma Jet iya sore ora dibom ya. Iya.
3: Terhindar.
1: Iya tapi Oma wis sering kok. Ya Mbak Iang, Pak. cara macet aku tahu harus dibom ya. Wah, iya,
3: melane melar.
1: Iya, iya, wah. Ya Om Kasuri, Om Kasuri.
3: Om Kasuri,
1: Nesa, jare Nesa Maria awit cilik si cunong bae ya. Warane cunong ta ya awit bae ya.
3: Wis katon. Di papran ya ta, iya, burung
1: ya ta. Burung nih Bapak Sikin pagi.
3: Burung Bapak Sikin.
1: Bisane sih Pak Kulka sampean kotak seruduk wak. Wah.
3: Pak Kulka.
1: Iya sing menuju menuju apa? Ya. Tidak. Ya.
3: Mama Ikma karo Kang Marjo ya.
1: Iya,
3: Mama Nadia.
1: Mama Lydia pagi Mama Lydia.
3: Mama Lydia. Mama Zira Mbak Asifa.
1: Mama Hasna jareta nyong luwi-luwi, luwi-luwi ora sakti, Bude.
3: Oh, betul kan Mama Hasna.
1: Iya, Mama sama iya kayak memang sengaja ya.
3: Iya.
1: Sengaja ora online. Yo
3: tak patiri Mama Hasna.
1: Iya.
3: Patiran karo bolang.
1: Iya, bol.
3: Muter-muter. Terus nggak apa-apa, Feli Delpas ya. Channel Jahit lah kabar Reta.
1: Channel Jahit anak kok, Wita Esuk. Iya.
3: Amin bakar mati baru Umi Lela ya.
1: DDB tahu ngebom aku, ndeleng aku nyengir. Wah.
3: Eh, pasti diwarai penyiar. Pasti jadi warai entah. Gurune kan taya ta.
1: Iya, sehat Bude Mut.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kang Anton Lawatan.
3: Iya, Anton Lawatan.
1: Iya,
3: Karo Kang Amir juga ngonana ya.
1: Yo.
3: Terus no.
1: Terus buat siapa lagi?
3: Albar. Oh, Sanum.
1: Sanum.
3: Pio.
1: Pio, Pio, Pio.
3: Paketu, Ibu Ketu.
1: Nji, Paketu, Bu Ketu.
3: Iya. Wijo Martoloyo.
1: Nji, Wigati pagi Wigati.
3: Wigati.
1: Nji.
3: KBBS.
1: Terus apa Baywes? KBBN. Iya, mikir lagu apa ya, Dek?
3: Cinta hanya sekali.
1: Iya, Bustami ya.
3: Iya.
1: Cinta hanya sekali. Iya.
3: Spesialnya ngonta ya.
1: Iya.
3: Supaya ngopasukan bolang.
1: Yuk.
3: Makasih ya, Dek.
1: Nji.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
3: Jos,
1: jos, jos. Muah, muah, muah. Terima kasih. Bude Emut ya. Iya. Lagune apa? Ewa Kulkas Pak Ketu sehat, Mbak Ria sehat. Ya Pak Ketu sehat, Pak Kulkas. Hera Davi juga selamat pagi. Bude Anto Lawatan sing Bandung olole apa Bude? Wah, akeh Bude ya. Iya, tapi olole pedes kabeh ya. Anas ngara pedes ding ya. Tapi pedes pe Nabil doyan. Nyong kalah. Iya, wala dala. Dala dala dala dala dala. Malah jere Nabil ora pedes Bude. Pedes ora nang. Ora ora pedes. Waduh, nyong berarti kalah ya. Ya wes, ya kue sebungkus enteng nang Nabil, padahal pedes ya. Nyong kalah, kalah. Mama Lydia, pagi Mama Lydia.

sih Gie, Mama Wardiem. Ki apa? Tempe apa tahu? Tempe karo tahu ya. Iya. Oke. Es. Mama Hasa sih masak apa Gie? Oh, kuncar. Kuncar karo tempe tahu. Nah, ya cesak rajum pagi. Dimensi wakulkas Nabil mungkin lagi nyidam. Aduh, ajan wakulkas, wakulkas anak baik. Masa Nabil nyidam ya. Mama, dia pagi mama. Dia, ya Abah Sarul nyong kapiran. Ya. Setelah jumpa pertama ya. Lagunya enak kepor ya. Alisa Rol.

0: Iya, Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya, Pak.
0: Iya nih, Jun. Alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
1: Emang apa, Pak Samsul, resepnya? Bagi-bagi dong.
0: Nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Jun. Yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, impotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
1: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Resmatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangka, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

Ya, yeah, ada Iyad Bustami, Cinta Hanya Sekali ya. Iya, sudah digoyang ya. Iya, terima kasih buat Balani Stara yang masih terus setia. Iya, seduprak, tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931995888.

Asmar Sabrang di Harkit ya. Salamnya buat semuanya saja. Ya, terima kasih buat Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Lani, Karo Dede Gani, buat Mama Nadia, buat Mama Nunung, buat semua Sabrang, buat Jasak Raja.

Ibu Saada, buat Kang Doli, Mama Lani, buat Om Kasuri, buat Cecek Laju, ada Kang Mukhtar, buat Kang Kopidin, Ami Pakar Madu, Budi Emut, ada Mbak Am, buat Kang Parjo, ada Kang Aryo, Abah Sarul, buat Papa HM, ada Mama Dia, Mama Hilman, buat Baria, makasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari channel Jahit di Debong Kulon ya, nyimak ya di Pagode Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat Cecek Raju, Mada Kang Doli, Mama Lani, Mama Reganis, buat Kasnuri, buat Mama Ari, Bang Al, Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, buat Mama Gendis, ada Mbak Eka, ada Kang Kofidin, buat Kang Agi, pada Mbak Am, buat Amrul, Mama Ikmah, terus buat Kang Pajo, buat Mbak Nes, Manes, buat Om HM, ada Umi Ii, ada Ami Bakar Madu ya, buat semuanya saja Balanestara Paramon ya. Terus ada lagi, halo Mbak Tari Dungteng, assalamualaikum, hadir Mbak Rian, Jim, Mbak Tari, Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga, selamat pagi ya, sudah hadir, salam dua kapsul ya Mama Alisa. Terus ada Bang Ino, selamat pagi hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, salam sehat, salam habutop ya Mama Yanti, Neng Macan Ucul ya, selamat pagi. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Najib dari Debong Kulon yang punya singgih jok motor. Mbak Ria, salamnya buat semuanya saja di Balanestara Paramon ya. Terus ada Amrul di Purbasana hadir, salamnya buat Mbak Saada. Terus ada Kang Pajo, Budi Emut, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, Mama Kiwi, Mama Lani, Mbak Nia, buat semuanya saja Balanestara Paramon. Buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mama Anjeli, selamat pagi, sudah hadir Mama Ayah di Arjuna Selerok juga, selamat pagi hadir. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih. Terus ada Kang Kustoro ya, selamat pagi. Ya sudah hadir Mama Gendis, selamat pagi ya, sama Om Bambangnya ya sudah hadir. Terus ada Om Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Frida, selamat pagi Mama Frida ya, sudah hadir Mama Frida. Terus ada Wak Kucluk ya, juga selamat pagi sudah hadir. Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Peter hadir yang ada di kawasan Villa Pisung ya, pinggir sungai Bengle. Salamnya buat semuanya saja Balane Paramon tanpa terkecuali. Buat Mbak Ria, terima kasih metugas ya. Terus ada Mbak Ilah di kawasan Jatirawa, Nimbrung, Ning Pagoda. Salamnya buat semuanya saja, spesial khususnya buat Jamia Al-Mutahidah Jatirawa yang hari ini di rumahnya Ibu Susanti Jatirawa. Semoga semuanya bisa hadir, amin. Makasih Mbak Ria Wong Tegal Kota. Terus ada siapa lagi, Wong Ireng ya, hadir Wong Ireng. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon, super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Mama Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Uwer juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Ikmah di Selawi Wetan bareng Tiga Darmanisi. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, terima kasih. Ada Piol, selamat pagi Piol ya, sudah hadir. Mama Hasna, selamat pagi ya, sudah hadir Mama Hasna. Pak Asikin sama Ibu Roni ya, ya Ibu Roni bersama Bapak Asikin yang ada di kawasan Setu ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Iang, selamat pagi sudah hadir ya Mbak Iang ya. Terus ada Wartiem, selamat pagi ya, iya Mama Wartiem ya. Abah Sahrul, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari Leha, Mama Vita hadir. Selamat kanggo Balanestara Paramon KB, makasih Mbak Ria dublateting jos jos jos jos. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, Jumat berkah Albar hadir Mbak Ria, terima kasih. Terus ada siapa lagi, Bunda Siti Bengle ya, selamat pagi sudah hadir ya, ya ya ya. Terus nah, siapa maning, Mimin Sakrajum, Sakrajum, Sakrajum, Sakrajum, ya. Terus Ana, siapa mani ya, ya HM ya, lagi Medang pacetane manggis.

Iya. Iya. Iya, makasih kue aparane ya. Manisan cermene, makasih Uma M ya. Iya, wis mendarat ya. Iya. Wis ya, wis kabeh sing SMS wis, sing WA wis ya. Iya, makasih semuanya ya yang sudah gabung di SMS, yang sudah gabung di WA, yang sudah gabung di live TikTok ya semuanya. Terima kasih Ria Jenaka permisi ya di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya untuk ketemu kita di hari ini, hari Jumat di 3 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kesetiaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut. Saporete, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Saporiti setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdut Sapure. Arning Sapure itu. Baik, dari kesempatan siang hari ini di batas. Kami sama Power Season Black Tour Ejikwir edisi Jumat 3 Juli 2026. Insya Allah tuntas jam 12 siangnya saja. Bagaimana kabar Balai Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Dari tiap salam buat teman, rekan, handi tulang, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atas masih online 0852-931-99588. Ya, pada Kopi Lindot ya, Pak Supai yang ada di Mengori ya. Pak Yo sudah ada di Serobot langsung. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Pacas. Halo. Naman.
1: Ya, oh, motor sebelah, Kang.
0: Apa?
1: Motor sebelah.
0: Ya, oke.
1: Salam ya buat Papa HM ya.
0: Yuk.
1: Terus Pak Kang Doli, Maria, kami Pakar Madu.
0: Iya, siap. Oke.
1: Pak Agusti, terus buat Bunda Atin, Kang Oji, Apa Sahrul.
0: Yuk.
1: Terus buat Umi Abibe.
0: Oke.
1: Gondrong. Terus buat ya, Eka Erwin.
0: Yuk.
1: Terus buat Kak Oji juga.
0: Ya, siap.
1: Kak Nuri. Sama Mama Ine. Kang Parjo, Mama Lani.
0: Yuk.
1: Terus buat Tante Elsa juga. Adi Patiante. Terus buat Mbak Ila juga.
0: Oke.
1: Terus buat Jeng Ropi.
0: Ya, siap.
1: Terus buat Mama Gilang. Kang Agit, Jeng Rani. Terus buat KPP Cakang ya.
0: Yo, war aku.
1: War.
0: Yo, war itu kiri ya. Jaluk di senggol.
1: Mantep Rengginang.
0: Yo.
1: Selamat nyeratu juga. Kang PI.
0: Yo.
1: Makasih ya Kang ya.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincing.
1: Yo.
0: Baik, terima kasih untuk AU On di Getas Kerep ya. Ada Aryo Getas Kerep ya. Selamat siang untuk semua saja. Getas Kerep. Yo, 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Patas.
2: Tarlinge seporete.
0: Naman.
2: Iya, Mas Bowon.
0: Yo.
2: Coba maning ki.
0: Yo,
2: awan-awan ya.
0: Oh, awan-awan. Ora apa-apa.
2: Ora apa-apa wis.
0: Yo, sumuk-sumuk
2: ki. Ya, Jumatan kok ya.
0: Ya, engko wong jam 12 kurang seperempat kian.
2: Iya.
0: Dan mudun
2: ora bisa ngakal bisa ya. Sore nek ora
0: bisa. Iya.
2: Lagune, Mas.
0: Yo.
2: Lagune teko poci gula papa ya, Mas. Tegalane, Mas.
0: Oh, anane
2: teh. Ora ya?
0: Anane teh poci gula pasir anane.
2: Oh, anane.
0: Iya.
2: Pasire durung tuku, Mas.
0: Yo, poci ini pecah.
2: Iya ya, pecah tetine ya.
0: Yo.
2: Ya, salamai melu uon wae ya, Mas.
0: Oh, melu uon.
2: Iya, ngindil bae lah.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya singkat sih ya, Mas.
0: Yo.
2: Ya, spesialnya buat Star Paramon dimanapun kalian berada ya, pada sehat,
0: okay,
2: dari A sampai Z aja. Spesialnya buat Mas Bawor ya, Corona pagi. Semoga sehat selalu. Supaya sama Mas Erwin,
0: kini
2: libur pekuyangan sehat selalu. Oke, okay, makasih ya Mas Bawor buat Tone. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Cincing.
2: Jos.
0: Yo, my God, Tonjong. Ada Erwin yang ada di Cilibur, Paguyangan ya. Ya, Cilibur, Cikidang, Cipetung, Walawa. Kali gua kok Walawa. Ya, Telaga Renjeng. Lagi panen cengkeh ya, yang Cilibur ya, Mas Erwin ya. Baik ya, selamat siang ya, ada Nyiracu bersama Lalang Buana di Desa Karanganyar, Bantar Bolang punya. Bagi Bawor didukung produk PT Denatur, solusi sanitasi kita semua. Dan yang pastinya ada Habu Top, Ramon Arab yang ngetop. Yup, ada motor sebelah.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau

0: miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Sabrete ya. Teh Boci Gula Baju ya. Ada juga tadi motor sebelah ya. Bayu di Sabah kembali 352888. Ya, Pak, halo. Assalamualaikum, selamat siang, Pacas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarlinge Saparete.
0: Nama-nama tuh.
1: Iya. Nyeluk lagunya Mas Tarmo wis mikena teh posinya. Tapi ini kupin kerungu lagunya Mas Tarmo.
0: Mas Tarmo judulnya apa?
1: Mas Tarmo kembuh wis.
0: Nang pian mungkin.
1: Main pian ya, jajan aman pian bakul bakso wet.
0: Oh, kayak kue.
1: Iya, kayak si nembang kriwit.
0: Oh, kriwit, oh, kue Mas Tawo, anu-anane Mas Bawor Kentir.
1: Kita kena somplak era karuan.
0: Iya, kue. Judulnya Mas Tarmo Kentir.
1: Oh iya, Mas Tarmo Kentir. Orang Kang Bawor.
0: Iya, yang Bawor Kentir apa apa juga sih sana bengi. Singkat lagi itu. Benar?
1: Iya, wis suara kawin-kawin.
0: Ya, kayak kue. Podo wae.
1: Iya. Aduh. Iya.
0: Se. Benar? Iya. Oh iya. Kue judulnya Kang Bawor Pentir kue.
1: Oh iya. Kang Bawor,
0: Kang Bawor.
1: Apa ora isi?
0: Iya, ora isin lah.
1: Malah tambah kentir.
0: Iya, tambah kentir bener ya.
1: Iya. Tapi ramai ya Mas ya.
0: Iya, bener. Ya, pagi hiburan.
1: Iya.
0: Seruput Kang bintangnya, seruputnya bengi wer.
1: Bang bengi ramai banget dong.
0: Ngamene yo.
1: Api-api.
0: Iya kayak sing kuning kok. Bener.
1: Sirup sing api.
0: Ya, ya kuwi.
1: Iya, salame. Mau kabeh bae.
0: Mau kabeh bae bener.
1: Mau wayahe sih kan.
0: Wayahe.
1: Yo. Lagune ora keputar.
0: Ya, bener.
1: Iya.
0: Oke. Uwer sekali-kali online yo kena uwer.
1: Iya, Kang uwer online. Iya,
0: tunjukkan pesonamu.
1: Iya, kalau pesanamu di udara enggak lihat, tunjukkan suaramu. Ya, seperti apa suaranya Kang Uwer ya?
0: Oh, Uwernya kan sekali online suaranya menggiurkan. Terbius.
1: Kadang-kadang suara itu suaranya kayak orang ganteng.
0: Cari Kang Uwer grogi kan. Enggak lama-lama ora. Nek terbiasa ora.
1: Biasa aja kali Kang Uwer.
0: Iya, Kang Boim bareng Mbak Atun kio WhatsApp apa langkah suarane?
1: Mbak Im. Iya,
0: suarane kok mabur.
1: Iya, apa sih Om?
0: Iya. Jadi grogi. Oh, nangger ping loro ping telu ora war kalem.
1: Iya. Iya, yang tadi tuh ngomong Om Boim kemutan ya kowe.
0: Iya.
1: Kemutan dolan gonku maksudnya.
0: Iya, bener.
1: Iya, iya.
0: Ya mene susu, ya mene pantese susu kopi nginome jare Kang Boim.
1: Iya. Oh, susu kopi. Kopi susu, Mbok?
0: Ya.
1: Iya, jenenge kopi susu.
0: Eh, kopine ana SS langka Kang Boim ning kene.
1: Iya.
0: Ah, apa sih kowe? Ya kowe. Biasa Mbak Ria.
1: Sing pada tadi Mas Tarmo pada kawin.
0: Iya,
1: nikah maksudnya.
0: Kawinnya gampang nikahi kowe.
1: Iya, kawin gampang nikahi kowe.
0: Wah, kowe gampang. Tari antara satu kedua belah pihak setuju ya langsung.
1: Edian.
0: Apa benar kentir iki sing penyiar? Wah. Wis ketiga wis
1: penyiare somplake
0: para-para. Yo, wis setahun lebih ora nemu iki kiwir.
1: Ya wis lah matur
0: nuwun Kang Bawor. Oke. Okay. Sehat
1: selalu para jadi anginnya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu diberi
0: rezeki.
1: Yang berkah barokah.
0: Amin amin.
1: Selalu diberi kenikmatan sehat.
0: Amin amin.
1: Sehat. Yo. Luban ya ora enak.
0: Yo.
1: Ya, matur nuwun.
0: Yo. Waalaikumsalam dobla cing-cing.
1: Ya.
0: Yo nyiracu di desa Karanganyar karo Kang Langlang Buana. langsung ora kesuwen ya Kang Iya wer. Ya 614547. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tas.
2: Kang Dute, sporte asar muraka tung pit, sumpah pitung turunan Kang.
0: Oh, sumpah pitung turunan.
2: Lah iya ya, pentol.
0: Pentol
2: men. Lu pengin lawas lagi sini men, totok nang ajong lawas ya, bleng ajong pengin sing lawas kasus sing anyaran jar bae. Miki nya satu ya. On, miki sinaun siapa ya miki ya?
0: Ne au onana e kao.
2: Oh ya kalonjong ya. Yo. Perdana dulu buat Kang Bawor, semoga selalu yang tuh sporeten, tuh talinya sporeten. Terus buat Pak Ketu, Buda Dampiak ya. Terus ya on, kalonjong.
0: Ayahku sayang, ayahku sayang.
2: Oh, iya, terus bapaknya Uya, Mbak Eni, kawasan dan Kapaya Anton apa turun baik Kansa Oh Parinto perang tasun pas ke tasun gue nang sarean yeah. Parinto
0: Mama Purito. Ayi Bengle Mama Ayi
2: Mama Ayi Bengle
0: yeah, Bunda ya, terus, Siti Bengle Bunda Siti Bengke
2: Siti Bengle juga ya Mbak Ela tur lanjut terus
0: bertanya
2: kurung Mbak Balemui Petaroja terus para pansa baik Mbak Sipur apa Ibu Sipur ya terus buat Ibu Yang Tahu Mas Armudi Mas Danto belakang rasio Mas Bambang sama Mak Ane Ibu Rini sama Mbak Berjono terus Mbak Koko Mas Mbak Sin Punder Keluar ya
0: iya benar
2: mau lihat di Manggi sehari Mbu Manggisnya si Nengkane si Nengkunung Om lanjut mungkin Mbak Ria ya wis terima kasih ya si Nengkono bong balik kan
0: bisa malah anak bingung
2: ya lalu Bapak Mbak Ria Pak Nacuwil Mbak Ria Mbak Nurulnya orang mangkat ya
0: ada cuma ini biar istirahat
2: oh itu biar-biar Mbak Nurul
0: biar-biar Nacuwil Buran
2: iya
0: gue ini sih
3: Oh, iya.
0: Ya, matur suwun ya.
2: Iya, kembali para Mbak Nurul.
0: Oke.
2: Pengin ceritane apa apa ikat persir mono luwangin.
0: Nang Gualawa.
2: Nang Gualawa.
0: Wah, apotek aku nang kono kuwi Gualawa.
2: Benar melawat otak otak bawa ke anu Mbak Nurul.
0: Aduh ya.
2: Mula ke desa Kota Bawa sing Pak Kembawor. Tau de lewatnya mono sing Kota Bawa.
0: Iya, kuwe.
2: Manang Ngetan ya bener ya.
0: Iya, tapi tapi kan perjalanannya kan hiasannya apik, adem.
2: Lumayan jalan halus kabeh
0: kan. Oh, halus kabeh.
2: Langgalang enggak rusak. Mau masuk ayo mobil ya halus nemen. Anggo solar tapi halus nemen Kang. Anggon mo, anggone solar kuwe.
0: Iya, selamat siang Om HM Kang Jabidin.
2: Oh, Kang Jabidin, Kang Jaid, Kang Jaid ya.
0: Aku nongol lah Kang Bawor Bakayu Rojana
2: Rojana terus Osinta Nola Atun terus Mbak Septi ya Mbak Pak Karanganyar Pacul
0: Gonyal-gonyal pacul
2: Eling pacul Matarpan pacul Mama Nadia terus gue Banes Manes ya terus Kang Arya
0: Bu Ida Martoloyo
2: siapa Kang?
0: Bu Ida Martoloyo salam
2: dua kapsul. Wih mikir ada tare, Om Ibu Kang Madu Mela.
0: Om HM.
2: Siapa Kang?
0: Nur Kanti nyak ayo manis.
2: Oh Nur Kanti nyak monitor.
0: Monitor ya.
2: Dengan itu mengimpi apa ti? Nyak.
0: Ayo manis.
2: Om Kang Nuri ya. Wah terus gue Ibu Santi Purbowo. Mbang Barjo Malani, Mariati Mariati, Ardiansa, Pajar Benur, Manemani mengetang Kamander Lemon Mas Mandela, Mintel Kamari.
0: Mintel salam dua kapsul.
2: Sekarang.
0: Ya yo Mintel salam dua kapsul nek Bawor salam 4 kapsul.
2: Yo suwe, kemarin lagi wong mari pamander suwe mental. Engko kurung cepat mono.
0: Soale nang nyinung sekali papat.
2: Enggak dicadel-cadel ngulun mari anak sih Kang.
0: Oh, pantesan.
2: Iya, lah mana kene ngulun nang anake, anak kan ngulun sih. Mat bengke miki, lagi nang Subang miki,
0: nang matur suwun salame Papa HM yang berhati. Septi sing ngelus-ngelus dengkul.
2: Selalu adem Septi. Napa bae, Mak?
0: Si no se gusta entonces, en el tesicote.
2: Ya. Yo creo que va para allá un ya.
0: Mangan en mi carro lontón.
2: Yo creo que sube, para mandarme la jod. Mari, bye. Bye. Bangdul. Lalu Kang Fesu sama Anggi, Kang Kumis sama Bagas ya. Terus Banisa, Andi Gondrong. Terus Bunda Cece. Buaja Siti Mama sama Pak Haji Mampuji. Yang Puji Urban Jaya ya. Terus Ujunita
0: ya,
2: sama Bakong Cepet sama Kang David ya. Terus mau gak di Jerman bikin tirat udah ya. Terus udah Sakiman udah Anis. Terus party yang menggeret sing gue senengnya menggeret sama Selan Doko Tata Hussein, Tata Tinda Tata Husti ya, Cengrobi Alois
0: ya.
2: Lanjut WIA, wah sama Mbak Weni, lanjut Mani mengidul Mani, oh apa Sahrul, sama Mani sosin tulangan kayu, perlu lo ngomong tulangan kayu ke Sahrul,
0: Pak Ayu ayah apik-apik mau digerajin diketoki kayak kue.
2: Oh, nunggu mau darah nih wong dan juga tuh nanti ya mau digerajin itu geli bolongi maning
0: pasangi
2: kredel
0: wes disuku alus-alus bolongi.
2: Oh, bolongi mung ya pesarol gua sama Mas Kirmane nang kono pengen gue Mbak Roni itu li kan boyo kayak yang Miki komen ke Kang Boim ya. Kang
0: Boim ya.
2: Mbak Aton ya terus Udin Beduk.
0: Kang Boim maning bulu apik-apik mut kumbai terus
2: jemuri. Oh, orang lagi orang dolan bulu kang, suwe kang.
0: Oh, orang dolan bulu.
2: Lebrai ke wingi Pak Hadi, ini dolan nginyong sih.
0: Iya.
2: Pak Hadi, Pak Hadi Pagongan. Lagi orang dolan bulu.
0: Iya.
2: Wingi Pak Hadi sing nginyong sih wingi nen.
0: Iya.
2: Ini orang Pak Hadi Pak menemun gue, Pak Hadi Pagongan. Wong asli, wong asli wong lawatan.
0: Iya benar, iya.
2: Iya,
0: matur suwun salame Papa HM sehat selalu.
2: Siapa kang?
0: Teteh Agustin.
2: Ah, Teteh Agustin, yang kenal Mama dia ya. Terus Mbak Nunung, Kasaran Jumarti, Tuan Anak Tito Trinil, Mbak Ikma, Mbak Bolor Madia, Mbak Lisa ya. Selanjutnya Mama Kiwi kan sabut Tuan Marcel, sama suami. Kang Moto odong-odong sama Nota juga. Parno Macu Maping Isno Lulu. Lanjut baik berdiri kuda, lanjut api di sapa apa perainan ibu kang Teddy dengar orang Indul. Oh, saya coba. Eh kano, sesara cuma baca aja ya, baca aja. Tuh kita mikir, bapak Nauja mikir wes ya, mama yang ini kawaran pandian KP. Lanjut, kau mikir, ono, mikir siapa sih lepas KP ya? Mungkin coba lah ni, setara KP kang, lawatan KP. Coba lah ni, setara KP itu sangat
0: sungguh. Iya lagi
2: neng, ada kudrumnya people.
0: Oke, iya lagi neng pabriknya tel radio Paramon, monitor MBG.
2: Oh, kayak gue.
0: Nur nanti nyak. MBG ngerti MBG.
2: Oh Kang Fukson
0: MBG
2: ya. MBG nyata Cengrani yang tuti.
0: Alah MBG ngerti artinya. Iya
2: kan edang ada semua tau.
0: Kumis direwes.
2: Iya kumis masa jocor Kang ya.
0: MBG kue Mas Bawar gendeng
2: Oman Karisma Oban Sarape Kang.
0: Ya
2: sumpah pitung turunan Kang.
0: Oke
2: betul Kang Bawar. Mari Kang Merukatu.
0: Ya, waalaikumsalam jumlah cincin.
2: Cus.
0: Bagi ada Papa HM HM HM HM. Yang ada di Keturen, yop. Yo, selamat siang juga ya yang ada di pabrik tenun yang ada di Wangandawa. Ya, semangat selalu untuk semua saja ya, Nur. Ya, MBG Mas Bawor Gendeng. dasar dirimu anger perek ngono jewer kupinge Bunda Siti Bengle Kang Bawor aku udah terlalu sayang. Baik ya mas tugas Mas Bawor kula Pak Supai Mama Ais sing tlatah mengeri Pemalang. Ini kopi lindut ya, salam minggu Kang Asnuri, Kang Seto, Kang Tarjo, Mama Ho. Ya Mama Ho lagi umroh ya Mama Ho ya. Kang Aki, Mama Cuita, Mama Kiwi, Burini, ada Pak Bagyo. Bersalingu Mas Power yuk, diparingi kalbu dijangan mater nubun. Tik ngerti war, nek Mama Ho lagi umroh. Wong pamit. Wih, pamit jaluk doa sing apik-apik ya. Ya aku nggo nang ngene kana ana apa jenenge pun didongane ben untuk oleh rezeki sing gedhe iso ning tanah suci. Oh iya wis kalempang. orang ngerti rezeki ya yong. Ya kayak gue ngerti-ngerti mene anak wong sing invest ya tau duit. Alah pikiran-pikiran narkotik. Semarane penting septe. Iya.
4: Hadir kawasan jadi lama, salam Mama Rani, Om PM yang Doli, Om Kasnuri, Mbak Am, spesial gosing nelpon pertama. Oh berarti AU on ya. Yo Mama Ayi Bengle, Assalamualaikum Kang Bawor, lagu ini dong Dodol Gesheng. Oh. Makasih salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Mama Lani, Nyiratu, Budemut, Dasak Racun, Bu Syahda, buat Balanis Tara Paraman KPW, makasih Kang Bawor. Bawor tu Bawor, Bawor. Kang Najib di Apos Mani. Ayo Kang Jabidi, Ibu Pisri, Neng Randu Kunting. Yo, Mbak Kayuro Jana nongol. Yo Agustin, sing duwe pramuka nongol. Yo, selamat siang Kang Bawor, sehat selalu bareng Angginya. Gue Kang Acong. Kang siang Kang Bawor, salam kenal ya. Oh, salam kenal sing Najib dari Tebong Kulon atau singgih jok motor ya. Oh, berarti ngerti anu jadi bulos on Tebong. Bawor titip salam kanggo pendengar setia Setara Paramon, titip lagune sep-sep tebu. Matur nuwun Kang Bawor tercinta ya. Salam kanggo jadi bulos ya. Ya barangkali masih ada waktunya insyaallah di play. Baik yo, ada Kang Bawor Kentir ya, Mas Tarno Kentir. Ada sumpah pitung turunan, terlanjur sayang dan dodol geseng.

0: Mengapa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue tra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel aramanin.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Dia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT1, RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Saporiti ya. Total Geseng hadir, Terlanjur Sayang hadir ya. Ada juga ya Mas Tarmo Kentir, ada Sumpah Pitung Curunan. Baik, disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, berangkat kan bawa kan?
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Rasti mah kang?
0: Oh Rasti mah?
1: Ya tegalan.
0: Oh Rasti mah lagi neng luar negeri.
1: Kayaknya papa, ini so gawa Rasti mah urung ya?
0: Urung oh, segawa kang boi mo, karo Mas Bambang.
1: Jalan-jalan
0: ke, Miki.
1: Ya, Bapak M, Bapak M.
0: Oke. Okay.
1: Terus kesel, terus pelesir.
0: Ya, benar.
1: Terus, Mbak Lisa.
0: Ya.
1: Terus, Bunda Septi.
0: Ya, lagi ngeles. Ya, lagi ngeles ngeles jempol. Ya, saya ngeletnya si Tote. Ya.
1: Bunda Ana, Bunda Ana.
0: Ya.
1: Baby Belpas, Mama Nono Kali Nyaman. Ya. Kak Obidin, Mama Nadia, Ijat Layeman, Mama Utik.
0: Oke.
1: Okay. Terus, Mbak Yunita. Kang Kasnuri, Bibin Betang, Kang Doli, Ida Matoloyo, Sinar Sitong.
0: Ya.
1: Lalu, Mama Lani, Kang Paljo. Wajah Munok Mas, ya kami satu sayang nih, Sintren.
0: Ya.
1: Lalu, Mama Kiwi, Kang Sawu. Kamu Tala Dodo, Mama Nod, Mama Selin. Walemu, Lapasa. Lalu, Mbak Jaloja.
0: Yuh, siap.
1: Mbak Lili. Mbak Pol. Ya, Juru Labuan, ya.
0: Yuh, Labuan. Lalu,
1: Jajang Raju, Juh, Adom, Ya, Bipa, Pati Gondrong.
0: Oke.
1: Kang Doli. Bapak Jokowi, Bapak Saja, Mama Ali, Bapak Ali,
0: Papa HM,
1: Papa HM, Mama Ali, Bapak Ali, Kang Kumi, Mama Berkata, Kusti, Dewi Cendana, yang lo kecil lebih, dan Dewi Cendana, terus, ayah Lokis, moga bebek,
0: ya siap, Waalaikumsalam, Dumbra Cincin. Baik ya, ada Ami Bakar Maju bersama Melela yang ada di seputaran Air Hakim Tegal Kota. Bayo 6145477 ya, sekalian 4 ya. Ya 4 biar pas nanti ganti transisi ya. Baik ya, langsung halo, assalamualaikum. Iya sih, mungkin sinyal ya nggak bersahabat ya. Sejak kemarin pitu-pitu ya bener-bener ancur mina. Yang namanya juga ya, ya kita tergantung dengan sinyal atau mungkin dari operator pusat ya. Di Wendy W 6145477 ya. Yo 35288 barangkali yo 35288 77 nih lagi orang bersahabat.

Ayo, assalamualaikum, selamat siang Mas Bowo, ruang ireng hadir. Salamnya buat semua saja balen setara peramun super sayang enggo Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya bagi Kang Bowo ya sama Nok Angginya, semoga saya selalu amin. Di klunting-klunting bisa ditunggu kok ye. Padahal ya cerah ya. Ora hujan, nek hujan kan pengaruh ning sinyal. Ya loro-lorone tak turunin lho, ini loro-lorone lho.

0: siang Batas.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawor sehat, Kang?
0: Alhamdulillah sehat, berkas Waras Tengginas. Wes endah wes lanang wadon.
1: Ya,
0: nggo ganjel-ganjel boran Bawor.
1: Pengin bojo Kang Bawor.
0: Oh, pengin bojo langsung kan. Pengen bucu.
1: Ya wis Kang Bawor, semuanya sehat Kang. Balene Baramon.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Kang Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dora Cincing. Ya ganti Umi Lela sing tampil serapapa lah ya, kayak Bawor go ganjel-ganjel lawang. W6145477 ya. Ya Kang Acong ya yang ada di Pagianten, terima kasih atas hadirnya Kang Acong ya. Ayo disapa, halo assalamualaikum, selamat siang Pacas. Halo Sung, gebrak halus, lara nemen yakin Sung, kepleset. Yeah. Ya mungkin itu, iya lagi sinyalnya pitu-pitu ya ora beres nemen kok. Bengi ya kayak gue kak ya. Sugeng siang Om Bawor, salam kenal sing aku Nur di Bengkulon bakul si Ome. Salam kenal Om Bawor lan pendengar setara Paramon. Matur nuwun. Iko yo sing making ngejok miki. Yo Peter hadir di acara Patah, salam menggota Agustin. Ada Mama Lani, Mbak Nia, Mama Elsa, Mama Alisa, sing Robi Menteri Jen. Ada Mbak Am, Kembang Pangami Barmadu, Umi Lela. Ada Om Kasundri, Kang Doli, ada juga Bang Al. Nyiratu, Mama Asna, Mama Nadia, Mama Mu, Jaksara Jum, Piol. Ada wer. Ada Amrul buat Kang Bawor matugas saja. Ngapa gara-gara pitu-pitu apa langka sinyale apa pimen kita yang bolu-bolu maning nyonya acak. Nah, ora ya langsung pamitan soalnya ya, waduh siap-siap ya kanggo ngibadah.

Assalamualaikum, siang Kang Bawor, muncul ge maning. Kawasan Bantingan ya, dari Kang Darmo Bakpo ya, kemarin wah nyebrang kok teksin ya. Iya, salam minggu bal-bal KP buat Kang Bawor, semoga sehat selalu, tambah lemu baik. Wong anane mangan karo turu ya lemu lah. Kang Bawor jumlah ini jos-jos ya. Wingi ta gembori ya Kang Darmo ya. Ya sukses selalu laris manis Tanjung Kimpul panjenengan. Baik ya, di kesempatan siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya tuntas sudah kebersamaan Bawor. Yep. Bawor ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Sampai ketemu lagi insya Allah nanti di Dipat Dangdut ya jam 4 sore. Ya untuk mempersiapkan ini kan kaum-kaum Adam ya, untuk mempersiapkan ke sholat Jumat mestinya ya. Baik, segala sesuatu yang terbaik ya Bawor, mohon banyak terima kasih ya, didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Dipat Dangdut jam 4 sore. Yo capcus, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Paramon, setara Paramon dan Insya Berti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
1: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: bocah lanang kon nyambet gawe pitere mau mantur tok kon jaluk apa sih
1: pengen bojo mak
0: wala apa bojo apa

0: Sripa, awit mau kemurup, boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rai nora katon. Matanya rusak, liku nembe kajoga no.
1: Berisik, boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Weta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kok naro-naronya lagi nondomi kato?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar balane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 3 Juli 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari ya. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Jumat Anda ya, sampai di jam 2 siang saja. Dan untuk Anda ya, yang saat ini masih berada di masjid untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, mudah-mudahan feedbacknya, keberkahan dan kebaikan akan ada pada diri Anda untuk seluruh kaum muslim di seluruh Indonesia ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ya, Habutop ini kemasannya kuning ya, dan kualitasnya sudah sangat terjamin. Nah, kalau kualitas dari Habutop sudah teruji, kenapa harus pilih yang lain ya? Ingat, kemasannya warna kuning. Dikonsumsi 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Yuk, mampir kembali dulu. Diingatkan sama almarhum Didi Kempot ya. Eling-eling sepokoknya, udah menang dunia kemung sementara. Spesial untuk Anda, Balen Setara Paramon.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 3 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randusanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: dan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih ada Yusanda Rista di 101.5 Setara Paramona FM Degial. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari Siang ya, di kesempatan siang hari ini. Tentunya masih ada teman-teman campur sari, teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani Andia Balani Setara Paramon. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, A'a.
1: Campur sari ini tak boleh.
0: Wis balik seka masjid, A. Wis ya ayah cempira sih. Ya, sudah makan siang apa belum, A? Durung. Biasanya habis sholat Jumat itu langsung nasinya dia nih. Ya, si bujang. Sampean membingungkan deh ya. Iya, carane pucang rasa dude. Iya. Iya, carane pucang, ana sing ngomong carane pucang tapi rasa dude. Carane ana sing ngomong bojone nembe siji, ana sing ngomong bojone wis telu.
1: Ya terserah
0: sing. Iya wis lah. Iya wis lah, tinggal mengikuti saja. Primis. Lagunya apa? Lagu ini apa?
1: Sing enak apa ya?
0: Apa?
1: Mojang Priangan ana.
0: Mojang Priangan. Aku kita ini Pak Ramon kan Sundanya ini enggak terlalu banyak.
1: Mojang. Jiwa suka kebayangnya.
0: Iya, enak sih ya. Mojang Priangan. Anane Mojang Priangan tapi ini sih yang apa sih viral, yang lagi viral. Musiknya remix.
1: Mojang Priangan ke Perawan.
0: Oh, iya ya, Mojang iya kayaknya ya.
1: Iya, Nen ya.
0: Iya, Mojang itu kan orang ya. Takone Teteh Agustin karo Teteh Dinda ya gitu.
1: Iya, Teteh Agustin.
0: Musike Len, musike.
1: Perawan apa Rangga apa Pimen.
0: Ini ya, Ak, ya.
1: Kita asli,
0: yo. Iya, kie. Tapi bener lagunya. Ya. Apa sih, acep-acep, Ak?
1: Acep-acep, tapi pasti acep-acep. Ya, rolnya ganti, wis. Runtah nanti, dul sumbang.
0: Apa?
1: Runtah,
0: ya. Runtah juga bukan punyanya dul sumbang, bukan yang ori, kok.
1: Yang siapa? Asmi kayaknya ya.
0: Tuh buka runtah ada runtahnya ini yang di Farina boleh deh. Yang Asmi aja ada Asmi, tapi yang di Farina Indra, yang Adela ya versi panggung A.
1: Besar papa wes.
0: Ya wes lah.
1: Ya penting moni lah.
0: Mending itu yang versi
1: ya,
0: Om Adelanya.
1: Ya, keripik bakar lomba.
0: Iya.
1: Runtah
0: kok artinya apa ya, Ayah? Bahasa Sunda ya.
1: Kan kayak sampah.
0: Iya, tapi iya kan di situ ya. Artinya apa ya?
1: Mun enggak apa ya?
0: Teteh, Agustin boleh ke apa
1: tapi
0: sih teteh?
1: Ini bagaimana?
0: Enggak ada iya, runtah ya sampah.
1: Orang maksudnya angkat teteh enggak ada mesti ini.
0: Oh. Tergantung. Tergantung.
1: Iya, teteh
0: enggak. Teh juga kan di sini bisa diminum. Yeah.
1: Iya.
0: Iya. Kalau adat hanya enggak masalah. Wong Ireng selamat siang, Wong Ireng Mbak Nia.
1: Ireng.
0: Iya, Bude Erafana.
1: Erafana. Kemalani, Ami Pak Armat.
0: Njing.
1: Barat Kang Doni, Mania.
0: Wa Ato sama Mai.
1: Wa Ato sama Wai. Kang Peter. Kang Mama.
0: Umi Habibah Pade Gondrong.
1: Umi Habibah Pade Gondrong.
0: Bunda Septi.
1: Selamat siang. siang Bunda Septi.
0: Iya, no gendis, Mama Neng, Om Bambang.
1: Jadi Mama Neng,
0: Nyewun, nyewun apa?
1: Sini dong, keberi kata bolong. Dia dari Hongkong mukanya.
0: Mukanya bolong-bolong. Mukanya ini ngapa? Urung terus nak?
1: Kan tekan-tekan kemingin.
0: Iya, lagu tadi mukanya apa? Wong aku juga kelalen kok. Aku ngerti lagunya enggak asing, cuman kan enggak apal kayak kamu tadi. Mama Rengganis, Madam Rengganis, selamat siang.
1: Dari kata bolong, dia dari Hongkong.
0: Iya, terus?
1: Mukanya kayak
0: kayak kayak engkong. Engkong jasa kerajum.
1: Kayak engkong
0: jasa kerajum. Kan kongkong kape ya. Yeah. Mama Ayi Bengle.
1: Ya, Mata Merenginang. Mama Ayi Bengle. Mama Lani Kang Parjo. Terus buat Mama Hari, Papa Nehari.
0: Iya. Papa Uya, Mama Uya.
1: Bahasa
0: Ade. Bahasa Ade, Om Awang.
1: Oke, Bun Ronge.
0: Iya, Nyi Ratu.
1: Bunda Blorong, kue.
0: Bunda Blorong.
1: Blorong, kue, kan jumatannya.
0: Iya, sing, virus-virusnya uon, saya kiwis rade anak, rade ketempelan kue. Nyi Blorong ketempelan virusnya AA uon.
1: Anggap jumatnya metu, Blorong.
0: Loken ya, usulai ya.
1: Ya, anggap jumat cuma tuh
0: bundro. Iya, kita nggak boleh karo Blorong ya, wis odedi ya. Karo ayo saya bisa dedi sebenarnya.
1: Aku orang sampean foto kemien
0: bagai. Foto kemien, aduh foto kemien aku orotnya masih terbuka, oh a.
1: Sinang ngisor.
0: Apa? Sinang.
1: Orang sinang ngisor kuwe.
0: Apa di FB oh ya, nang FB kan hanya yang iya belum ada yang nggak dia bisa di. Kenapa?
1: Nang kafe.
0: Oh yang di kafe. Apaan sih? Di kafe aku. Di kafe waktu zaman Eko Rosa apa sih? Atik mah Atik Vina.
1: Ijin dan kayaknya.
0: Ada.
1: Terus.
0: Tete Agustin. Iya, tadi tanya apa ya ini Tete Agustin? Aa mau tanya apa ya tadi namanya runta di sana apa teh bahasanya teh? Runta itu artinya apa teh?
1: Karena kan sampah teh.
0: Iya, kalau di sini kan sampah teh. Kalau di Kuningan di Jawa Barat apa teh? Ya, terus itu tadi ya mojang priangan apa? Kata Aa Uon itu versinya Aa Uon berarti apa? A Miki perawan A.
1: Karena aku bukan perawan, bukan ya, maksudnya bukan rang muslim. Perawan apa?
0: Ini single apa, gitu. Apa. Mojang priangan apa teteh?
1: Apa single?
0: Iya. Bunda Septi suun salamipun.
1: Enggi. Ngomong bahasa lu teh, ngomong bahasa lu teh.
0: Iya, cokelat guyu. Iya, sing apal ge memang Bunda Blorong. Wes.
1: Karena kota terlalu kasar.
0: Berarti kamu pakainya ngokok. Ngoko ada yang ngoko halus ngoko kasar kan ada.
1: Ya cuma kasar nggak bebas ya, Mbak ya.
0: Iya kata Tete Agustin nggak kis dijawabannya oh sama sampah oh di situ juga sampah ternyata runtah sampah ya. Iya berarti nanti sampah coba dipahami lagunya. Priangan itu wanita Sunda itu asli Bandung berarti wanita Tete. Mojang priangan itu ya anak perempuan gitu ya Tete ya.
1: Iya perempuan maksudnya perempuan. Masih
0: perempuan masih single apa? Atau anger rande maksudnya aake ya panlur mojang priangan teteh. Aa mudun aku wis manjat Aa Uon ke Madam Rengganis.
1: Apa?
0: Madam Rengganis.
1: Manjat ngono.
0: Iya wis manjat Aa mudun.
1: Ya Aa Madam Rengganis engko wis engko.
0: Kuwi welas yo Aa ya. Madam wis
1: Angger ning ora sing manjing madem ngutak totok.
0: Jangan-jangan cuma ngeprank ya, A.
1: Iya.
0: Ya weh.
1: Ya wis makasih ya.
0: Ya
1: iya.
0: Waalaikumsalam demlek ding ding.
1: Yo.
0: Jos, terima kasih ada Furkon lagunya. Runtah panona alis, alis tebel alis. Dung hanjeng na atuh. Aku sok kelaya. Halo selamat siang Balana Sarparamon.
2: siang,
0: Kak. Selamat siang, Dede Gani. Kemana aja kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Mon FM.
0: Para Sari.
2: Para Sarina.
0: Sapor. Campur Sarina Sapor Rete, teman.
2: Rete.
0: Edilah. Kamu dari mana aja, Gani? Enggak, kemarin Mas ya, ini dia ya. Gani kan muslim ya.
2: Kemarin ibu ke Semarang.
0: Oh, pantesan ngilang seharian. Lah kemarinnya lagi kemana?
2: Ini lagi siap-siap ke wahana.
0: Oh, hari ini mau ke wahana, panas dong. Nanti santi nanti sampai sore ya. Oh iya ya, adem ya. Andai saja Mbak Yus lagi enggak siaran, pasti nyusul ke sana. Ya, ikut-ikutan ciblon sama Gani. Apa warungnya Bulani itu yang ditutup? Kalau warungnya Paramon itu enggak bisa ditutup. Enggak ada libur.
2: Mbak Yus enggak mau ikut.
0: Mau sih, tapi kan mendadak. Gitu. Masa tiba-tiba tinggal
2: pulang dari kemarin.
0: Iya, tapi Mbak Asyiknya mungkin udah tua jadi agak lupitak.
2: Lupitak itu apa?
0: Tanyanya ibu. Lupa, lupa Mbak Asyiknya lupa karena udah tua. Oh iya ya.
2: Permacam-macam makanan.
0: Iya ya, makanannya apa itu lauknya? Katsu dong, katsu, chicken katsu.
2: Ayam goreng.
0: Oh, pakai sama sambal. Lalapnya apa? Lalapnya pakai timun atau apa kemangi?
2: Lalapnya.
0: Apa?
2: Enggak ada.
0: Waduh, berarti kamu enggak suka sama lalapan. Ya, oke. Mama, Madam Rengganis.
3: Kalian melorot ya. Kami yang lepuk.
0: Amarengganis. Wanita runda itu enggak suka pakai dan gonta-ganti jelu tanpa nikah. Oh, Tete Agustin. Bunda Septi. Mama Ayi Benglek. Mama Gendis sama Om Bambang.
2: Mama Neng sama Om Bambang
0: ya. Wong Ireng.
2: Om Ireng.
0: Ya, terus lanjut siapa lagi?
2: Om Parjo.
0: Terus

0: ya wes aran absen dhisik temokan ben ora terlupakan jere ya.
1: Semuane ya.
0: Ya wes. Oke. Okay. Lagune?
1: Lagune lah
0: sik. Melu bae. Cinta
1: lagu ya orang okay. Kenal.
0: Iya ya wes percuma wes percuma mengko lagune tak rene kana dhewe.
1: Lagune kowe ngopo bae?
0: Mbok sapa. Oh yang jasak iya wes ngeta iya, yang jasak WhatsApp. Oke.
1: Spesiale nggo keluarga ku ya.
0: Nji.
1: Supreng
0: ngosing merasa. Makasih ngomah ya. Sama-sama mama. Waalaikumsalam hati-hati ya mamah ya. Have fun, have fun dedekani have fun. Oke. Iya, jos jumlah ting-ting. Prim meki. Langsung jos-jos gugup nemen si Gani ya. Iya. Dua penelpon ya. Satu penelpon lagi boleh ya. Halo, selamat siang Mbak Lani Suara Paramon.
2: Halo. Assalamualaikum, Mbak Iyo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung bahasa ada yang lama enggak muncul.
2: Iya, sih parah
0: banget. Oh, untung saya Bu.
2: Takut
0: dikelasin wong ora wis mlebu nemen-nemen ana lagu apa ya bahasa ada. Ayo nasib, nasib. Lagu apa? Lea-lea boleh.
2: Salam-salam ya.
0: Monggo. Anji. Oke. Amin. Doa yang sama buat Mbak Saada.
2: Terus buat Jasak Raju bersama Ibu Suhada. Super.
0: Anji. Ya. Oke.
2: Lanjut maning.
0: Ya. Ya, Wak Lemu.
2: Wak Lemu, Ibu Daroja, selamat layar-layar ya.
0: Bapaknya Uya.
2: Bapaknya Uya.
0: Mamanya Uya.
2: Sing lagi ada depan-depan, Wak Iyo.
0: Lagi ada depan?
2: Iya.
0: Waduh, so sweet teman ya. Waduh, sakrajum, sakrajum.
2: Sakrajum, selamat
0: ya. Dan ada depan kan lagi ngelakukan aktivitas apa sih, Mbak Sadeh ya?
2: Apa?
0: Gue pesan ada depan-depan mau dele.
2: Hai, sih
0: gak ini
2: apa sih?
0: Gak ini apa pesan ada depan mau dele?
2: Oh,
0: kayak gue berarti satu mesin itu yang apa sih si ngerjak nawang loro kayak gue?
2: Iya.
0: Oh, ya wes mantap ya. Rois. Iya, waduh, asik nemen ya.
2: Cupi-cupi.
0: Waduh, aja nggak pegawai nara rampung-rampung bahasa ada.
2: Salam lanjut.
0: Kang Piol, Kang Piol.
2: Kang Piol.
0: Ji.
2: Ya, selamat siang.
0: Iya.
2: Yeah. Terus Bapak Ari, Mama Ari sing anang si Rampo.
0: Iya. Yeah. Kang. Kang Darmo Bapak.
2: Oh iya, Kang Darmo Bapak. Lanjut ke Mama Dia ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sa Elisa.
0: Wong ayune mlebu carane Bapakna Uya, Mamane Uya. Iya, bisa loken. Ya Ayu, ini ya Mbak Eni Ayu, ya sing jadi kancane melu Ayu, iya kan?
2: Lanjut maning ke HM ya.
0: Ji, Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Mama neng Om Bambang.
2: Mama neng Om Bambang.
0: Ya.
2: Ami Bakar Madu.
0: Okay.
2: Ya.
0: Iya, bawa siang. Enggak lah, baru pulang sholat Jumat mas langsung bobo.
2: Biasanya ngantuk.
0: Iya, biasanya ngantuk kan pancendeng awan kayak Ami Saikis nangis bobo siang.
2: Iya, lanjut maning.
0: Enggak. Casak racun, bobai. Cerai ah. Kue mbas ada. Bobo.
2: Lanjut maning ya.
0: Iya. Mbak Yos, kayak wong endi sing lagi online Mbak Yos. Wong kene ke. Harjo Sari Lor. Sing duwe widaran Kang Darmo. Kang Darmo kau wis ngerti cuman apen-apene. Ceritane ben disamperi dijak salaman. Bunda Santi Purbowo.
2: Iya, Bunda Santi.
0: Nji.
2: Lanjut maning kok. Watri.
0: Iya.
2: Watri Mbak
0: Trini.
2: Mbak Ila Kupas.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus taruh Mbak Endong nyam kali nyaman. Warung Maria.
0: Sing kepo sapa sak sing kepo sak.

0: Ang mucha sa kepo. Kaya nyan, sinigising takon si Kang Darmo nyan. Sapa kuwe ya kuwe. Nyan, respon itu.
1: Salamnya lanjut manis.
0: Iya.
1: Kang Erwin ya.
0: Nji.
1: Terus buat Nyai Ratu.
0: Oke.
1: Kang Salyo Lobo-Lobo. Kang Sahrul bersama Mbak Nisane. Kang Edi Jado. Buat Edi Jado.
0: Oke.
1: Buat Mbak Rini ya.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Edi Dado. Terus buat Umi Siva.
0: Umi Siva.
1: Sama Abai.
0: Iya.
1: Pak Haji Rosidin juga. Pak Haji Bagian.
0: Enji wa ato sama Mai.
1: Wa ato sama Mai.
0: Iya. Umi Habibah pada gondrong sudah?
1: Sudah.
0: Oh sudah ya.
1: Tadi gak berangkat senang.
0: Oh iya ya. Mungkin ini Jumat padahal libur ya. Libur ya, gak ngelapak ya.
1: Tapi gak berangkat senang. Katanya waknya lagi pada sakit.
0: Oh lagi ya. Mungkin lagi pengen istirahat. Mama Ayi. Mama Ayi.
1: Mama Ayi.
0: Wong Ireng. Iya.
1: Wong Ireng bersama Mbak Nia.
0: Oke. Kang Handoko.
1: Kang
0: Juri.
1: Kang Handoko.
0: Iya, Kang Upo Happy.
1: Kang Upo Happy, selamat siang. Terus selanjut maning go Ibu Warnipa.
0: Kenal mak Ibu Warnipa apa?
2: Kenal jahat.
0: Kenal jahat. Iya, mah. Aduh, mah. Ngomong golek di ios monong.
2: Malah sering nemen kue nih ketuk lindrin aja.
0: Yos lagi ketuk keng nong.
2: Jadi ini kadang anak pas Paguyuban seneng.
0: Oh iya, iya gue ini ketemu kemarin terakhir di Paguyuban ini radio sebelah dulu X.
2: Mani gombah ini ayam ya. Sama Kang Aline.
0: Iya.
2: Kang Kopin, Kang Pak Atun.
0: Ji.
2: Lanjut mani. Tapa ya, Juri.
0: Iya.
2: Iya yang ada di Kalitok.
0: J.
2: Terus lanjut mani. Go Awang.
0: Awang terakhir ya. Jangan mak engkau spesial atau apa mau pertama
2: sur. Awang.
0: Om Awang kali. Akhirnya menangnya ayang-yangnya.
2: Iya.
0: Ya wes.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus buat Kang Ibni Abila. Terus buat Papi, Maju ya, Mak Lulu. Terus buat Mama Kiwi. Kang Sawu. Mama Wajrahmu bersama Nok Marta.
0: Iya.
2: Terus buat
0: semuanya saja, Ji. Sama-sama, Nji Salang Sulipun. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Cus. Terima kasih ada Mbak Sa'adiyah ya bersama dengan Om Awangnya. Om Awangnya itu lagi nampak kirikan, lagi ngezip dewek. Ada Mbak balik saka ibadah sholat Jumat ya, Om Awangnya. Balik langsung nutal-nutul ngakali. Online neng. Setara Paramon, kecandak, Mbak Bojonya, Mbak Bojo manggil, yuk Bojo, ya yang, ya sudah ada kenebalannya Setara Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop ya, Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampak 132. Aku mau Jumatan dulu, Mbak Yos. Jam segini udah pulang, masa baru mau berangkat Jumatan? Ah, halu, ah, Kang Ibdi, ah, Kang Ibdi. Bisa poyane pan maring pan sholat Jumat deh. Ya, nyok mana wis kugut tuh. Ah. Hot bayo is bubar. Ya kak ini baru pulang kan? Ya sudah, yuk. Untuk kalian yang baru pulang dari ibadah sholat Jumat, silakan menikmati santap siang Anda bersama dengan keluarga. Biasanya Jumat kan kumpul koro keluarga ya. Panona alus, biwir alus. Ayo, A-U-O.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat penderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuh Turi, depan Toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Sarap Paramon FM Degel. Para Sari masih akan terus hadir untuk Anda sampai di jam 2 siang saja, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dambiat 132. Yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat siang Balanes Star Paramount. Ya, Protol. Protol. Oh iya. Iya, wes. Kembali di 888-nya. Halo, selamat siang. Halo? Halo. Nanti kudu aku cut. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ji.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang Uki. Alhamdulillah, saya kemawon akang Doli. Ji, pripun? Saking pundi? Melayu-melayu.
1: Saking wingking. Tumben iki.
0: Langsung mlebet. Lah nggih, mangkane berarti mau ditinggal lunga ke jangan-jangan pas nut ya langsung tinggal lunga ire. Aku lari terpirit-pirit jeblim lebu.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh, ana suara ketak-ketak bisa ora ya rambu.
1: Mangane
0: teh aku pencet-pencet rambu. Nah, aku ora mlebu. Sing pengangguran malah mlebu.
1: Bu,
0: ya, begitulah. Wong ireng. Bunda Santi Purbowo. Iya.
1: Iya, Bogaren.
0: Mbak Yus Tamir, bojo mlebune apa, Mbak?
1: 977 Sugeng Siang.
0: Play. Oh, sapa ini? Bunda Santi, oke. Jaluk lagu pamer bojo mlebune apa?
1: Pamer
0: bojo. Bunda Parasari boleh, Bunda. Iya, kebo gering. Kang Ibni. Iya, Mas Aji. Ya itu aku terakhir dengar kayaknya lagi sakit.
1: Oh, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Iya, mudah-mudahan sehat ya, Kang Aji ya.
1: Cengat
0: ini ya lagi anteng, lagi anteng fokus karo keluarga deh.
1: Ya,
0: amin.
1: Iya, le jasak racun. Burung lepuh jasak ya.
0: Tereng. Oh, ya, nembe gembar-gembor.
1: Gembor tok.
0: Iya. Casak, ketunjukkan kehebatanmu, Sak. Casak langsung nyendul, Casak. Iya, ku kekena, Sak. Tunjukkan kehebatanmu, ya. Terus, Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri-nya. Ji. Iya, Mama Gendis bersama dengan Om Bambangnya. Dul.
1: Jadi
0: Papa Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Mama Nek Uya,
2: Sugeng Siang. Kang Deli, gendong.
1: Apa
0: gue? Banes, so. Banes lebih muncul Banes. Apa pelesiran ke jangan-jangan ke? Iya, iya cebule bener Kang Deli, bener cungkring ya. Ya guru, tapi kan gak fokus waktu itu ya. Barang jogedan bareng. Oh iya, bisa kayak gantar.
1: Kayak
0: gantar kena gonying gitu pelem. Iya, nyinggit wit jambu.
1: Orang gelem ya
0: berarti memang prestis diatur Kang Abanes so.
1: Sabar.
0: Ayo sa.
1: Ya bukares bareng wong ireng ya. Di santai tahu mama.
0: Kang Darma Pak Pao.
1: Darma Pak Pao, Purini Pak Pramudiono.
0: Papa Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Mana Uya, Om Kasuri bareng Mbak Wiwi.
0: Ji, Kang Piol.
1: Kang Piol apa sama Mama Nisa? Mana? Tari Sungteng Tri.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi. cinta non lah ya. Siya. Di well, Kang Peter, Senang Jahit, Kang Albert. Selamat siang Bapak Siki.
0: Anji.
1: Iya. Di Mandoleman Nasan Mandela.
0: Oke. Teteh Agustin.
1: Teteh Pimente Rembetan Bete.
0: Rembetan. Rembetan lah. Oh iya rembet.
1: Siki kayak ketul mulai teh.
0: Ya diasah loh.
1: Teteh. Pengangguran dong lagi nasibnya beruntung.
0: Sampai kayaknya sering untung nih kak.
1: Apa
0: untung sih? Lain
1: kali ya kata pas untung.
0: Oh iya.
1: Iya
0: iya. Tanya kue.
1: Maco, bawa mama Nani, Bensa Lulu, Mas Juwita, juga Mas Sia, Pak Warno, Mbak Atin apa kanapi?
0: Iya.
1: Ya pacul, Rani pacul, Jana pacul, Konyel pacul.
0: Ya Allah.
1: Juga Mas Sia. Nah semua kamu bela.
0: Kami baik ya, oke.
1: Manis di Eka ya.
0: Iya.
1: Bicaranya kok.
0: Sapa keder lah sebenarnya sampai dua sing spesial cuma orang waleh. Iya spesial enggak siapa ya ah nyebut nyebut kayak orang penak dia wa ya. Iya kena aja. Terus ulang ting. On ketinggalan. Aduh, terima kasih ada Kang Doli di kawasan Dampak ya. Lagunya Kebugering nanti ditunggu. Di belakangnya Kang Doli 477-nya kita sapa. Halo, selamat siang Balanestara Pak Ramon.
3: Ambur sore Desa Porete.
0: Nemen.
3: Kabarin Bayo.
0: Kabar saya alhamdulillah hari Jumat.
3: Sarapan.
0: Alhamdulillah, saya belum sarapan. Sarapannya nanti besok pagi.
3: Oke.
0: Iya kan? Ya iya, ini kan siang. Kalau sarapan kan identik dengan pagi hari.
3: Yang seneng sarapannya nyawa ini, Mbak.
0: Ya, ora berarti sampein sarapannya ping pira. Berarti belum mas. Berarti di.
3: Kita cungkring bae, kayak cungkring aja. Kami sarapan cungkring.
0: Ader.
3: Gening lele.
0: Ader sampein cungkring.
3: Jawa
0: ini
3: kan cungkring kan
0: benar-benar tadi. Oh, cungkring kasih banes.
3: Iya, benar-benar
0: harapan. Iya, ini menglilir.
3: Iya, bukan.
0: Baru makan berarti melunya sarapan kelungsek.
3: Iya. Iya, benar, Pak.
0: Bisa menglilir sih ya, Wene.
3: Ya, mau kan, nggak kena-kena sarapan.
0: Iya, dong, ini suka dibeblas nabayo, Nes. Aja.
3: Orang usah tangis darinya.
0: Duduknya tangisnya mengkong ngesuk maning.
3: Bukan ya. Kan ngetang sarapan.
0: Iya, lah ya tangis. Wong percuma ya mana sarapan. Suka di 12 nabai turunnya nganti esok. Eben ngeranapi sarapan kayak apa. Nih kemati ya sak ya jam 5 ya sak. Kalau orang sesok racun be ya. Oke.
3: Kata aku sendiri.
0: Teteh, Kang Raju.
3: Raju. Asnuri Mama Wiwi.
0: Banes bersuara.
2: Rewel, sak.
0: Sak, nggak nyanyi maning ya sak? Iya, nyanyi maning oh, nggak sikut nih kasih Banes sikut di bae sak. Ya.
3: Orang.
0: Ah, joli ngesol sak, Banes sak.
3: Kok
0: kamera maning sak sampean maju ke depan sak. Iya dulen dhuwur disrunduli ke biasa.
3: Apa ini iya menek uya.
0: Iya, mama neng Bambang.
3: Mama neng Bambang sehat mama neng Bambang.
0: Iya, amin amin. Terus
3: Hari ini
0: Pak Pramudiono. Bu Santo. Bu Santi, Bu Santi Purbowo.
3: Bunda Septi, Bunda Santi Purbowo. Ami pengar madu milena.
0: Apa ne uya mama ne uya?
3: Apa ne uya mama ne uya?
0: Mangka, apa ne uya?
3: Lagi dolanan.
0: Lagi dolanan apa?
3: Dolan ulu.
0: Kau memang modelnya debat depan sak.
3: Ya tengah, cuma ngaruh.
0: Oh, caranya bahasa ada muninat bawakan sih memang prosedur kayak kue prosedur.
3: Ya kurang ngaruhan debat depan.
0: Oh raya, bisa jejeran ya sak.
3: Bisa.
0: Oh iya, nggak mau dari yang ada debat depan berarti kayak yang mantul nemen ya sak ya.
3: Iya lah.
0: Sak, Kang Peter sak.
3: Jejeran lah depan.
0: Oke, yayangnya sak.
3: Siapa?
0: Wih, si Pesek.
3: Pesek, Pesek hari nyom.
0: Siang yang lagi online.
3: Siang juga.
0: Pak Trenyong ngono. Mbah, dudu pamana dia.
3: Riwis. Sing lagi nyok menyang pembannya bugar so. Cari sama dudu to ora.
0: Iya sing ngomong pamana dia bisa nih, langsung nyeplos si Mbak Nia.
3: Lah nyong ni sana panyalami mon ya.
0: Oh, panyalami, panyalami Mbak Nia.
3: Iya.
0: Tapi kan ki sing miki kan durung sampe durung nyebut.
3: Dadi ya, dudu ora apa usane nyong apa.
0: Oh, iya dawan anak omongan ngonong selamat apa kayak selamat siang juga pacar nyong kayak kowe. Bang Al, Bang Al. Iya Bang Al, banyak lu pacar sing kaya apa pesek apa sing irunge boros.
3: Kabur kan.
0: Iya.
3: Bang Parjo. Terus mama Malani.
0: Anji.
3: Terus kau mama Ari
0: dirampok. Sampun Bang Al.
3: Pak Al.
0: Iya, sendul-sendul bae Bang Al. Ayo josok rajum senenge sendul-sendul. Lu disebut sendul.
3: Terus go Mbak Pepi. Pam kembang pak.
0: Kang Piol.
3: Kang Piol Mama Sira.
0: Teteh Agustin.
3: Teteh Agustin teh.
0: Iya, Teteh. Teteh Agustin ki mau ngomentari runta, wanita runta itu yang enggak suka pakai dan gonta-ganti jelu. Jelu apa?
3: Jelu?
0: Aku ngerti nih jelu ke kaya jago betul sih. Tapi jelune teteh nih maksudnya seorang laki-laki ya sasak ya.
3: Ya
0: orang gonta ganti tarok kayak gue sak pasangan.
3: Orang asli
0: nyawa. Ya nggak suka gonta ganti jelu tanpa nikah katanya kayak gitu. Iya bener loh sak. Kira-kira ya, seperti itu. Mbak Sada. Uwis Miki disebut ya sak.
3: Seneng
0: disebut jasak.
3: Iya.
0: Makanya nuli. Mama Alisa.
3: Mama Alisa kang aku. Dan gua Mama Esa.
0: Ji.
3: Mama Nadia.
0: Iya, Bunda.
3: Saya sudah terlalu.
0: Iya Bang Al. Iya sebentar ya Bang Al. Sabar ya Bang Al.
3: Kamu
0: mau
3: lagi apa Bayos?
0: Gue pesek ya.
3: Iya.
0: Sek lagi apa sek?
3: Kita kau senam Bayos.
0: Senam. Ben apa sek? Pesannya senam sek.
3: Ben langsing.
0: Senam itu, langsing itu bonus. Yang terpenting sehatnya, sak. Janu kenyung senam rak, senamnya rajin. Janu kenyung gering, nyatanya si berentel kayak kie patona kayak ki. Berarti Uwis orang bisa tak apa-apa kena ngonong sak.
3: Bisa.
0: Ya Allah, nasib. Ya wis mending judul. Semening judulnya sehat ya. Ya kering. Iya wis.
3: Iya.
0: Yang sehat dicowakna jasa terus sih.
3: Apa Sahrul. Terus lapor kon.
0: Ya.
3: Kang Opidin nyuwani, Pak.
0: Bunda Septi sudah sak.
3: Bunda Septi.
0: Nggih. Abah Sahrul jasak sehat.
3: Sehat, Pak. Yuwani, Pak, Kang Boim. Terus oleh apa?
0: Dina ki oleh getuk lindri apa ora?
3: Urung. Orang kirim dan otong
0: Orang kirim.
3: Orang. Gue keinginan kirim terus video.
0: Sampai dong, apa-apa penasaran lah. Nyung dikirimi ketuk terus lain kayak apa? Warni pa?
3: Orang. Saya orang ngomongan kau pergi kirimi.
0: Iya, pin ketemu Warni pa? Koletios Andarista. Siapa napa? Iya tenteni ke ketuk.
3: Orang song mau kayak apa sih? Mending ketuknya tak kabel. Orang sama
0: Iya tapi kan arah anjuk maring mini.
3: Ya tuh.
4: Pas kele ngencrum panas dalam sam.
0: Ngencrum.
3: Apa?
0: Bagui cungkring manis.
4: Pesekele ngencrum panas
0: dalam. Pesekele lagi ngencrum kena panas dalam.
3: Yang itu mukanya kali kumper kayak
0: ayo no. Ayo ngerti lagi panas dulu. Apa jangan-jangan manis pesek besarnya peseknya lagi ngencrum panas dalam. Maksudnya mari manis. Ahmad Albar. Rame
3: ya.
0: Temen Kang Jasak.
3: Ahmad
0: Albar.
5: Iya,
0: masih lagu prima bahasa ada, bukan pan ngomong ke suaranya nyong.
3: Berarti direkam.
0: Tapi lo ke suaranya bahasa.
3: Berarti sama nonglen yang ngerekam.
0: Iya, bukan sih bahasa ada pan voice note bulan ke suaranya nyong muncul. Tapi ada banyak kores. Lagunya apa sak?
3: Boleh,
0: apa sak?
3: pundakan, pundakan di Purbowo.
0: Oh, UM iki
3: pamer bojo.
0: Oh iya, pamer bojo.
3: Ya sampean pamer-pameran kok aku pamer apa?
0: Iya, kok ana sing demen ya sak ya lek gegawet tuh. Lah ku emang mangkane ibu sode digawet tapi kon anteng.
3: Lah ngene kudu manggung bae.
0: Gak usah digawet. Kon anteng wis sampai mangrok nang kene pesing anteng ora sama ring dindi ya.
3: Bisa anteng jangan anteng.
0: Ibu sode di
3: ibu sode tak karo ono.
0: Lah iya mulane sampean pinteran ya. Sampean ngene bae mangrok sing anteng nyontak joget sampean aja melu-melu.
3: Kamu
0: luar biasa ya. Untung ibu Syede itu istri yang solehah ya. Ini nurut tuh. Nyawang bojone lagi joget dan kon.
3: Nyawang bojone. Senang. Delung joget.
0: Delung wong joget tok seneng ya sak.
3: Iya.
0: Apa mending tambah
3: lem
0: joget deh. Tambah
3: kelem joget golomba sih.
0: Oh, kayak kue.
3: Iya.
0: Yang luar biasa sung.
3: Ibu Syede kelem joget golomba.
0: Oh, gelem. Tapi asal asal memang ana hadiah.
3: Iya, waduh. Dia sih penting yang paling anteng kan menol kemuyuk.
0: Waduh, komersil juga ini.
3: Joget ada kemuyuk apa anteng.
0: Oh, iya. Oh, kuis kayak patung bergerak mati kayak kue.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Tapi gaji.
0: Iya ya.
3: Kok kan karena dia joget tuh.
0: Dang sing ana dia gelem. Iya kalah mesti kalah ya sak ya. Iya cuma wis. Cuma menit harus sama elung menit harus sama elung. Sampean bakal kalah ya. Kalah karo ibu Syuhada.
3: Mana kalahan percuma.
0: Ya, iya, busu. Bu. Ngapa sih? Busu saat deh. Busu Syuhada mungkin maksudnya mana Neneng? Eh Mama Neneng. Mbak apa kayak Bu Saat dia cantik kayak Luna Maya Mbak Yos. Oh Mbak Saat Mbak Bu Syuhada mungkin maksudnya Mama Neneng.
3: Cantik kok Mama.
0: Iya, Bu Syuhada cantik kayak Luna Maya Mbak Yos ya.
3: Takut manggung ya?
0: Iya, Mama Alisa mau di sini kapan ngomong apa ke? Mbak Yos, turung urup Syuhada goyang ya sak turung.
3: Turung, Mama Alisa.
0: Aku urwe, memang sih digendong casak rajum. Par anjok lokasi, mesti dicegong lah. Kono jemarin dindiora, dewe koro badani menyuk-yukun.
3: Mama Alisa kurung urus sih ya.
0: Nyongono dikenal lah maning.
3: Baiklah.
0: Iya wis. Abayanto sak, pendatang baru sak, salam kenal.
3: Abayanto.
0: Iya.
3: Iya, Kak, seneng Kak, Kalimantan.
0: Kalimantan, Mami Tika.
3: Mami Tika Leuni. Iya, semoga
0: selalu. Iya, kutut ya sak, lagunya sak.
3: Kutut manggung.
0: Iya wis.
3: Iya wis.
0: Oke sak.
3: Oh, apa ya?
0: Iya sak.
3: Balana Paramon.
0: Anji.
3: Enggal, petang rola sungkring.
0: Tanggal 12, ya kering ya.
3: Mangkat
0: kering. Koromanes ya. Iya, yeah. Tapi di Koromanes kayaknya orang bisa joget. Koromanes beli cungkring beli.
3: Eh?
0: Cungkring dan ku Koromanes beli. Sampai di Koromanes dan kau pasangan neo joget tuh. Mana
3: kau rubus wajah lah.
0: Sampai na santai ya, Bu Syuhada melu pun sampai na si tetep bebas pan maring dindiora, pan goyang, pan jempalikan, pan salto. Iya ya, Bu Syuhada tetep marah ya orang marah, iya pokoknya luar biasa. Angger panes wingi di sana tekan tekan kan karena apa? Ya.
3: Karena manis para melu.
0: Iya, oh iya, kok tak manis melu. Palingan anteng, cinteng, walinteng.
3: Ya orang geleman.
0: Kayak kelenteng.
3: Iya benar. Karena kalau pun bareng tuh ngeri itu boleh.
0: Oh, Delion lebih kenal loh kayak. Soalnya sekali kenal langsung nyingitin nih katon. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, belak ting ting. Jos, terima kasih. Ada jasa kerajum ya di Harjo Sari Kidul. Dua penelpon saja dulu cukup. Waktunya juga sudah menuju jam 2 ya. Jadi saya hadirkan dulu nih ada Kebo Gering di Mas Tejo duet bareng Ayu Kaesti. Kang Doli yang ada di kesan dampiak. Bang tumplang tung tung. Kang Joko Tingkir ya, selamat siang Kang Joko Tingkir. Sing carane dangpang alam lebu. Seneng Mbak Yos. Terus bae ditumplang tung tung kayak gitu al. Bang Ale sing ora terima. Ya dan di 101.5 Sarapan FM 3 bersama dengan Yos Andaris.

Ya, satu demang campur sari ya sudah saya hadirkan. Ada gebo-gebering, kebo kering ya. Spesial buat Kang Doli yang ada di kosan Dampiak. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mamah Ayi di Bengle ya. Selamat siang, Ma. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bunda Septi juga selamat siang. Terima kasih. Dan di belakangnya Bunda Septi ada Mama Rengganis juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Tete Agustin juga selamat siang. Kemudian ada Kang Piol juga selamat siang, Mbak Yos. Oh, tadi pas Gani online. Halo Gani ganteng, Boklani. Ntar item loh kalau di kolam jenang. Iya, sensasi nih kan jadi golet ya. Kepuasan patine Gani kayak ciblon. Kemudian Kang Piol udah tadi ya. Pamane Uya, Mamane Uya juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kang Darmo Bak Pau juga selamat siang. Kemudian Jasa Krajum juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kang Ibni Abdillah juga selamat siang. Bunda Santi Purbowo, Pamer Bojo, tapi ini waktunya ternyata gak nyampe. Tadi kalau Jasa mintanya Pamer Bojo sih ke Puter ya. Besok lagi ya Bunda ya. Mohon maaf. Oke. Kemudian ini belakangnya Bunda Santi. Ada

sih ya, pengungsing online-online, kata Kang JPD. Buat Mbak Agnes, terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Kang Raju juga selamat siang, lagunya Gilang Kalung, Nokyos, Nokyos, sampun dahar Nokyos, alhamdulillah sampun. Sebelum berangkat ke studio saya sudah makan siang Kang Raju. Mohon maaf lagunya kayaknya gak bisa dihadirkan besok lagi ya Kang Raju. Kang Vito Tibengle hadir di acara campur sari dan keroncongnya para sari setara Paramon FM ya. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Mbak Mudri Kazen, ada Mbak Am Kemangpang, ada Kang Parjo, buat Om Kasnuri. Ada Kang Doli, buat Iwang Al, ada Ami Bakar Madu, Milela, ada Tete Agustin, Bajeng Robi, ada Jasa Kerajum, buat Mbak Yo, selamat bertugas aja, terima kasih. Kemudian Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul juga selamat siang. Banes juga selamat siang, terima kasih bersama dengan Manesnya ya. Mas Ahmad Albar juga selamat siang. Nanti ditunggu kehadirannya kembali. Kehadirannya kembali ditunggu ya Bang Albar ya, Kang Albar. Di acara paguyuban balanes setara Paramon FM yang nanti akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ya. Sekaligus nanti ada santunan anak-anak yatim masih di bulan Muharram ya, untuk berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan untuk mereka. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan masih di momen bulan Muharram. Bahasa ada bersama dengan Om Awang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Neneng Nok Gendis, selamat sore juga, selamat sore, selamat siang bersama dengan Om Bambangnya. Mama Alisa juga selamat. Aku wis tau goyang bareng Mbak Yos karo Pusuade. Iya ya, lagi di Cafe 35 ya. Pusuade juga hadir. Apa ya? Aku kan ikut, aku kan pas itu jogedan sama Mama Alisa ingetnya di Cafe 35 ya. Iya mah ya. Tapi emang waktu itu masih baru-barunya Yos, baru banget Yos baru masuk di Setara Paramon. Emang Bu Sade ke jogedan ya? Oh iya. Yeah. Enggak tak kacak ah, tak nyak joget gue bojone casak. Ya di belakangnya Mama Lisa. Abah, assalamualaikum dari Abah Yanto Songgom. Kalau gini nanti buat jam 2 ya. Ternyata belum masuk di Parasa, belum masuk di Lanosta. Oke, okay. Abah Yanto tahu dolan yang studio, oh Mbak Yos ketemu AB karo penyiare Mbak Ria, Kang Bawor. Terus siapa? Mbak Nurul dong ya, Yos belum ada berarti. Baru kenal Yos. Oh iya, yeah. Oh lagunya ganti Mbak Yos, ini soalnya masih campur sari ya, Yan Ing Tamang Ono Lintang. Ada, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan buat menghadirkan lagu lagi ya Abah Yanto. Mohon maaf ya, besok lagi ya Abah Yanto. Neng Pak Mandor lagi Agus sama. Oh, ya kalau pas Agus di Kang Mandor, iya sebelum ada berarti. Oh jogedannya, oh jogedan sama Ibu Suhadanya di Kang Mandor. Kalau sama Yos waktu itu di Cafe 35 ya. Oh masing-masing, kiraan pas waktu itu Ibu Suhada juga ikutan ku ya. Kemudian di belakangnya ada Bude Ravana, selamat siang Jeng Yos. Sugeng siang Bude Ravana, nyuwun sekar bunga anggrek sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Salamipun kangge sedoyo balen setara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Bang Al juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Bang Al ya. Ya sudah, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 3 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Setelah ini nanti Yos Andarista akan hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore ya. Terakhir ada Kudut Manggung, ini untuk memenuhi permintaan dari Jasa Kerajum yang ada di Kesan Harjo Sari Kidul. Dan 101.5 suara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane lah Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai, halo Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andiarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat, di 3 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda ya, yang masih saja berkutat dengan segala aktivitasnya, tetap semangat. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 61454477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Fitri, mengapa aku jatuh cinta? Spesial untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak,

0: dirimu.
1: Dari 101.5 Star Paramount FM di Gial, masih ada Andi Arista di La Nosta ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk Anda. Balane setara Paramount FM. Yang baru saja saya hadirkan ada Kau Bukan Dirimu ya, Dewi Yul dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bude Era Fana di kawasan Jalan Serayu Mejasem Sugeng siang jelang sonten ji Bude Era Fana. Yang mau gabung lagi yuk, yang mau gabung di 352888 baru saja mau buka online ya. Halo, selamat siang jelang sore Balana Stara Paramon.
2: Sepanjang hari.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjinya.
2: Diangkat kalau
1: enggak
2: diangkat.
1: Aduh, protol ya. Kecanda kalian nyanyi ya. Oke.
2: Okay. Masih rezeki berarti.
1: Gimana
2: nih? Tadi waktu campur sari di belakangnya Uun mau
1: sudah
2: turun, gak turun-turun akhirnya.
1: Akhirnya duduk sampai bubar para sari. Ya, masuknya tapi alhamdulillah ini nomor pertama di La Nosta loh. Iya, sampai ditungguin loh nyanyi.
2: Ya sambil aktivitas lah.
1: Sambil aktivitas ya, sampai ditungguin La Nosta. Coba online lagi. Alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Kan lagu-lagunya juga enak tadi, lagu baratnya juga enak.
1: Iya.
2: Terus ini lagunya Dewi Yul tadi juga enak.
1: Enak
2: terus
1: didengar.
2: Dan sebelumnya Dewi Yul apa ya?
1: Maya Angel apa ya? Pilih aku atau dia? Yang awal lagu ya?
2: Yang nomor 2 ya, yang sebelum ini ya, yang sebelum Dewi Yul.
1: Iya, sebelum Dewi Yul. Oh, barat manca.
2: Bukan yang bukan
1: Maya Angela, pilih aku atau dia?
2: Iya kayaknya
1: itu. Oh, bukan Fitri. Mengapa oh, iya, jatuh ya, cinta?
2: Iya.
1: Pada wong kae kowe.
2: Ya Fitri ya.
1: Fitri. Iya. Ingin ku sama rasa di hatiku atau ku hunung saja kenangan bersamamu. Aduh, aja kelenger tolong aja kelenger disit
2: lagunya Tirai.
1: Tirai ya.
2: Tirai kayak apa ya, Mbak Yot?
1: Tirai. Rafika dulu ya. Nanti saya cek dulu.
2: Oke. Iya.
1: Tirai.
2: Salam ya.
1: Salam monggo
2: buat Madam Bergina.
1: Ya.
2: Selamat yang menjelang sore. Afurka.
1: Afurka.
2: Buat Bang Alvin. Terus buat Kang Andoko. Terus buat Uwar-uwar.
1: Ya.
2: Terus Kang Fitter.
1: Kang Fitter.
2: Terus Joko Tingkir. Om Boi.
1: Kang Wisnu Benjaran. Nih.
2: Kang Wisnu Benjaran, selamat siang menjelang sore. Masa ada Om Awan. Terus buat Kang Ibi Abiwan.
1: Iya.
2: Kang Adi bareng Bu Aisyah. Mama Lani yang lagi ke wahana.
1: Mama Lani ke wahana sama Dede Ganinya.
2: Iya. Terus buat Mak Iwi, Maning Sintren, Mawati.
1: Interlude-nya lama banget ini ya. Interlude ini nih. Ini. Nih, iya. Iya, itu ya. Ini enak. Okay.
2: Iya, terus buat Papa HE. Terus Ami Pakar Madu Karo Bumi Laila.
1: Anji, Bunda Santi Purbowo.
2: Iya, Bunda Santi. Iya. Bareng Pak Purbowo. Iya,
1: Aa Klenger kayak jaran lumping bisa. Jaran lumping karo Klenger. Jaran lumping mana? Ngeseneng ngosek.
2: Ji. Wa atau Mai. Umi Ii. Dewi Kunti bareng Kang Teddy.
1: Iya.
2: Bunda Rini bareng.
1: Iya, Abah Yanto. Bu Rani, Bu Darini, Bu Rini Pak Pramudiono.
2: Iya, Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Nggih.
2: Iwatri.
1: Iya. Abah Yanto.
2: Abah Yanto di belakang.
1: Di Songgom.
2: Oh, di Gelang. Iya.
1: Ini kayaknya mungkin pendatang lama.
2: Iya.
1: Terus baru muncul lagi ya.
2: Abah Yanto di Songgom Mama Anis sana ya.
1: Nggih.
2: Terus Bunda Zaki, Kang Kang Yokan
1: Handoko. Bude Eravana.
2: Eravana, selamat siang
1: Oke.
2: Siapa ya?
1: Mbak Am Kembang Pang, Mbak Am.
2: Terus
1: Siapa lagi?
2: Ya?
1: Teteh Agustin.
2: Teteh Agustin ya, selamat.
1: Kang Jabidin. Iya.
2: Kang Jenal Jai.
1: Yang
2: di Pacul, Om Eling juga.
1: Iya, Kang Joko Tingkir. Iya. Sing wingi bar nyangkingi bakso. Nih gede-gede nemen ya Kang Joko ya, mantul nemen. Ya. Terus, siapa lagi nih?
2: Kang Pi, Kang Piol Piol. Iya.
1: Terus? Sampun? Semuanya saja?
2: Sampun,
1: iya.
2: Kang Pi, Kang Piol.
1: Kang Pi lagi telepon apa nih gimana nih? Suara-suara Kang Pi. Alah. Honangan ge Kang Pi.
2: Enggak, telepon.
1: Iya.
2: Mainnya enggak di sini enggak orangnya.
1: Iya, maksudnya lagi ini telepon-telepon sama Kang Pi itu.
2: Iya di belakang ini.
1: Oh ya, Kang Pi Nakula kan?
2: Iya.
1: Oh, alah. Kang Pi.
2: Nakula iya di belakang.
1: Iya, aduh.
2: Yang nomor satu lagi.
1: Waduh, mau kok aku ontak lenger temenannya orang tangi-tangi ki. Aduh.
2: Ini orang lagi dibilangin enggak tahu, Mbak Yos. Apa Mbak Rina? Orang lagi dibilangin enggak tahu dia.
1: Kurang gercep kamu. Waduh, mangkane si Kang Pi. Aduh, wes yang
2: enggak. Kang Pi punya orang tonjol.
1: Maksudnya dia tuh pinter. Pinter iya. Menaklukkan hati wanita.
2: Tapi hati Nyira tuh enggak bakal
1: tergoyahkan. Iya.
2: Takluk sama Kang Pi.
1: Iya, cuma ya berarti salah. Salah sasaran Kang Pi. Banes disebut Banes. Iya, dengora miskol ya kelalen ya. Iya, Banes Manes nji. Kang Raju. Banes di mana Banes?
2: Kayaknya kalau enggak salah enggak timur kan penjara.
1: Bunda Santi.
0: Pi senenge nguntuli, Mbak Yos. Pi senenge nguntuli ke Pi.
1: Iya, Pi senenge nguntuli ya.
2: Bunda Santi
1: pernah dikuntuli.
2: Mungkin kayaknya.
1: Angger dikuntuli Bunda Santi tak gawat tuh dibedil dari Pak Purbowo.
2: Ada di 88 Kang Pi masuk.
1: Iya, oke.
2: Makasih ya, Mbak Yos.
1: Nji. Oke, amin. Amin.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Double ting ting. Jos, terima kasih ada Nyi Ratu Nyi Blorong. Katane si sebutannya Auon itu Bunrong begitu ya, Bunda Blorong ya. Oke, siapa lagi sih Miss Call? Ya, di belakangnya. Di belakangnya sama di Pak Daya. Oh, Pak Daya Munjung Agung. Pak Daya Munjung Agung ya, sugeng siang menjelang sonten. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang.
1: Ya,
3: sepanjang hari.
1: Iya, pinter.
3: Enggar keplarak, enggar protol
1: ya.
3: Untungnya dicauk sampai.
1: Ya iya melas ya. Mbokan susu kasih kelengar disit ya.
3: Ora ini tanpa anu ki apa mutin ngono ya tanpa gigi.
1: Lah kasih gede-gede konong.
3: Iya.
1: Rime A, aman? Aman, suasana hati aman. Enggak, itu si Mbak Ria lagi biasa live streaming.
3: Oh, rungso lagi.
1: Iya, iya, itu lagi rajin live streaming. Iya.
3: Lagi ya apa sih, bunrong?
1: Ah, bunrong. Iya. Suasana ya, hati ya. Aman, Aa, suasana hati Aa aman.
3: Aman lah, ngapain?
1: Aman.
3: Ini.
1: Ya, salah. Ya, saya ini ada sesuatu yang penting tapi untuk menghibur ya, Aa, ya.
3: Ya, oh.
1: Iya, wes, ya di bawah ya, santai. Di bawah kan, santai saja.
3: Ngapain percaya sama manusia, percaya sama yang
1: kita. Ya, atas, iya sih, benar tak benar ya kan, Aa. Ini belum juga niatnya kayak gue ya, menghibur ya.
3: Iya benerong ya.
1: Iya. Bu Santo yang tahu, Bu Santo.
3: Bu Santo yang tahu, selamat siang, Bu.
1: Kang Raju. Banes.
3: Terus buat
1: lagunya dulu, Pak
3: Sikin, Bu Rauni.
1: Lagunya dulu, apa, A?
3: Lagunya
1: dungenang nang dung dungenang
3: dung dung
1: dung tang tang tang tang. Apa nyong ini kegawari ya gara-gara gue sih tabuan
3: Bania
1: ya
3: bunga-bunga rindu Paris mbak
1: ya. Abah Yanto belum saya save namanya ya Abah ya. Nah ini saya save
3: yang Coki gue
1: ya. Ya. Oh.
3: Coki-coki.
1: Iya, saya baru kenal soalnya baru. Ini namanya juga masih ini kan nomor baru atau gimana sih Abah Yanto, belum saya save.
3: Yang Coki-coki.
1: Oh. Berarti coki-coki nama udaranya Yang Coki sebelumnya.
3: Bukan namanya gue Abah Yanto.
1: Oh, Abah Yanto kan.
0: Abah Yanto. Tapi ya bayar kumat.
1: Aduh. Aduh, Munda. Munda ini tanggal Jumat bayar kumat.
3: Orang
1: kena cuma
3: atau
1: kagak kena. Yang
3: bunterong ya.
1: Ya Allah, iya. Ya Allah, bisa ngerti nemen ya seneng aku.
3: Ya mikir lagu ini
1: apa? Apa?
3: Bunga-bunga cinta semakin mah.
1: Itu bukan mah, enggak masuk di Lanos.
3: Bunga-bunga rindu.
1: Bunga-bunga rindu.
2: Yang Erwin.
3: Bung. Erwin, ya Erwin. Ya.
1: Erwin.
3: Erwin Eka.
1: Ya, berarti ki melune pada bae siaran nek kowe ya duet ya sama Ria ya. Ria versi iya, Ria versi live streaming. Iya, bersama dengan Yos Andarista.
3: Pak Armadu, Melana, Melani Kang Patu. Terus buat Papa HM, Sebacum Ibi Abdila
1: Nji. Dan Putri.
3: Terus buat Kang Andoko, Macam Rengginang. Terus buat apa Mbak?
1: Orang body language-nya Ria Jenang kan jadi yang pengen pengen nyamplong.
3: Terus Belpa.
1: Ya.
3: Terus
1: bahasa ada.
3: Kang Awange.
1: Nji.
3: Terus buat Mama Ari, Bapak Ari.
1: Iya, ana sing gede-gede Kak aja boleh ah, bahasa ada mudun.
3: Kita loro. Tapi biasanya anger.
0: Bayo.
1: Helm.
0: Bukan kan sana sing duwe, Bayo.
1: Oh, Furgan sana sing duwe. Siapa sih, A?
3: Apa sih senengnya?
0: Bur ontel kasing raya, Mbawi.
1: Kasing raya.
3: Gimana sih nimbrung? Nimbrung gue.
1: Kayak kacang ya, A, di raya. Iya, saya ngerti A itu, kalau dibaratkan A itu duit baru saya raya.
3: Oke, madem, saya enak cemburu, Mbak.
1: Cara awis, iya, cara awis ada sing duwe. Ya nyong udah di depan majura sih, dia ya.
3: Ya terus lanjut ya.
1: Lanjut.
3: Para kengaki.
1: Iya.
3: Sing Robi dan Gusti.
1: Papa HM. Iya. Mama Alisa. Nji Papa HM.
3: Papa HM.
1: Bahasa ada nyong masuk on ya kowe.
3: Serius mau ada mudun.
1: Saya mau ya. Madam Rengganis cari kesundul siapa mau.
3: Iya cara mau mama ngelis bulan malam nih.
1: Mama Ikma hadir AA.
3: Mama Ikma hadir.
1: Mbak Nia Bogares.
3: Mbak Nia hadir.
1: Iya, Cares.
3: Siang.
1: Cares, Uon sing duwe ya mamane Uon, nggih, bela Uon. Mbak Nia.
3: Iya, Mbak Nia,
1: sing duwe mamane Uon, madem ngene berarti Uon ke Esi. Bujang rasa dude.
3: Iya, anggereng ina sih.
1: Ya hanya tak orang dawek mana. Nyora wani lah ya,
3: madem.
1: Ya sebenarnya judul lincah ya, madem ya.
0: Bunda macing nggak Uon?
1: Bunda macing Uon. Si bunda apa nih? Bunda anak yatim.
3: Permen kelampuan.
1: Dan permen. Orang masalah kena gomut mutan ya, Papa HM, Papa HM. Iya, Kang. Kang Boim.
4: Ben cimat, ben wong wadon ngintil. Kembang mawar, kembang melati. Uyai sasedok temut, wes ngintil kafe. Satu asal.
1: Sungkan teman Kang Boim. Kekon ngemut tak uyai sasedok. On. Gue cari Kang Boim tak main cimat ya. Uon ngemut uya sesendok mengkawadun pada ngindil kape ya orang sanggup ya on
3: orang lah
1: orang sanggup dong pada
3: ngemut orang ngemut ceng sedaya ngemut
1: orang masa kon ngemut uya ngonong lu asin dong
4: ngemutnya permen
5: abu on di miskol or atip ya
1: oke Om Kasnuri Om Kasnuri ya
3: sama mama bibine ya
1: biben bunda
0: bunda yatin piatu mbak ya
1: oh
0: ana wadon semprot no
1: nek bae. Langsung lungana bunda.
3: Ya wis. Bunda-bunda selamat siang ya.
1: Iya.
3: Pucan-pucan
1: ana pucan. Oke, Padaya, Padaya apa Daya, A?
3: Padaya.
1: Iya, di Munjung Agung.
3: Munjung pada tangan Mama Lani.
1: Oh. Iya benar. Wa atau sama Mai, A, Wa atau sama Mai.
3: Wa atau Mai.
1: Iya, wis.
3: Ya, KBBS ya.
1: KBBS ya.
3: Ya mikir lagu nih.
1: Lagu nih bunga-bunga rindu.
3: Notet.
1: Semakin membar.
3: Ya kami terima kasih.
1: Eh, ketinggalan Bunda Bunyol. Siti, Bunda Siti ketinggalan, ah.
3: Bunda Siti.
1: Siti.
3: Ya Siti.
1: Nah, ya.
3: Ya wes.
1: Iya, Bunda Septiana, Bunda Septi.
3: Bunda-bunda, halo okay. Bunda.
1: Ya wes. Wes, ah.
3: Bucan, Bunda cantik.
1: Yes, ajak lalen.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang ini ajak lalen ngemut uyah.
3: Jos.
1: Jos. Endi simpan tak buka endi lalen akhirnya ya. Ya sudah ya. Apurkon ya. Berarti dua penelpon sudah ya. Ya sudah dua penelpon saja dulu cukup. Saya langsung ke lagu nih. Oke, memenuhi permintaan dari Nyi Ratu ya, yang udah di kawasan Bandar Bolang, Pemalang. Dan untuk ada balanya Sarah Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin V mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengkonsumsinya diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk vimatanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa langsung diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Dikonsumsi pagi dan malam hari sebelum tidur. Dipakainya, digunakan untuk vimatanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Bisa digunakan pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sutara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Rafika Duri ada tirai. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu ya, yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Jangan kemana-mana, terus di 101.5 Star Paramon FM bersama dengan Yusan Darista. Masih ada Lonosta dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh Anda.

0: singkat cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitamal memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Duh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak. Saya ada panggilan interview kerja, katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Nah, salah, Tima. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua, ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang, atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian, Tima. Kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Duh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kaliwadas.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturunan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Ya, sudah memang pop manca. Ada Nothing Gonna Change, my love for you ya. Lagu Nothing Gonna Change My Love For You menceritakan tentang komitmen cinta yang abadi. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa meskipun dunia terus berputar dan banyak hal dalam hidup yang mungkin berubah, perasaan cinta seseorang kepada Pak HM sebenarnya Pak ya. Lagi baca ini. Astagfirullah. Ya, lagu ini menyampaikan pesan bahwa meskipun dunia terus berputar dan banyak hal dalam hidup yang mungkin berubah, perasaan cinta seseorang kepada pasangannya tidak akan pernah pudar ya. Dan lagu tersebut dipopulerkan oleh George Benson pada tahun 1985 dan kemudian dinyanyikan ulang oleh banyak musisi seperti Westlife ya. Lagu tersebut kerap dimaknai sebagai ungkapan kesetiaan mutlak dan jaminan bahwa sang penyanyi akan selalu ada untuk orang yang dicintainya. Begitu kira-kira makna dari lagu tersebut ya. Disuka banget sama Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang. Lagunya sudah saya hadirkan untuk Anda. Yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Nji.
1: Isinya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Jumat. Selamat siang menuju Tanjung Pak.
0: Iya.
1: Sehat Mbak Yos?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Eka ya.
1: Iya.
0: Mbak Eka.
1: Iya, susah
0: Mbak Eka, Kang Erwin. Iya, mlebune dong-dongan Mbak Eka.
1: Iya, buku
0: bisa masuknya pas hari apa ini berarti ya?
1: Ya,
0: oh, hari Jumat ada kayak Kang Upo mlebune mesti adong kayak Kang Upo itu dititeni kena titeni Jumat bisa mlebu. Berarti dia faktor lucknya itu di hari Jumat ya Mbak Eka.
1: Ya,
0: alhamdulillah sehat Mbak Eka.
1: Ya untungnya Mbak Yose lagi ngomong dikit ya.
0: Iya Miki sih Kak siapa namanya Om HM langsung sendul-sendul. Posisi lagi baca artikel ya.
1: Iya
0: okay.
1: Bapak HM. Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa nih? Apa nih?
1: Kokoronoto.
0: Kokoronoto ada enggak ya?
1: Ya ada.
0: Enggak barang.
1: Yang Korea apa yang Jepang ya?
0: Iya. Kokoronoto Mayumi ya. Mayumi Isua. Kokoro no tomo. Seperti itu ya. Na na na na na. Ya wes oke. Nyanyi. Nah. Ide. Ada sah karaokean lagu nek kowe. Kokoro no tomo. Iya, mam roti di sit ben pas. Ini namanya siapa dikasih nama ya? Oh Abah, Abah Yanto. Iya Bayanto, Bayanto.
1: Selamat sore Bah.
0: Ji. Mama Elsa, Mama Elsa.
1: Iya Mama Elsa.
0: Mama Elsa ya. Tak baru pulang jam ya. Tak iya. Dadi neng gak bisa pesan lagu dengerin aja Mbak Yong. Tak iya.
1: Ah betul
0: ya. Mama Ikma.
1: Mama Ikma. Selamat sore.
0: Sore kawin karo Pina sih. Sore kawin karo karo Erwin. Prime maksudnya Mbak Mama Ikma.
1: Apa Mbak?
0: Sore kawin karo karo karo Erwin. Apa sih? Apa itu?
1: Singkatannya Mbak.
0: Sore apa diartikan coba? Saya enggak ngeh.
1: Misalnya Eka karo Erwin.
0: Oh ya salam ya aku kayak cop-copan ngonong lu. Sanana sore. Oh kawin itu berarti singkatan dari Eka sama Erwin. Masya Allah. Iya aku kurang pinter dong berarti ya.
1: Ya makanya lagi dipinter lah.
0: Tapi kok bisa kawin ya? Ya diamini aja wis nikah.
1: Singkatan dari
0: Primeke, Mama Elsa.
2: Iya, Mama Elsa baru pulang jamiahan. Terus di sini lagi dung mendung. Kayaknya mau turun hujan dah ya. Adem jadinya kalau turun hujan.
0: Mama Elsa baru pulang jamiahan.
1: Kirain
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ini panas banget lah.
3: Selamat sore Mbak Eka Tonjo.
1: Selamat sore Kasnuri.
0: Iya, apa nemen ya? Om Kasnuri. Mami Tika Leoni.
1: Iya, Mami, selamat kenal.
0: Selamat di
1: tempat Jo. Mami bakal matumi Lela.
3: Mama Elsa mau online susah-susah gitu Mbak Yos. Berpulang pengajian Mbak Yos.
0: Kang Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni, selamat sore. Mbak Nita Sirampo.
0: Kang Boim, Mbak Atun.
1: Kang siapa?
0: Kang Boim.
1: Oh, Kang Boim sama Mama Nita ya.
0: Mbak Nia
1: Mogare.
0: Mbak Nia. Mbak Saada.
1: Selamat siang.
0: Ji. Papa HM, Papa HM.
1: Papa HM, Papa HM.
0: Kang Joko ya. Tingkir.
1: Dawet, dawet.
0: Iya, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, wet, wet.
1: Ya, Mama Hikma, ya.
2: Kang Iben nih, kok bisa bahasa Madura juga? Ketempelan sampean sama saya.
0: Ketempelan. Ketempelan kayak Mama Elsa, Mama Elsa ketempelan ke Ibu apa primes?
1: Aku cuma bisa berkata seperti itu cuma sedikit Mama Elsa.
0: Oh iya, ada tak iya? Aku malah nggak bisa sama sekali tak iya.
1: Iya Mama Anis ya.
0: Kang Wisnu, selamat sore Eka Novita Sari. Waduh, apa nemen ya? Nama panjangnya, waduh, bisa Kang Wisnu bisa ngerti ya?
1: Iya Kang Wisnu, selamat sore.
2: Maksudnya ketempelan itu ketularan.
0: Oh, ketularan. Iya, kalau ketempelan saya kira Anda kesurupan kemudian ketempelan si Kang Ibninya.
1: Terus buat kemana ya?
0: Sama lagi.
1: Iya. Terus Mama cerita.
0: Anji.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Terus buat Mama Tia, Mama Prita.
0: Anji.
1: Terus buat Pak Kopidin ya.
0: Kang Kopidin, ya, Kang Handoko. Mami Tika Leoni. Buat Mbak Eka salam kenal juga, matur nuwun Mbak Eka.
1: Iya.
0: Dari Mami Tika.
1: Siap, Mami Tika. Selamat kenal.
3: Akhirnya ketularan orang Madura, Mbak Yos.
0: Ya, terus.
1: Terus buat Kakutin ya. Kiwi bareng Umbulung.
0: Anji.
1: Di Pentil ya.
0: Terus. Ya. Kang Akil, Kang Akil, Papa HM.
1: Kang Akil, Papa HM.
0: Anji.
1: Kang Akil ya. Rohalo
0: Rupiah,
1: Rosikin,
0: ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Kasihnya di belakang.
0: Iya. Bukisin, Abah Yanto. Tadi sudah disebut, Mbah.
1: Iya, Mbah.
0: Iya, Abah Yanto.
1: Ulang-ulang, Mbah.
0: Oke okay, deh.
1: Sampun dirimu ya.
0: Anji, makasih.
1: Semoga selalu ya.
0: Amin, doa yang sama ya.
1: Para Paramon ya.
0: Okay.
1: Yang lagi streaming.
0: Anji. Iya, wes.
1: Iya, spesialnya sama Sherwin ya.
0: Anji.
1: Semoga selalu.
0: Amin.
1: Makasih atas sambutannya buat kalian.
0: Aduh. Ya wes.
1: Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama, Mbak Eka.
1: Selalu sukses selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumlah ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ada Mbak Eka Tonjong ya bersama dengan Kang Erwinnya. Kalau disingkat kata Mama Hikmah, kata Nek jadi kawin. Ayo kawin. Itu lagi siapa Wali ya ada ya. Kawin. Eka sama Kang Erwin maksudnya seperti itu ya. Itu berarti doa dari Balai Nasara Paramon supaya Mbak Eka Tonjong bersama dengan Kang Erwin berjodoh ya. Amin. Halo, selamat sore Balai Nasara Paramon.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
4: Ya, sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pripun Mbak Yos?
0: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik ya.
0: Iya, sehat walafiat.
4: Tak kurang, tak apa-apa.
0: Amin ya rabbal alamin, berkat pandongannya panjenengan dan balane setara paramon semuanya tarokotok tok tok tok tok tok tok tok katokan.
4: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih? Iya. Ya ada suara apa itu, Kang? Kang Wir ini ya berarti ya? Hah? Benar enggak ini Kang Wir?
4: Bukan.
0: Siapa?
4: Kang Mas Parjo.
0: Oh, Kang Mas Parjo. Ya salam. Aku suka ini, terkecoh sama suaranya Kang Erwin sama Kang Parjo.
4: Iya, suaranya mirip.
0: Mm-mm, suaranya ya itu tribeling.
4: Barang seru kan.
0: Iya. Lagunya apa, Kang Mas Dalem?
4: Lagunya Ibu dari Iban Pales.
0: Ibu ya, oke.
4: Okay. Salamnya ya.
0: Suara apa itu ya? Anji.
4: Lalu ini HP.
0: Oh, HP. Oh. Oh, HP dari yang... Kang Mas Parjo.
4: Iya, dari Mas Parjo.
0: Okay.
4: Yang mahal sih.
0: Oh, HP yang.
4: Mbak Maimunah.
0: Oh, Mbak Maimunah. Mbak Maimunah nyendul. Ya, miss call HP-ne sing larang nemen sing teke Kang Mas Parjo.
4: Iya,
0: ya salah. Ya nyendul aja sing HP sing larang Mbak Maimunah. Dedene kaya kowe woro-woro kenyong HP larang dadi nemen.
4: Terus buat yang bosan turun ya.
0: Iya.
4: Kalau onjo.
0: Iya, Mbak Eka. Mbak
4: Wiwi juga ya.
0: Anji. Oke.
4: Terus buat Nonglani.
0: Anji. Iya.
4: Terus buat Mama Elsa.
0: Oke. Okay.
4: Mama Apri, Mama Nita, Mama Boy.
0: Ya, Om HM.
4: Papa HM.
0: Ya, jasa kerajum hore, aku kapiran.
4: Mama Ikma,
0: selamat sore Kang Mas Parjo. Ho.
4: Apa lagi ya?
0: Ya Allah, kok HP larang nemen nemoni bayi. Iya.
4: Berajak ya. Buat.
0: Ya. Mama Alisa, selamat sore Kang Parjo.
4: Mama Alisa.
0: J.
4: Buat Kang Ikma.
5: Selamat sore. Cucu.
0: Om Kasturi. Om Kasturi ora dolen, cucu.
4: Ya. Mama Wiwi.
0: Arosi.
4: Arosi.
0: Ya.
4: Iya, selamat pagi.
0: Abah Sahrul, selamat sore. Iya, cucu ya. Kang cucu. Pime ki? Selamat sore Kang cucu Mama Ikma. Bisa Kang cucu. Selamat sore. Kayaknya singkatan manis ke Abah Sahrul. Selamat sore Kang Joik. Iya.
4: Oh. Iya. Ayanda.
0: Selamat sore Kang Jojo Ikma jare kaya.
4: Ora
0: apa-apa. Wis bebas iki ngono. Lah kasih jealous. Iya.
4: Gendang wedang. Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah.
4: Selamat sore.
0: Iya. Jare Mama Ikma perut lah.
4: Yo. Jujur maning ya. Jujur. Buat
0: jealous kayak Mama Ikma jealous gara-gara nyebut mama Nyai Mamunah. Iya. Jealous dan jealous.
4: Mama Arti juga ya.
0: Iya.
4: Iya, Mami dan terus panen aku buat. Sore.
0: Anji.
4: Buat banyak bukare.
0: Iya.
4: Bareng Wong
0: irengnya Kang Akil. Angger Kang Parjo online kena titeni ana suara tawon lho ku jarane monine HP-ne larang nemen. Dadine suarane unik Kang Atil. Iya aja perek-perek we HP sing regane larang e. Sing liyane ora bakal kuat tuku ya.
2: Lah, kalau itu disebutnya Kang Jojo. Jadi Kang Jojo, iya.
0: Bisa nih Kang Jojo, bisa nih anjuke Kang Jojo. Mama Elsa, bisa nih anjuke tekanin mati Jojo. Joik duduk joyos. Apa nih?
4: Kang Ibni Abdillah ya.
6: Selamat sore Kang Bismangan bubur kacang Parjo.
0: Oh Kang Bismangan bubur kacang. Bismangan bubur kacang Parjo. Ana maning ki ya.
4: bisa pemanik
0: be. Mbak Sahrul gue rame-rame bae ya Mbak Yos ya bener guyon. Yes, oke okay, nang radio ya dunia-dunia hiburan ya. Iya, jangan terlalu diambil pusing dan jangan terlalu diambil hati ya. Iya, jangan nanti. Iya, kalau ke bawah hati nanti jadi penyakit deh ya. Tak iya. Oke.
4: Apalagi ya Kak Elvira ya.
0: Nji.
4: Tanya pemanggil.
0: Iya.
4: Sakit lo yang lain.
0: Kayak kamar. Iya, suara tawon emang ganggu ah.
4: Dan suara kayak dia kawasan
0: betul. Iya. Goodbye. Oke. Tuh kan suaranya timbul dan tenggelam.
4: Iya, suaranya kayak gue ya.
0: Iya. Suaranya kayak nih apa namanya balapan kalau suara tawon nih.
4: Kayak ngombak gitu.
0: Kayak lagi inggak. Kayak lagi.
4: Terus buat Kang Doli ya.
0: Iya.
4: On paket tuh ya. Kuatan. Semuanya.
0: Enji.
4: Di Dewi Cendana. Cita.
0: Oke. Iya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Kapan to manitia?
0: Iya. Aha.
4: Bleng rasa.
0: Bleng oh ya. Kono orang bleng kime.
4: So imau.
0: Suara tawane mengganggu. Iya. Jeles jejen teles Mbak Yos. Ora jeles temen selo ora. Ya kan mikir nembe apa Sahrul ngomong. Ini dunia hiburan nama Ikma. Gari dia nih baik jadi nih bombong ya. Iya.
4: Terus
0: Bania Bogares.
4: Bania.
0: Iya. Mungkin wis jodoh nih.
4: Selamat pagi sore. Mutane pagi baik.
0: Mbak Bania ngirim apa sih Bania?
4: Apa sih?
0: Bu video apa? Kiongan. Mungkin wis jodone ya. Mungkin wis jodone karo kowe nean juragan jales.
4: Iya lagi kiongan. Terus apa lah?
0: Iya, aduh ini kayaknya sudah sapa Kang Rosikin akun kapan bukane? Nomor piram Mbak Yos? Pan dibuka mana apa orang us online? Kayak nulis pan kugut.
4: Iya wes.
0: Oke. Mama Ayi belum nih Mama Ayi nih.
4: Mama Ayi ya. Mama Rojana, Mama Dea.
0: Iya Mbak Am kembang pang kayak di Elingna dari Mbak Am aja baper ya Mama Ikma ora. Mama Ikma bombongan kalem ya Ma.
4: Kembang pang Mama.
0: Iya.
4: Bosija tahun dua kali.
0: Oke.
4: Mama Frida ya Mbak.
0: Anji.
4: Barang bumi Laila.
0: Oke.
4: Tentang wiriah Mama Ula.
0: Iya.
4: Ya.
0: Iya. Dengeran sampe di juragan salam sih Kang Parjo.
4: Oh.
0: Kayak ngono kayak biasa. Nek kayak aduh, ki ayong aduh Om Kasodus kalah saing ki wis mulai. Aduh predikate wis pan direbutan ning Bang Kak predikate Kang Om Kasodus pan direbutan ning Kang Parjo ki.
4: Ora mampu.
0: Ora mampu. Kang Jojo disebut Joni juga bisa. Jojo Nia kayak alah Mama Elsa disambung-sambung karo sapa poe. Aja karo Nia lah engko melase wong ireng oh ya. Aja.
4: Ya,
0: Kang Najib, Kang Najib yang punya singgih jok.
4: Ya, Budemut, Mbak Ayu Poso.
0: Ya, Ji. Wis Kang lah.
4: Sama
0: nang kesel sampuk.
4: Ya wis.
0: Kayane lagi petak tongkrong iki. Sangat jadi suwe-suwe iki.
4: Basmanya ya.
0: Oke.
4: Ji.
0: Iya, iya, iya.
4: Paling luar
0: ke Iya, makasih. Amin.
4: Buat balan setara paramo.
0: Oke okay, deh.
4: Terima kasih juga ya. Terima kasih Mbak Yo.
0: Oke
4: okay. Atas waktunya.
0: Nji.
4: Mohon maaf bila ada salah kata.
0: Nji sami-sami.
4: Ada kekurangan.
0: Oke okay.
4: Bau maaf segila penetorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di dumlak ting-ting.
4: Ciao.
0: Terima kasih. Ada Kang Parjo sedang ngobatin pasiennya. Pantes, pantes jadi badukun gak suarane. Aduh, ya. Satu menelpon boleh ya, tapi durasi ya. Durasi ya, singkat padat. Halo, selamat sore Balai Nusantara Paramon.
7: Iya, lu juga.
0: Kang Ibu nih. Iya, Bapak M, ngapunten ya Bapak M ya.
7: Sepanjang hari.
0: Iya, pinter. Pripun?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gimana kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillahirrahmanirrahim.
7: Lagunya Terlena Ramona Purba.
0: Terlena. Bukan itu ya? Ku terlena. Itu baik kenerjana.
7: Semongko.
0: Tarik sus. Oke, salamnya buka.
7: Ya. Ikut Mbak Eka sama Kang Parjo.
0: Kang Parjo ya tadi.
7: Iya.
0: Oke.
7: Oke, gitu aja.
0: Gitu aja. Berhubung
7: waktu sudah momot.
0: Iya.
7: Terus. Ya udah gitu aja.
0: Udah tapi gitu aja serius?
7: Iya.
0: Iya, iya. Oke.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Jos, terima kasih ada Kang Ibni Abdillah ya yang ada di kawasan Wonosobo ya. Dan untuk Anda Balai Nusantara Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Mau dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda ya. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ayo Mbak Eka Tonjong bersama dengan Mamas Erwinnya. Selamat mendengarkan tebang-tebang pop nostalgia di Lanostanya Star Paramount FM Tegal sampai di jam 4 sore nanti. Spesial buat Mbak Eka.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Klinik Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Ada Goodbye Air Supply. Ini hadir memenuhi permintaan dari Kang Akil. Pakainya kolok-kolah. Ya, kolok-kolah. Sugro apa skubro? Sugro apa kubro? Tajinnya kelupaan ya. Kang Akil yang ada di kosan pesarian sudah saya hadirkan permintaan Anda. Kemudian terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Saya baca satu persatu ya. Ada Lanosta hitnya sepanjang hari. Selamat sore Mbak Yos, hadir. Hadir maning yang ada di kawasan villa pinggir kali Jalan Projo Sumarto Bengle. Talang Degal. Kirim salamnya buat Mbak Mudrika Zen, ada Mas Furkan, ada Kang Kofidin, ada Om HM, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Bang Al. Terus ada Om Kasnuri, ada Nyi Blorong, ada Mama Lani, buat Umi Habibah, ada Kang Parjo, Mbak Feby Belpas, ada Mama Rengganis, ada Mama Anis, buat Bunda Siti. Ada Kang Sodik, buat Kang Wir, Mama Uti, ada Mbak Am Kembang Pang. Salam spesialnya buat penyiar Mbak Yos. Sing durung disalami ngampuran nih Mbak ya. Oke, makasih. Kang Jabidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Joko Tingkir, cendol damot, cendol. Terima kasih Kang Joko Tingkir sudah hadir ya. Di belakangnya Kang Joko Tingkir ada Kang Raju juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Sando Yong Tahu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Rengganis juga selamat sore. Mbak Saada bersama dengan Om Awangnya juga terima kasih. Ada Kang Boim bersama dengan Mbak Atun juga terima kasih sudah hadir. Bu Santi Purbowo juga terima kasih. Kemudian di belakangnya Bu Santi ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balonnya Sarah Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Kang Wisnu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Ibni Abidillah juga terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos, aku request lagu I Love You ya, I Love You. Waduh maaf ya Mami Tika ya, besok lagi ya, waktunya sudah, aduh hampir habis, jadi tidak bisa ngeplay permintaan Anda. Lagu sudah saya siapkan tapi waktunya sudah gak nyampe ya. Salamnya buat Jasa Krajum, ada Ibu Suhada, buat Mama Lani, ada Teta Agustin, buat Nyi Ratu, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, ada Kang Handoka, ada Om Teddy, ada Mbak Dewi Kunti, ada Kang Ufo Happy, ada Kang Doli, Papa HM, ada Bunda Septi, ada Kang

Abayanto di Songgom. Lagunya Angin November saya hadirkan tadi yang versinya siapa sih? Bumbo apa ya? Gak ada yang versinya Emilia Contessa. Lagunya Angin November dari Emilia Contessa. Salam buat Mama Rengganis di Sitanggal, Mama Uti, ada Mama Saade di Harjasari, ada Alpin, ada Andi Pagianten, buat Mbak Atin, dan buat semuanya saja tanpa terkecuali, spesialnya buat penyiarnya. Kemudian di belakangnya kok turun sendiri. Di belakangnya Abah Yanto, Kang Rajum, hore. Aku kapiran, ora bisa online, hore. Tepuk tangannya. Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum Mbak Yos, aku sempet pegang HP ini dari tadi cuma dengerin, aku gak sempet mungkin ya. Gak sempet pegang HP deh, dari tadi cuma dengerin sambil kerja. Oke, terima kasih ya Kang Akil ya. Minta lagunya buat closing dong, goodbye dari Air Supply, sudah dihadirkan tadi ya, masih sahib-sahib terdengar. Oke, di belakangnya Kang Akil. Abah Saharul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mak Yos, lagunya Hati Yang Luka. Waduh Mama, maaf ya Mah, besok lagi ya Mah ya. Spesialnya buat Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih buat Mak Yos. Di belakangnya Mama Ikma, ada Mak Nia Bogaris juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Rosikin. Iya, dibuka nanti yang nomor berapa Mbak Yos? Iya, sudah closing. Besok lagi Kang Rosikin ya online ya. Mama Ayi di Bengle juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Am Kembangpang juga selamat sore. Salamnya buat Mama Lani, ada Mama Ikma, ada Bu Demut, ada Jasak Rajum, ada Kang Rahul Arobi, ada Jenal Jahid, ada Mas Peter, ada Afurkon, ada Mama Nunung, Bude Habibah, ada Umi Lela, ada Jasak Rajum. Terus ada Bapak HM, ada Mbak Ilah Kupat, dan buat semuanya saja. Nothing gonna change my love for you, sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakangnya Mbak Am, Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Sugeng Sonten kan ya, ini udah gak siang lagi soalnya. Sugeng siang. Selamat sore Mbak Yos. Mbak Yos. Emang suaranya mirip atau gimana sih ini ya, disebutnya Mak Nurul. Salam kenal dari aku Najib yang punya Singgih Jok. Salam kenal Mbak Yos. Dan pendengar setia Paramon, titip lagunya Wayne Laki, ampun deh. Ya sudah, Banes Manes juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Sanggupkah Andi Leani. Oke ya Banes, nyaluk lagu bud-budan ya, keduman no. Assalamualaikum Mbak Yos, selamat sore. Ada Kang Pio Luang Tegal, Kabupaten Dolop. Salam buat Nyiratu, ada Furkon, ada Mama Dartini, ada Om Kasnuri, ada Bude, ada Dede Gani, ada Mbok Lani, ada Ajojo, ada Uti, Nia, Bude Mut, Oma Z, ada Ayu Poso buat Rio Pesek, tiga darah manis, Mas Albar, ada Kang Doli, ada Madam Rengganis, ada Kang Pi, ada Abah Sarul, ada Abah HM, ada Bang Al, ada Jasak Rajum, Ibu Suhada, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Teh Agustin, Mbak Febi, terus ada Mama Ari, terus Kang Fitter, dan buat semuanya saja Balanis Tara Paramon, sehat selalu. Spesial buat semua lohe Mbak Yos manis, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik oke, terima kasih. Kemudian di belakangnya ada Bude, orang muncul Bude ya. Bude Ravana, selamat sore. Ceng Yos, Nji. Bude Ravana lagunya Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul, sudah dihadirkan tadi di awal ya. Salamnya buat Balanis Tara Paramon, terima kasih. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Papai Azhara dan Papai Mahes juga selamat sore. Selamat beristirahat ya. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 3 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti sudah siap di belakang saya ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Bang, terakhir ada Terlena. Terlenanya Ramona Purba, bukan terlenanya Ikenol.

rencana. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Ibni Abdillah yang ada di kosan Wonosobo dan 101.5 Star Paramana FM Tegal. Yos Andaris, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek. 101.5 101.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara para mondang dute saporete. Baik, di kesempatan sore hari ini di Batang Dut ya, masih ketemu sama Bawor dari kantor si Somblak Tore Ecekewir. Di edisi Jumat 3 Juli 2026 barengan temani balanya Pramon di Batang Dut. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balan istana Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan bacin. Dari yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan dan ditolong, sahabat, keluarga tercinta, buat sampai sama online bisa digunakan 0852-931-9958. Ayo tadi ada sama jahatnya ya. Mari jumpa kita kesempatan sore hari ini di Badang Dut Ecekewir. Ayo langsung disapa ya pada 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Kang Dut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu.
0: Gitu loh.
1: Mata hatiku, Kang.
0: Mata hatiku.
1: Iya, betul Kang. Mohon kangge ya. Tapi ge sampean amanatnya wis kabeh ya, Kang.
0: Yes, ya, alhamdulillah. Ya,
1: kurang akeh sawah. Iya. Ala kata nyapet ngapain ya. Ya wis terus buat paket foto ya. Udah nyap-nyap ibu okay. Ini sama Pak Warsiono Umilela Mbak Bebe Belpa
0: yo.
1: Ibu Yong Tahu yang untuk belakang Tasio Kang Sarmudi Mbak Bang lanjut buat udah Santi Purbowo mana nih Kang Parjo apa Sahrul
0: Bebe
1: angkir di tentara nih,
0: oke. Okay. Oh, kayak kue.
1: Iya.
0: Yo.
1: Oleh waktu nepen.
0: Oke.
1: Apa ya kan nanti
0: ya?
1: Yeah. Nanti bar mari romai ramai kape ya.
0: Oh iya, aku suruh romai ramai.
1: Iya, oke. Bar
0: di tentara kape. Oke.
1: Oh, well, mungkin
0: di
1: tentara pansar. Terus banyak uya.
0: Iya.
1: Marito, belakang
0: terus. Iya.
1: Lalu kan.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam tu belakang cing. Ayo ada yang punya keturunan ya Papa HM. Ini ada yang WA ya, sini donasi ya. Di bawah suaranya kalau awan mau bis beda ya. Sekarang cembeder nemen nih. Ya beda dengan tadi awan di patas ya, ini sekarang beda ya. Alhamdulillah nemen kok ya, ada orang baik ya. Kayak obat itu apa? Obatnya cuma dibatik saja. Kalau sudah dibatik ya begini nih, cembeder kembali. Batik rata udah selesai. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam. Iya. Sebenarnya hapu top ini memang
0: bawa. Oh, hapu top ya itu tentu pasti.
1: Selalu.
0: Harus. Oh, siapa?
1: Lagu ini kita kan bawa.
0: Yo.
1: Apa yang kita biasa ya? Bunda RT.
0: Apa gue judulnya?
1: Pengobat rindu.
0: Pengobat rindu. Oke, yes, siap. Ya. Yo.
1: Salam aja nggak paham ya. Ami, Bakar Matu, Borong Kumilela, Mama Rizky.
0: Yo.
1: Terus juga buat Mama Lani,
0: okay.
1: Kakak Muri,
0: okay.
1: Terus juga sama nih ya, ini Mama Lani paling gede kan ya, terus Kang Doli, terus juga Mama Regani, Kauon, Bang A, terus juga King Rupi, Wak ya, terus juga sama nih ya,
0: Mama nih.
1: KBB lah, dari A
0: sampai KBB.
1: Yo. pada para mon KPP.
0: Oh, siap. Siap.
1: Spesial, super spesial. Mm-hmm. Pemilihan U1 sana U1 ya.
0: Oke, benar.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belanja jeng. Baik, terima kasih Mas Erwin yang ada di Paguyangan ya, yang ada di Cilipur ya tepatnya ya. Ada Ika Tonjong ya, selamat sore untuk Tonjong di Gapura. Bunda Yanti ya, ada yang di Lingapura ya, Bunda Yanti ya. Ya ada juga di Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya ya. Sapaan dari Setara Paramon ya, Bawor hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore Butin Eko yang ada di Bala 25 Blok B ya. Bunda Ana ya, yang ada di belakang Pasar Pepetan ya, bersama Mbak Siti ya, Warung Sari Haji Ali Putra. Watri, yo, yang ada di Jakarta. Ya, Bunda ini nih, lagi ada keperluan keluarga. Ya, matun, harus cinta nolak. Ya, Sabti, singgul sudengkul, singgul ledes, sikote, ya, Yukaryati. Ya, terima kasih ya, orang baik. Ya ini tadi ada yang WA kok suaranya beda dengan yang tadi di patas. Ya beda lah, ngerekak warna wis dibatik ya kayak gue. Ya, malah semakin kentir, semakin jebeder ya. Alhamdulillah masih dikelilingi orang-orang baik ya, walaupun aku hidup sendiri ya. Sama udah fase begini memang saya susah ya. Ya susah untuk ngobati, obat dokter pun juga nggak mempan, bener. Obat warung juga gak mempan. Memang harus dibatik ya. Kalau dibatik ya akhirnya jebeder kembali. Cara ibarat HP itu dicas kembali kayak gitu. Saya cuma ini aja yang keder ya untuk menghadapinya. Kalau yang lain urusan dapur, urusan apa, urusan yang lain-lain, insya Allah ya bisa tercover semua ya. Ya, selamat malam ya untuk sama saja Balenstar Pramon ya, yang tidak bisa disebut satu persatu.
2: Selamat sore, Papa OM, OM, OM.
0: Tapi WA-nya lagi melebu, kan, Kak Senuri? Iya. Ya iyalah, ini kan hari Jumat, ya. Hari Jumat main, yang gede urung dibatik ya, pada baik. Ayo untuk Balenstara Pramon di kesempatan sore hari ini ya. Our hadir yo capcus sebatas angan. Alah ye cekewir. Alah yo. Donasi.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon Dagdutu Saporete di semalam sore hari ini di Bajang Jud. Tadi ada pengobat rindu pada cinta ya, ada mata hatiku dan sebatas angan. Baik, disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Bajang Jud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagdutu Saporete.
0: Teman-teman.
1: Sekarang
0: alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
1: Ami bisa tunggu cangkrik kok, kepawor.
0: Iya, ya tunggu cangkrik, ya tunggu bang, kepawor. Karena murai batu nih. Ami
1: tunggu cangkrik, kepawor.
0: Ya, bener.
1: Amuk, ini ngolong jenis cangkrik.
0: Kok kayak gue.
1: Iya, orang gacor.
0: Orang gacor, ya.
1: Iya, tapi kayak bunda cinta, kayak boneka cinta, Kang.
0: Boneka
1: cinta,
0: boneka cinta.
1: Iya, Rani.
0: Olo you.
1: Salam-salam ya.
0: You.
1: Bunda Ana.
0: Oke.
1: Bunda Ana,
0: Armenda
1: aja puasa, Bunda Ana.
0: Iya. Kamu apa?
1: Bunda
0: Yup, saya ngurus jengkol, saya ngeledes si kote. Iya.
1: Cinta nolak, yuk atur.
0: Cinta nolak, gue pan siap-siap nanggungnya mertua.
1: Siapa?
0: Cinta nolak.
1: Oh, cinta nolak ini mertua.
0: Ya, pan ini mertua. Iya.
1: Ayah
0: bentol. Ya, bentol ya. Ya, matun ya bener.
1: Ya ngelana ngewis balik singgah
0: ya.
1: Ya. Mana iwa ngomong balik kalau sepik.
0: Wah, bener. Iya. Yeah.
1: Walemu.
0: Yo, walemu Yudharo Cha.
1: Iya. Daro Mbak Lili.
0: Ya, walemu lagi tangi turu. Iya.
1: Iya, Mbak Pun.
0: Ya.
1: Bapak M.
0: Yo.
1: Baby Berbas, Mama Nunung kali nyamat, Mama yeah. Nadia kan yeah. Bibi.
0: Me, Ame, dia sinta nulang ngomong apa?
2: Ngentinan akang bawar ah. Amin, sehat li.
0: Wek, we sinta nulang we.
1: Sehat lah sinta.
0: Ya.
1: Kok
0: kalah lagi tegai wake ya. Ya, we sekelar gue arneng nemer tua kek we. Wes pada adus. Ya.
1: Eka
0: Tonjo. Yo, me. Bawore gacor, me. Septi.
1: Apa?
0: Septi.
1: Septi, ya.
0: Yo.
2: Iya, kalem. Di kormane, me.
0: Yo, ini kalem di kormane. Kormane yang kone puasa lah.
1: Kormane di setahun maning.
0: Setahun maning, ya.
1: Terus, Kang Erwin, Eka Lonjo.
0: Kowe neng kulkas anak korma Tasinta, neng kulkas ini anak korma.
1: Iya.
0: Oh non sih.
1: Udah puasa sih.
0: Yo.
1: Jadi sendana ya lo kita kucing jadi sendana jelopi. Kangkas nuli bibin betul.
0: Miki anak gedang, kowe selengen panjang nemen.
1: Iya.
0: Gedang iyo mi, gue nyamplong apa kucing biru ke mati. Ya pak.
1: Kali kang pasjo.
0: Oke. Kalau posok ngolor-ngolor aku maning kulkas. Waalaikumsalam dulu cincin. Ayo ada Ami Bakar Matthew bersama Umi Lela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ya.
3: Patang ari penteng wong ingon-ingone.
0: Ya, bener. Ayo 614547. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
4: Ibu Sapore teh,
0: Kang. Nemen sak, ya.
4: Ya.
0: Lagu de disesak.
4: Datang untuk pergi ya.
0: Datang untuk pergi, ya oke.
4: Ya yo puri mi dok lospok.
0: Oh, kayak kowe.
4: Iya. Datang untuk abu untuk masuk.
0: Iya, oke.
4: On pesen ramen iki tok angel ya.
0: Ya ora apa-apa, aku ngisuk ning Slawi.
4: Kapan?
0: Besok.
4: Jam 6
0: ya jam 6 po jam pitunan wis.
4: Tamang permane oke manuhi siupore.
0: Ya wis, ah kisung ning Slawi aku. Bener ya, serius. Ya ya sakit. Ya ora apa-apa ning Slawi yo padha kok.
4: Tapi beneran wis.
0: Ya wis beneran. Ya lo ngomong yupuyi bawar kisung mampir kayak
4: wis.
0: Oh, di tepi ya wis, oke. Okay. Ya wis, oke oke oke.
4: Ya.
0: Sesuk paling sekali sapu nyong.
4: Ya ndak selaran mengkaya kita
0: kena butuh. Oke, aku wae.
4: Iya.
0: Ya wes alhamdulillah. Oke. Ya ya ya siap.
4: Selama
0: ini kita ngambil hormat. Ya jam itu nang ya jam itu nang pokoke nok ria teka aku mau mangkat nguluk gitu.
4: Oke, ngajak nang jam itu.
0: Oke.
4: Jam itu rumah itu yang lunga.
0: Ya ya jam itu nang wes kalem.
4: Ya, jam itu singkane ya.
0: Yuk.
4: Oke, saya tak tunggu.
0: Yo asam rindu. Heeh. Kita
4: mau kabeh baik kan?
0: Yuk, kabeh baik.
4: Yo sore sih ya.
0: Yo.
4: Jam 5
0: nggih lagu ndak ya oke
4: okay. Spesial ya
0: yuk
4: ya rambut pirang lambe abang
0: iya siap
4: muka saya selalu
0: amin amin amin
4: assalamualaikum
0: waalaikumsalam tuh pelatih cing Kasak Raju Mama Suwada di Arjusar Kidul. Ya wes Bayu Puyi. Ya besok insya Allah wes aku juga sekalian Bayu Puyi ya besok. Sekalian aku mau ke Kali Sapu yang nganter ECOD produk juga. Ya siap, engko esok mampir jam 7 Kang, urung balik oh Kang. Ya jare ngomongin duitnya wis nene jasak Ju Puyi. Selapa apa mengko ya engko tak ngene jasak yo kena wes apa tope. Oke, hey, Kang Parto Party.
4: Bukan protol, sah, hati-hati, sah. Bukan protol.
0: Ya, bukan protol. Nyong aslinya kangen sambel yuk, Kang Parto aslinya. Sumpah, sung. Kangen sambelnya Kang Parto, yakin. Enak nemen, yakin, ya. Yo, 4:54 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, yo salam rindu Kang, rana-rani Kang di play, salamnya nggo balenis Tara Paramon. Superik nggo jembleme inyong sing lagi adus. Yo, makasih buat Kang Power, mas kembali, Kang Mutar odong-odong.

0: Eğer naman, eğer naman yakin yung ya.
1: Ya wes yo piye lah sing ngatur-atur cuma sing penting aja begini aja awan-awan soalnya saya mau punya acara sama kru Star Pramon kabeh awane pan ngipit ceritane. Iya. Yo selamat sore untuk Pak Hadi Pak Gongen ya.
2: Kumis itu tambah ketel.
1: Kumis itu langka tak cukur saya kita ora tau duwe kumis ya. Nek gembian pas waktu nang CBS yo kumisnya mbablang nemen yakin. Masa lagi putih kape sungkan, Bunda Santi, ngikumis. Ya. Assalamualaikum Kang Bawo dari Akil di Pesanan Adi Warna, selamai buat semua saja, balik Setara Pramon. Buat Kang Bawo dan Dede Anggi, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Akil yang ada di Pesarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Bawo dari Abayanto di Songgom. Ya pengadilan cinta nanti lain waktu ini di Badakdut khusus cewek ya Bah. Salamnya buat Mama Elsa, Mama Ringganis, ada si, yang ada di Sitanggal. Ada Mbak Ika Tonjong sama Mas Erwinnya yang ada di Sirampok. Ada Purkon, Andi, Pak Yanten, Rosikin, Pak Gedangin dan semua saja tanpa terkecuali. Pengadilan cinta oleh Waldian. Bayo Mama Ikma hadir Kang Bawor, lagunya aku rindu pendiamu, Evita malah. Iya, terima kasih buat Kang Bawor, terima kasih kembali. Pak Hadi hadir, terima kasih. Iya, iya kok tambah gedip. Yupuyi lah. Untung gue tak rem langsung tambah gedip terus aku mandek drik drik. Remnya pakem nemen. Kayak wes weru wae. Weru-weru urung ngomong tambah gede lho.
2: Wes suara katon.
1: Suara katon. Iya, Kang Parto Party ngomong apa Parto Party?
3: Kan karo sambel jong kapan yang manjat mampir mene Kang Bawor.
1: Iya. Yeah.
3: Kita sambel ya.
1: Iya wes insyaallah kowe wes gak kawan-kawan ya. Ya, gak bisa ngokeng kok di apa jenis di kani toples kok goning ankone nek ranting kok nek kulkas anak kian. Oh apa Sahrul nyong hadir ya. Baiknya di sempatan sore hari ini ya ada boneka cinta, ada juga aku rindu padamu, ada juga salam rindu nanti. Yo, ada juga datang untuk pergi ya. Boneka cinta, salam rindu, aku rindu padamu, datang untuk pergi ya. Kalem ya Mbak Yupuyi ya. Besok ini power juga isuk. Makanya yang penting nokria teko nggak aku mangkat ya. Ya Miki alhamdulillah wis kembali karena awaknya wis dibatik ya. Jadi alhamdulillah saya merasa 95% fit kembali. Saya cuma itu obatnya. Tadi dipatas kan suaranya sudah hampir habis saya. Ya. Ini tadi Mbak Yos saja bilang ya, mau pulang. Suaranya beda lagi Kang, ya beda. Ngomong apa jenenge? Suara HP wis di kayak di charge, powernya wis dibatik awake ya. Terima kasih orang baik.

0: ini sebuah keyakinan percaya-percaya ya. Ya dulu mama saya almarhum ya kayak gitu ya. Paling kalau sudah low, paling kerok, jengkel kembali ya.
1: Tengel-tengel maning ya.
0: Ya alhamdulillah ya, sing penting sehat bisa menghibur panjenengan kabeh. Panen setara paramon ya. Di saat saya gunting masih dikelilingi orang-orang baik ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Wilayah Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, ya, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Caprete ya. Singkat padat saja ya, 3528 salam-salame njeluk lagu. Kecuil tok ya, sebab wis 520 menit ya. Baik, ya, Pak Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jod.
1: Selamat sore di Padang Jod.
0: Nama-naman
1: Surat Cere, Mas.
0: Surat Cere,
1: dari LP.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Yup.
1: Perdana, usamayan ya, Rono Anggi.
0: Asih. Asih.
1: Kabehane dipuntel bae.
0: Ya bener, nah kayak gitu.
1: Heeh. Ya wis ngau katoke sampean.
0: Ya bener.
1: Indah meringet.
0: Surat Cere.
1: Aturuan, aturuan mana?
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Cincin.
1: Cepat
0: ini, Ada Merganis ya, di sana juga ada dosen Aldi di Duringin, yop. Satu lagi, yop. Ya, 6145477, ya, singkat padat saja, supaya bisa nanti langsung ke transisi ya. Jadi enggak ini, ya. Yo, Cinul, monitor Cinul, Panmudon ya. Ya nanti di dengan dalut memori saja ya. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut desa Porete.
0: Naman.
2: Gandeng desa Porete.
0: Munyung-munyung udele bodong.
2: Soblake ya desa Porete.
0: Ece kewir.
2: Produk pernah butuh
0: apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Iya. Dede anggine karo mamadine saporete.
0: Walo yung di ana saporete nemen.
2: Iya. Le monitor apa ora ya roken ya ora ya
0: kaya. Iya, sore esok monitor kadang-kadang.
2: Oh, kadang-kadang monitor. Iya, saya ada ora kabar ya.
0: Iya, Papa HM alhamdulillah sehat bergas waras teringnas iso tumbuh beras.
2: Iya, syukur alhamdulillah dan pada sehat ya kamu.
0: Oke. Aku ari renggani semlebu, aku gemuyune kaku kang.
2: Iya. Yeah. Oh iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
2: Lagune pecah 1000.
0: Ya benar wes.
2: Iya. Yeah. Salam yo kabeh.
0: Ya benar. Iya.
2: Iya, soalnya waktune wis anu sih ya momot.
0: Momot go yang jeneng dangdut memori wes.
2: Iya. Kaya bengi ora bisa mlebu.
0: Ora bisa mlebu.
2: Iya. Ya ngono-ngono kena. Kok lantan,
0: okay.
2: Lantai terakhir orang bisa
0: melebu.
2: Iya, kan tinggal turun.
0: Iya, benar.
2: Oh, Kang Bawor ya tetap semangat bareng Dede Angin ya, Mama Ardi ini ya.
0: Amin.
2: Iya. Wih, apa ke? Super spesial yang gue lagi monitor secara paramount juga.
0: Siap.
2: Iya, moga sehat selalu juga ya, Kang Bawor. Iya, ya sematur suun, Kang Bawor. Atas waktunya juga. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Lula Cincin.
2: Yo.
0: Ngomong apa renggane sispan kukut ya.
1: Sapa sing ngomong kaya kuwe.
0: Iya kaku ya. Amoftar. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Ada peramal dua, ada surat cerai dan ada juga pecah 1000. Nanti ketemu di Denang Dangdut Memory khusus Bang Haji Roma Irama. Langsung lanjut ke para mangsa spesial Tarling dan Tegalan. Baik ya Bawor, mohon banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denaturo solusi sehat untuknya semua. Ya Kang Acong ya Bawor pan kukut. Baik, sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory khusus Bang Haji Rumah Rama jam 6 sampai jam 10. Jam 10 dilanjut kembali di Paramount Show spesial Tali dan Tegalan. Baik Bawor, mohon banyak terima kasih atas segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik dengan hari ini. Ya, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpuk segene kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Desa Parete. Di season ketiga Dendang Dangdut Memori khusus Bang Haji Roma Irama. Masih ketemu sama power si Sobraktur Ece Kewir. Pikirnya udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan. Bagaimana kabar Balan Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lari dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa berkata.

0: keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik, yo, tadi ada tersesat, juga ada raib ya, atau bunga desa. Ada pelangi, ada rupiah. Dan ada apa kabar? Menghiasi ruang dengar bahan jeningan. Baik, yo, berlangsung yo, 352-888. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon, canggu deh, Pak.
0: Nemen-nemen Kang Jasmat.
1: Sehat ya, Kang Bau.
0: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
1: Iya, lagune apa ke Roma, Ramari-mari.
0: Iya, Ramari-mari.
1: Iya, Roma kayak jajan ya dong buat ya Kang Bau.
0: Iya benar.
1: Iya, teh aku pengen lagune Roma ne sing judule Ani.
0: Ani. Bojone inyong dewek.
1: Ya salame ya.
0: Yo.
1: Siap-siapan Mama Anis, Mas Abdul.
0: Oke.
1: Terus Bo AM. Terus Jojeng Robi, Wani A, Mama Ari, Bapaknya Ari, Bang Dun, Bang
0: Dun,
1: Kang Sudri Doran, Pak Kumi, Mbak Nisa, Mas Rudi, Mbak Nao, Kang Erwin, Mbak E,
0: Nyiratu.
1: Aduh.
0: Wer, salam kenal Kang.
1: Wer,
0: Icikiwir.
1: Wiri-wiri
0: cikit-cikit. Iya, umur kayak cikiwir pantes nih, rada luwes ya. Iya bener.
1: Terus Mama Kiwi, lagi apa Mama Kiwi?
0: Kang Kiwi ta lagi ngelabruk.
1: Odong-odong Kang
0: Mokta. Mokta odong-odong.
1: Odong-odong. Terus go ape ya sing gurung di calling ya.
0: Yo oke.
1: Nemen-nemen ya.
0: Yo bener.
1: Terus go Mbak Nia, Kang Doli,
0: iya
1: Pak Doli.
0: Oke.
1: KPP lah, hanya ntar apa salam-salam
0: kok kan. Iya. Iya. KPP baik, sing penting kan wis KPP kecakup.
1: KPP ya berarti cakup ya.
0: Iya benar.
1: Oh, wong-wong wetan ya, mana sih ini Pak Lepu ya lu parkir ya.
0: Siapa?
1: Mama Lani.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Ya Bambang Ardiansyah Sangkring.
1: Kang Ardiansyah Sangkring. Iya. Terus go apa kucing Dewi Pacul ya?
0: Yo Dewi Pacul, Rani Pacul, Ida Pacul, iya semua.
1: Ya,
0: ya kunyal Pacul. Jeger, yo lagi di Jakarta ya.
1: Eh, ya orang rokok kenapa?
0: Yo, iya lagi di Jakarta ya.
1: Dari Wong Wadun kayak Jakarta tidak rokok nama makai kayak apa itu Android kayak aku sana ikram kayak aku ini ya. Rokok orang gue.
0: Iya, yo Android.
1: Ya wes salamnya gue kafe bay masih
0: mending
1: lagu ini.
0: Ani.
1: Makasih Bang Bang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Cing Cing. Pagi ada Mas Asmat yo kalau Mbak Ani ya yang ada di kelompok punya. Merpes ya pagi ya 6145477. Iya di sapa halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Teman-teman ini Cikiwin ya, alhamdulillah berkas waras terkena si satu beras.
2: Ya wis.
0: Iya.
2: Yang itu satu kucangkrik kalau
0: ya, cangkrik karena ya, enggak power ya.
2: Akulah saudaramu kan.
0: Akulah saudaramu. Iya. Yeah.
2: Lain ibu lain bapak.
0: Yo bener.
2: Rame kok KBB kan.
0: Yo.
2: Ibu jangan nangin jul.
0: Yo.
2: Ibu jangan.
0: Yo selamat Tadu malam.
2: Yo. Malammu jaloja.
0: Yo.
2: Terlapasa.
0: Yo.
2: Balili.
0: Bapak. Oke. Oke.
2: Kamu salah dong aja Bapak M. Mama Kiwi Kang Sawut.
0: Oke.
2: Kok Marcel masih Mas salah dong aja.
0: Yo.
2: Bapak MW. Mama Lisa, Mama Lani.
0: Oke.
2: Bapak Sahro, Bunda Septi, Sinta Lola, Yu Atun. Terus Baby Belpa, Mama Lokali, Mama Nadia.
0: Oke.
2: Mama Ijat Layeman, Mama Uti, Mbak Yunita.
0: Oke.
2: Terus Jadi Dewi
0: Yo nyi ratu. Ya ratu.
2: Ya ratu.
0: Wer yo. Yo Cikiwir.
2: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Y Oke Mojang, Mama Ali Songgo, Mbak Yuda, Mbak Nia, Kawan Hilda, Eka Lonjo, Kalo Erwin. Buka BP Kang, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam, Dublat Cing-Cing. Yes. Bayu Ami Bakar Maju bersama Melela. Yo 35288 yop ya. Empat sekalian disapa. 35288 ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam Saudara Pramon FM. Kang Saporen.
0: Nama-nama-naman.
3: Selamat malam Pak.
0: Weh, malam Mas Gani habis renang ya.
3: Saudara Pramon.
0: Dadute. Dadute. Nemen habis renangnya saporete.
3: Oh pasti tahu.
0: Ya tahu lah. Yo.
3: Renang.
0: Yo.
3: Sampai 2 jam.
0: Yo, renang sampai 2 jam terus naik undar.
3: Iya. Oh iya. Tahu. Ya.
0: Ya enggak lah, cuma lihat dari sini dari studio. Oh, kelihatan. Iya.
3: Nenek lampir.
0: Oh, ibu nenek lampir.
3: Pasok ajaib itu.
0: Oh, kayak gitu.
3: Iya. Sehat ya.
0: Alhamdulillah beras panas terinasi iso tukuru beras di Gani.
3: Tadi siang Gani.
0: Iya.
3: Pangling.
0: Pangling kenapa pangling, Dik? Oh, pakai peci.
3: Sarung.
0: Oh, sarung. Pangling apa, Mama Padi?
3: Kok sebentar?
0: Ya sebentar kan Padi mau siaran.
3: Oh.
0: Iya. Yeah. Oh, Pak, jadi kan di pangling, tak kira tuh Padi kayak gue.
3: Makanya Gani itu enggak manggil.
0: Oh, enggak manggil. Oh, kirain bukan Pak D, ya. Ya habis dari apa namanya? Macet langsung ke Gani, Om.
3: Oh.
0: Yeah. Oh, Kang Sapidin selamat.
3: Nila sehat.
0: Nila sehat. Yo, bapane Uya, mamane Uya.
3: Nenek
0: Paramon
3: sehat.
0: Iya, iya benar, benar. Pinter. Iya, apa dicapitin? Bapak Uya malam.
3: Yang baru turun siapa ya?
0: Oh, yang baru turun tadi Ami Bakar Madu.
3: Ami Bakar Madu sama
0: Umi Lela.
3: Kang Dasma.
0: Yo, Kang Dasma juga.
3: Abang Pardo.
0: Yuk.
3: Om Kasnuri.
0: Iya.
3: Mama
0: Reganis. Yo, Kang Parto ebe-ebe.
3: Mama Lydia.
0: Oh, Mama Lydia. Casa Krajum.
3: Om Furhan.
0: Ya, Om Furhan.
3: Om Alvin.
0: Yo, Bang Alvin.
3: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Oh, Mama Ari, Bapak Ari.
3: Ya,
0: yo.
3: Ya udahlah.
0: Apa maning?
3: Enggak lagi itu main balon.
0: Oh, main balon. Weh, di Gani weh, Madam Rengganis ngomong apa? Madam Rengganis. Ngomong apa kue Madam? Weh, ke, ke. Yo. Ya kan genah nemen baca suara. Madam buat sampe ra genah nemen. Yo.
3: Mama aku juga boleh.
0: Yo, oke.
3: Yo,
0: oke.
3: Yo. Terus Mama Frit de malam.
0: Oke.
4: Pasukan ibu-ibu kemoyan.
0: Yo.
4: Mama Abdul, Mama Cinda, Mama Bayu. Mati salam doang Abdul.
0: Yo, benar. Yo pesek malam.
4: Malam manet manu. Koi Mbak Atun, Mbak Eka.
0: Yo.
4: Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Ningsi, Bu Mariansia, Abah Alun.
0: Yo.
4: Mari kita terus. Ayo Bapak Nehansi.
0: Yo.
4: Udah Bapak.
3: Pate Gondrong, Marina, Hendro Ismeling, Umar Imam Ini, apa mandur, Maki Marani, Mama
0: Iya Nenek, siap.
3: Bang Rosiki,
0: Yo. Selamat malam, Bes.
3: Ya, Mama Ikma malam.
5: Gede Dani. Mate pawor mau. Mate pawor mau nganggo sarung, kasih sunate. Ono ra kuwe, ora mencingi pete pawor mau.
0: Wes mau dipecingi karo Mama Ibu Lani.
3: Terus Mama Sire ya.
0: Yo. Yo, wer iki kiwir.
3: Malem,
0: wer. Lagi lewer. Yo,
3: iki lewer. Yo.
0: Yo.
3: Terus Kang Pitur.
0: Oke. Yo. Yo. Eh, Mbak Yupuyi.
3: Oh iya, Mbak Yupuyi.
0: Iya, Mama Lani, Mbak Yupuyi. Yo. Yo, siap.
3: Kesian lo anak-anakku ya. Makasih
0: Mas Bowo. Makasih kembali. Manes panes, cor ibu toa ya wedar cowo sudah balik dengan somplak ya. Waalaikumsalam doblak cengceng. Ayo Mama Lani ya, selamat malam yang ada di Desa Munjung Agung ya. Iya Miki, oh hadir cor panes manes ya. Ibu Toa ya karo Wadarjo selalu sedubrak ya, ngeringok no somplak gemboran. Ya sehat selalu untuk semua saja ya, panas manis. Yo, Wadarjo, Ibu Toa ya. Tembok lu, 614547 halo. Assalamualaikum, selamat memstara Pramon.
6: Waalaikumsalam Kang Dutep.
0: Nama-nama-nama.
6: Selamat malam Kang Bawo.
0: Malam juga.
6: Sehat ya Kang Bawo.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
6: Iso tuku beras. Sekilo ge ora iso dihitung.
0: Oh, iso dihitung angel.
6: Iya, dedang sehat.
0: Sehat tuh, lagi habis makan.
6: Alhamdulillah. Lagunya pengen buta tuli ya.
0: Buta tuli.
6: Iya. Okay. Soalnya takutnya kalau yang itu apa namanya buah duri neraka Bunda Eko. Bunda Santi berbawanya.
0: Buka Burini.
6: Dari ininya nangis lagi.
0: Ya Burini. Ya.
6: Burini, Burini
0: Pak. Lagi nih Burini.
6: Yang PPHN wis terasa kuning-kuningan kan.
0: Iya benar dasarnya kayak
6: punya PPHN punya. Salamnya ya Kak.
0: Yup.
6: Yang baru tambah Mama Lani bareng Dede Gani ya. Sudah Ami Bakar Madu bareng Umi Lela. Kang Dasmat bareng Mbak Ani ya. Terus juga buat Abah Kumis. Juragan M, Kang Oji Saputra, Mbak Amina, Mbak Sanapi, terus Kang Ali Bubur, Mama Diannya juga ya, terus juga buat Apurkon, Kang Rosiki, Kang Kopidin, Kang Sarmudi ya, yang ada di Dadak Surabaya.
0: Hari umur kayak apa sih umur?
6: Umur kayak kunyuk,
0: umur dewe toh.
6: Umur dewe, Mama Renggani,
0: Mama Ikma, jangan Kang Bawar anaknya siapa?
6: Anaknya kunyuk, Wah, sampai Kang Bawor. Mama Ikma, Mama Jeles ya. Minating tinggi watri. Terus juga Mama Nadia, Mama Ardi.
0: Wah, 7-7 wis papat ya.
6: Mama Ardi, selamat malam Mama Ardi, Bapaknya Ari, kamu taruh dong odong bareng Mama Not.
5: Resi apa yang naik kunyuknya di tangsang sepokna.
6: Iya benar di pantang di situ ya. Engkau kunyuknya anak mama remada merengginang.
0: Ini tak
6: merengginang kaya kunyuk.
0: Bedak weh.
6: Bu Surip ya. Bu Surip bareng Pak Mas Suri Mama Kirilang Sawu.
0: Batun ayam ceker kayak apa sih jeng?
6: Kaya kunyuk Mbak Atun. Batun ayam ceker. Ceker langkah kunyuk. Kunyuknya langkah ceker. Kunyuk langkah ceker.
0: Ceker bisa aja. Alhamdulillah Mbak Yupuyi.
6: Siapa Kang?
0: Bayu Puyi.
6: Om Bayu Puri. Ya selamat malam juga ya. Itu juga buat
0: Wong Ireng.
6: Wong Ireng karo Mbak Nia ya.
0: Oke.
6: Itu juga buat itu siapa namanya tuh aduh sampai mani sampai itu Mama Dea Kang Agus Boyler, Mama Neng, Mama Bambang, Mama Hasna, ya Mama Mimi juga ya.
0: Yo Nyiratu.
6: Nyiratu, iya terus Mama Saada Kang Awang.
0: Wei, Banes Manes.
6: Banes Manes.
0: Jangan Robi jasa kayak apa jasa?
6: Kayak punya ompong, emang juga ompong. Masa tak racun bareng Mama Suhada. Ompongnya kunyuknya ompong, kunyuknya ompong. Kunyuknya orang bisa makan gedang ompong kayak
0: Hendro. Nonton buang gedangnya gede-gede nemen gue.
6: Iya Hendro, Mimeli. Terus pada gondong Umi Habibah juga ya. Kata Manikai, ah Bu Surip kan nyendol. Bu Surip, selamat malam Bu Surip, sehat selalu ya Bu Surip. Bu Surip, lagi bengis aku telepon Bu Surip, wong tuku kayak apa, dia kayak kaya itu kan.
0: Wong tuku.
6: Ngomongnya kaya.
0: Kayak kue baik.
6: Iya Bu Surip ya. Terus juga buat itu Kang Joko Poleng, Mama Lehaus ya. Pokoknya yang di Dinuk semuanya Dinuk ya. Terus juga buat Kang Sayo Lobo.
0: Sanadi Pesarian.
6: Siapa Kang?
0: Sanadi.
6: Oh Sanadi. Terus Kak Agustin, Teh Cita, Teh Dewi Cendana Aloki, Teh Dinda juga ya. Terus juga buat Iwan itu siapa namanya Nurkanti, Kang Aldi alias Dosen Aldi ya. Terus juga buat siapa Maning, siapa Maning, Mama Lani, siapa Mama Lani, kayak kunyuk ini Degani, ini Degani ya kunyuk kayak cilik, ini Degani kunyuk cilik.
0: Iya cek.
6: Siapa kayak
7: Malam
6: Mama Ardi. Sehat selalu Mama Ardi.
0: Papa HM, HM, HM, Papa HM.
6: Upo Happy. Terus itu siapa namanya tuh Mas itu Yanto Jalan Poso. Terus Mandarmo Bapak ya. Terus juga Semar Sebrang juga barangkali lagi monitor Apurkon.
8: Kang Bawor kayak apa jeng?
6: Kayak kunyuk tong. Kunyuk tong siapa kan?
0: Parto Party.
6: Parto Party. Kayak kunyuk tong. Kayak kunyuk Parto Party.
0: Nah sih jeng Robi kayak apa?
6: Kayak kunyuk maning. Kayak kunyuk maning pada bayak.
0: Nyok-nyok
6: anaknya kunyuk.
0: Mama itu
6: kerengginang. Mama ya kunyuk rengginang. Iya. Terus tuh itu Bu Santo Yong Tahu ya. Bunda Eko Purbowo. Terus juga buat Bu Rini Pak Pramudiono. Terus abiannya banyak kan ya barang para paramon kan. Yang belum kesenggol mohon maaf ya. Nanti kapan-kapan kita itu lagi kita senggol lagi. Soalnya kusumnya lagi dicangtang di sit ya. Ada di dekat ada di dekat.
0: Kang Janis ngomong pemani.
9: Jeng, Jeng Robi. Mama artinya ya apa Jeng?
6: Tunjuk kunyuk ya pantai sore. Wore kayak kunyuk mani. Wore
0: ewo. Dasarnya madam.
6: Iya dasarnya madam rengginang.
0: Iya kaya udah.
6: Dasarnya kunyuk ya. Kaya kunyuk ya tengah mani kan. Bisa Kang. Pokoknya kabarnya Kang ya. Spesial buat Kang Babar menjadi Anggi. Selalu pandang umur banyak rezekinya.
0: Amin.
6: Matur suwun ya Kang. Yuk mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah jeng jeng.

untuk Bani Sara Pramona ada Ahni Capcus. Power didukung produk PT Dinantur Solusi untuk kita semua ya. Selamat menunggu semua. Iya, Power tak lanjut nyendoknya di set ya. Pengapuran.

lakon kok ya masa liriknya ya, ya loh. Cari sendiri nanti judulnya dipastikan. Ini khusus Roma Irama. Kalau secawan madu itu, ya nanti di lain waktu ya. Ya ini yang

Ane ya, ge. Widiafs yang dari Kuningin. Tikane wis enggak salah kaprah kabeh. Jaluk lagune secawan maju. Jaluk lirike maning. Wis lah pawon pan mangan dhisik.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidahar.

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Aku datang, Bang.
4: Apa? Abang?

Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi. Pergi. Pergi.

0: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
1: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
0: Bar maring di situ ngeyo Siti.
1: Kie biasa bomong putu.
0: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
1: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
0: Ya jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
1: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
0: apa kowe yo?
1: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
0: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
2: Sayang anak.
3: Mbah, kumbas eot-eot, mbah.
1: Mbah, orang gawa duit, cagaga.
3: Utang, mbah.
1: Cili-cili, kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik ya Pak, ada Buta Juli. Baik ya, jangan lupakan untuk Balen Star Paramon nanti Minggu tanggal 12 Juli 2026 ya. Pertemuan P3K dan santunan anak yatim piatu. Ya tadi terima kasih untuk Mama Lani ya, telah menyisihkan rezekinya untuk ikut partisipasi jadi donasi ya. Monggo, rekening Bawor siap terbuka untuk panjenengan atau dijemput. Seperti tadi di Mama Lani juga tak ambil ya. Monggo silahkan, yatim piatu. Iya, saya ingat kata-kata almarhum Pak Entus Susmono ya. Sedekah mosoh melarato.
1: Oh iya. Yeah.
0: Saya sebagai penggali dana, insya Allah dari kru Setara Paramon FM ya, tak kumpul-kumpul ke, alhamdulillah ya, ya, monggo.
2: Yatim piatu.
0: Insya Allah akan amanah ya. Ya nanti ada santunan anak yatim piatu di Minggu 12 Juli 2026 di Desa Tumbala, tempatnya Mbak Siti Sominah. Monggo silakan ya, apabila Balen Star Paramon yang mau menyisihkan rezekinya, rekening Bawor siap, datang sendiri ke Setara Paramon, oke? Jemput ke rumahnya, insya Allah Bawor akan datang ya.

tanggal 5 ya. Tanggal 5 Juli ya. Silakan Bawor untuk menjemput ke rumah panjenengan. Ya, insya Allah Bawor akan datang ya. Bagi-bagi waktu antara tugas yang lainnya ya tentunya. Rekening Bawor oke, siap. Atau datang sendiri ke setara...

0: juga nilai sehat. Ada aku saudaramu, ada Ani dan Takbir kepala siwa. 352888 yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon, anggota support,
0: teman-teman, ecekewir.
1: Ecekewir kembali, sehat ya mas.
0: Alhamdulillah bergas, waras, terenginas, iso tuku beras.
1: Iya, nasi
0: bergas
1: sama.
0: Oh bergas. Ya, iki mesti batik sih miki. Mesti batik awake.
1: Lagi kata, malam kemis kayong. Belum ngantuk
0: kayak gue ya. Iya, ini mesti batik ya, beda lah.
1: Pokoknya ya.
0: Ya, kue.
1: Ya, lagunya Roma.
0: Khusus Roma oleh, khusus Roma.
1: Iya, tapi baru oleh.
0: Baru oleh.
1: Ya, omannya sing koro Vivalen ya, cuma kamu mas.
0: Cuma kamu, ini anak cuma kamu karo Rita. Oh, cuma karo Vivalen, Vivalen kan
1: anak mas.
0: Iya, tapi itu kan sistem panggung.
1: Oh, ya weh.
0: Ini ada cuma kamu sing Rita.
1: Ya siap.
0: Siap, oke nang ngono. Nek manut ya sepenak kok.
1: Bukan oleh Mas.
0: Yo, ya aja sing panggung.
1: Siap.
0: Ya, oke. Sing
1: request John Madu siapa Mas?
0: Wah, mau rung tak wacani. Ya wong anyar ta was maklum lah.
1: Iya wis maklum ibe ya Mas.
0: Cuma kadang-kadang njaluk iki lirike aku ne kadang-kadang keder. Nang kira aku ne lagi ora bombok sukan goleti. Ya, tidak semua lagu saya itu harus apal enggak.
1: Iya, sungkan ngoreng-ngoreng.
0: Iya, tapi nengger nostalgia insya Allah 85% liriknya bae aku ngerti.
1: Iya. Ya, aku pengalaman kemarin-kemarin ya pernah request cerita pada lukur sesama ya.
0: Ya. Coba
1: pelajaran.
0: Ya, apa-apa kan kadang-kadang meluruskan saja favorit itu.
1: Iya, benar, Mas.
0: Soalnya acaranya Pak Setara Paramon itu di kamar dewek-dewek.
1: Iya,
0: caranya
1: dek
0: dewek. Iya, ngurung kamar Eka, lebih punya kamar Bunda Caki. Alah.
1: Iya, salam ya, Mas.
0: Yup.
1: Buat Mama
0: Arti. Yup. Oh, lagi monitor.
1: Iya, siap, Ma. Terus kami pakai madu milela.
0: Yuk.
1: Kang Wisnu.
0: Yuk.
1: Terus Mbak Ila Tower. Mama Lulu.
0: Yuk.
1: Terus Mama Renggani.
0: Oke. Okay. Noklani.
1: Dan Caki, Temoja.
0: Yuk.
1: Bersama
0: dan
1: ya.
0: Yo, Cino Larista di Bumi Jawa.
1: Ya, selamat malam, selamat kenal.
0: Yo, karo Mbak Kayu Walem.
1: Terus Purkon Alpe.
0: Yo.
1: Terus yang selamat Mbak Ani ya. Mbak Nisa Sirampok, Mama Ari Papari. Mama Prida, Matia. Terus buat
2: Kawin Eka Karo Kawin
1: Eka Eri
2: Kawin
0: Eka. Lah diulang-ulang wae sih Madam Reganis. Ijek sore.
1: Iya cepisan BG cukup ya Mas Paul ya.
2: Kawin.
0: Halo, we mani.
1: Iya. Ya, Pak Kapi nyiram.
0: Yo,
1: selamat malam nih. Terus buat Kas Nuri ya.
0: Yo.
1: Iya. Sasak ya juga Mama Hikmah, Pak Hikmah, Iwatri.
0: Yup.
1: Mama Nelly.
0: Teh
1: Citato. Teh Kostin. Teh Tewi.
0: Yup.
1: Sing Rupiah Lohis.
0: Yup.
1: Ya wes, masuk PP Mas.
0: Oke okay, siap.
1: Ya.
0: Yup.
1: Mama Ki bersama Umbul-umbul.
0: Umbul-umbul ya. Sih senengannya nyekli pentil.
1: Pentil.
0: Yo.
1: Spesialnya ngono kaki ke rumah Bawur ya.
0: Iya, makasih.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya, supaya sama Mas Erwin.
0: Yuk, waktu yang
1: Mas Erwin ya.
0: Yuk.
1: Iya, boleh nih Setara Paramon ya.
0: Yuk.
1: Untuk pada set KP okay. Yang streaming juga ya.
0: Iya, benar.
1: Ya, selamat malam semuanya. Makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
1: Cos.
0: Baik ada Eka Tonjong ya, selamat malam ya. Ada juga Erwin yang ada di Cilipur ya. Malam Tonjong di Kapura, Bumi Ayu, Pakuyungan, Cilipur, Cikidang, Cipetung, Kaliguas. Ini ucapan selamat dari Setara Paramon. Ya power 54 ya. Terus pakai kelonggaran papa suara. 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya
0: Saporet.
3: Teman-teman.
0: Cekewir.
3: Somplaknya
0: Saporet. Harus.
3: Kang Bawor.
0: Ulan. Alhamdulillah. Pangestu Sawang Solna.
3: Cantiknya juga sehat selalu.
0: Oh,
3: ya
0: tuh di pengker tuh.
3: Keju naon eh.
0: Ya asa kegoleran.
3: Oh, lagu goleran mending golernyaan.
0: Ya, golernyaan ya memang itu golernyaan.
3: Kang Bawor aku pengen lagunya itu ya.
0: Yop.
3: Amor ya.
0: Hah?
3: Dewa Amor.
0: Dewa Amor. Ayana Dewa Power.
3: Iya, ya udah itu Dewa Amor juga ya, kan.
0: Iya, iya.
3: Salam perdana buat Kang Bawor, barang cantiknya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Ya. Semoga bertahan ranking satunya ya.
0: Insyaallah.
3: Ya. Jangan kayak bapaknya bodoh.
0: Bodoh kuma. Wong sekolah ge bisa komputer bisa bodoh.
3: Sekolah
0: beora.
3: Tapi pinter. Orang sekolah tapi pinter no.
0: Ya pinter lah. Pinter ngabu bodoh.
3: Bukan aku yang ngomong, ya, dirimu sendiri yang.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Terus yang baru turun makasih salam menyampaikan kabar Mas Erwinnya ya, sehat selalu, rukun selalu ya.
0: Yo, Wartiem.
3: Oh, Wartiem tuh Mama Gilang ya?
0: Ya, benar.
3: Selamat malam Mama Gilang. Masuk Mama Gilang, aku senang suaramu Mama Gilang.
4: Ayai, bodoh wong serba bisa utek.
3: Terus Mama Gilang
4: jangan kayak gitu.
3: Mama Gilang keluarga kan boleh juga ya, Mama Gilang.
0: Weh, becer bodoh serba bisa.
3: Siapa?
0: Ya kuwi Wartiem Bawor ora bodoh serba bisa, pinter.
3: Iya pinter Kang Bawor.
0: Yo ngadepi Kapolda Jateng weh ora ngedek-dek.
3: Terus
0: ya lah.
3: Bannya bareng wong ya.
0: Oke. Okay.
3: Mama Tia, Mama Elsa, yeah. Jeng Robi, Jeng Robian, yeah. Tentara dan aku sekarang Rio, yeah. Kang Aryo.
0: Pinter gawe anak, gugup.
3: Benar, benar pinter gawe anak, oh, malam nenek.
0: Oh, anakku mengulurkan tok.
3: Ya kan, enggak itu, enggak jadi yang kemarin.
0: Aduh, oke, Martiem.
4: Betul, Kang Bawor, gitu loh.
3: Terus ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya ya. Om Kasnuri bareng Mama Lebetengnya. Jeng Robi belum masuk ya?
0: Ya sudah.
3: Oh sudah?
0: Jeng Robi sudah keempat itu yang buta tuli tadi, Bu Jeng Robi.
3: Oh aku enggak dengar sih, mungkin lagi di belakang.
0: Ya.
3: Om Kasturi bareng Mama Lebetengnya, ya. Mama Frida bareng Papa Frida dan Jasa Trajum, Ibu Suhadanya ya. Juga ya, Ibu Ida Martoyo. Terus ada Burkon juga ya, Ibu Rauni Pak Asikin ya, ada Pak RT Lihin bareng Ibu Gurunya ya. Terus ada Dewi Mecahia ya. Umi Habibah bareng Pak Degondongnya ya.
0: Ucre.
3: Ada Yumarti, Kang Sarno, Imam Cura juga, Kang Tohal Arobi juga ya. Terus Kang Albar ya. Terus ada Kang Ahmad Ganteng, Kang Piol ya, Piol.
0: War Icikiwir.
3: Kang War Icikiwir juga, yo, Kang War sehat selalu ya. Terus Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya ya. Terus Mama Ani Songgo, Miratu juga, Mama Lani bareng Dede Ganinya ya. Terus Jengat ini juga, Pak Bagio juga, Mbak Kembang Pang juga ya, Bunda Septi juga, terus Mbak Ila, Pejatirawa juga ya. Terus ada Pak Bagio bareng Ibu Gurunya juga ya. Terus Teh Ida Ayu, Teh Cita. Terus Mbak Mutri Kajen bareng Pat Anaknya juga ya. Kang Didi Ansur bareng Mama Jenis Bonya, ada Papa HM juga ya.
0: Ya, siap.
3: Terus Mas Handoko juga ya. Kang Edi Dados, Kang Pato, Kang Parjo. Terus Mas Kamari juga, Mas Andi Pagianten ya. Terus Mama Alisa bareng Mas Agus ya, Jaka Tingkir, Jaka Sembuh.
0: Oji
3: Jeng Rani, Kang Agi, Bapaknya Karisma Dewi Teknik juga ya. Teh Mimi, Mama Hina, Kalilini, Ami Bakar Madu lagi apa Mi, bareng Umi Lenanya sehat selalu ya. Kang Ibni Abdillah, Mama Silmi, Mama Uti, Adi Santoso juga, Pak Haji Saripin Nur juga ya. Mas Rendi Pratama, Ibu Santoyong Tahu.
0: Siap.
3: Bang Anto Kumis juga lagi monitor ya. Selamat malam
0: Kang
3: ya.
0: Kang Kopidin.
3: Siapa?
0: Kang Kopidin.
3: Kang Kopidin juga ya. Terus buat yang punya 543 siapa sih?
0: Mbu.
3: Iya Mbu lah, ada miss call ke sini. Selamat malam aja ya.
0: Yo.
3: Terus buat Abah Sahrul bareng Mama Nisanya, Ibu Santoyong Tahu, Mas Rendi Pratama juga ya. Terus Kang Handoko juga ya. Terus buat si Papa juga ya, ya buat tetangga aku semuanya yang lagi monitor ya.
0: Yo.
3: Neng Ana nggak nyendul nih
0: tuh,
3: lagi.
0: Tuh tetangga, tetangga nih, oke sing monitor ya.
3: Sekarang banyak banget itu.
0: Gara-gara naon ya kita kayak.
3: Ya gara-gara nama rame, ya di Paramon jadi Laguna udah ada kabeh di Paramon dari Sunda sampai ke Barat ada katanya. Jadi nggak usah pindah-pindah radio.
0: Oke, ya, alhamdulillah, amin, matur nuwun.
3: Jadi banyak tadi dulu mah cuma berapa orang, dua sama si Bibi sama Mang itu tuh.
0: Mang Udin.
3: Sekarang mau tambah jadi yo, anak muda neng Hana juga monitor selalu. Cuma kalau mau online katanya malu nggak bisa ngomongnya, masa nggak bisa ngomong?
0: Ya saat tuh wong babor juga tiasa Sunda tuh neng.
3: Atuh.
0: Atuh sok atuh gabung.
3: Daripada udah dikasih nomornya.
0: Tiasa mah nggak sok nyari Sunda.
3: Ya.
0: Ya tiasa sok nyari Sunda neng mangga.
3: Hari bisa ngomong nah yen salah kan juga bakalan dihukum.
0: Yo, hari penyarno hiji teh mas bahasa curiga tiasa.
3: Halo. Tongplak mau bahasa curiga pada sieunan
0: atuh. Heeh, ya.
3: Pak HM juga ya, selamat malam ya. Terus siapa lagi ya udah buat semuanya aja ya. Akunya lagi agak-agak momen
0: dasar. Ini saya juga habis dikerik, dibatik rata nanti mateng.
3: Iya, aku juga habis dibalur nih agak pusing terus agak-agak greget
0: iya,
3: badannya.
0: Iya, ini lagi wajar, ini lagi pancaroba cuaca.
3: Di sini mah cuaca panas tapi anginnya kencang banget ke bawah. Jadi artis-artis gimana ya? Oh iya Kang, selamat selawi wetan juga ya. Selamat malam. Ya udah salamnya buat semuanya aja. Palane palamo semoga pada sehat semuanya ya. Kang Uwer juga lagi monitor ya. Selalu.
0: Oke.
3: Makasihnya buat Kang Bawor ya.
0: Yo, siap.
3: Diantus lagunya Dewa Bawor ya.
0: Yo Dewa Bawor ya oke.
3: Makasih atas waktunya Kang Bawor.
0: Mangga sok.
3: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dewa Jingjing.
3: Jos.
0: Atur nuhun pisan kanggo Agustino Ayah di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Radio Setara Para Mentekal. Yo 35288 yo. Iya sesuai janji empat penelpon halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Para Mon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman.
5: Mon FM Dangdute Saporeten.
0: Oke, teman-teman.
5: Cikiwir.
0: Cikiwir.
5: Yeah.
0: Akhirnya
5: bisa melepuh ya.
0: Oke.
5: Okay. Ya lagunya
0: Kang
5: Bawor. Pesta pasti berakhir.
0: Oke.
5: Ya mau ngajatannya pasti berakhir.
0: Ya benar.
5: Ya mau kumpulannya anak berakhir.
0: Ya. Weh, permata kumpulannya kapan weh?
5: Minggu kiyo.
0: Tanggal 5?
5: Tanggal 5.
0: Di mana?
5: Di ruangan dalam Mas Teguh.
0: Di ruangan dalam,
5: Iya, Brebes.
0: Oh, mangan dalam, ya.
5: Iya, salam-salam.
0: Sampai lo biasa nih ngumpul deh.
5: Pokoknya kawan baik kan bawa jam rolas baik.
0: Iya, oke. Okay.
5: Hari ngetene jam sawolah kan buat ngetene aneh suwe.
0: Iya, oke.
5: Okay. Jenora ya jam sisi juga orang apa-apa.
0: Oke, okay, iya.
5: Iya lagi, neng tetang ngocok kan mulai jam sisi.
0: Iya, benar.
2: Handoko.
3: Kue mata kembali apa
5: kue bawon? Kue mama da, kue tak kelaya paling kubang putat kue. Kelaya paling kubang putat, udah jangkai.
0: Uki miki warti ya mo.
5: Iya. Iya.
0: Iya, kalau macam tak iya.
5: Oh, dikira sih mikewa, rumah merenggan ni. Iya, pengapurannya mama kira wartio, dekatnya mama merenggan. Iya, salamnya kau dah Agustin.
0: Iya,
5: kau Abi Pangan Madu Bilaila, yang Robi, Waya Baweni, Bunda Jaki, dan Mojang Tedarwati, Mama Ke ya. Kang Samsul, Kang Ahmad Bahani, Om Kasturi, Mama Wiwin, Kang Jasang Rajo, Mas Wadja, Kang Muktar, Odong-odong, Mama Not, Dedek Not, Mama Kiwi, kalau Kang Sawud ya, Mama Wadra Munok Marcelia, Mama Kamisa, yang tersayang ya kan.
0: Iya benar.
5: Ya terus kembali Hitren.
0: Yuwatri. Iya.
5: Korban anak Mbak Eka ya.
0: Iya benar.
5: Iya Mbak Eka Tojong, Mbak Eka Anja, Tukoh Bang Erwin, terus kok Bung Yak Marta.
2: Saru salah seru maning. Dasare.
5: Iya, I'm sorry.
0: I'm sorry.
5: Terus kok AAU ya. Kok Mas Arjo.
0: Oke, yo.
5: Kandole, Mbak Diambo Gares, Karo Wong Irenge, Mbak Iis Meling, Mas Hendro, Mama Alisa Pak Agun, Bahasa ada Mas Awang, Mama Tia Pak Agus Bohilan.
0: Iya.
5: Iya terus kok.
4: No way, no way, no way.
5: No way, no way. Pong biasa mang ada tahu tempe.
0: Iya. Bahasa apa aku kurang ngerti.
5: Kurang ngerti.
0: Iya.
5: Ya lanjut ya. Terus kok siapa ya kayak buat Kang Bawos semoga sehat selalu.
0: Oke, amin amin amin.
5: Iya, gitu aja Kang Bawos. Pesta pasti berakhir.
0: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumblak cincin.
5: Jos.
0: Baik, terima kasih untuk Handoko yang ada di Losari. Selamat malam untuk semua saja ya. Baik, ya di belakangnya Handoko. Yo 6145477. Ya, ada siapa? Isapa yo Bahlawa. Assalamualaikum. Selamat malam secara paramon.

0: Pencet langsung lo, buat apa? Bukai angin lemen. Pengen dengan tembak.
1: Ya jadi antem.
0: Orang pengen tekan tembak.
1: Enggak ya ku.
0: Sewot sih.
1: Sewon.
0: Lagunya pantun cinta ya kan?
1: Pantun cinta. Oke. Okay.

0: Terima kasih.
1: Semoga diberi sehat, panjang Amin. Umur, dimudahkan rezeki neng. Produk natural laris manis Tanjung Kempul. Produk habis dutek kumpul. Kumpul. Sukses barokah
0: ya kan. Kuih, kuih anak si ngomong, kuih anak si ngomong.
1: Cinten.
0: Ya, anak si ngomong bukan ya kayak.
2: Dan temong anggo duit kepret atusan. Retak-retuk
0: keyor iya
2: retak-retuk
0: iya
2: nggih
0: ya
2: spesiale kowe miki nggonok anggi kali kang bawor menunggu segala cita-cita terkabul ya sayangmu cita-cita kasihku
0: ya
2: raihlah masa depanmu ya nak
0: insyaallah
2: mudah-mudahan menjadi dokter nak
0: yo amin doa yang terbaik ya
2: nggih pun kang bawor semanten mawon iki kang
0: oke siap
2: aturuwun assalamualaikum
0: waalaikumsalam dubla cing-cing
2: Jas.
0: Baik Martiem di Pakijangan. Selamat malam untuk semua saja Pakijangan Belakamba. Iya, terima kasih doa yang terbaik. Baik, yop. 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, yang dari Kuningan ini. Lagunya yang liriknya tengah wengi nyawang langit padang bulan terbang gede duda rangda. Kakian kula wis rangda disit atau lagunya Tenda Biru atau lagunya Semacaman Madu dari Nok Widya dari Kuningan. Ini deri, ini lagu sing apa judulnya? Eder kayak power ini tiga gara-gara PR kayak murid yang digiayi pelajaran soko guru. Ya untuk pelan pramon ya sing baru-baru ya di sebelum di WA permintaan request itu di ketahui dulu judulnya apa kayak wes kuwi mikir lagunya apa liriknya ini itu Tenda Biru kan Desi Ratnasari ya itu di nostalgia nanti di Mbak Yos ya di jam 2 sampai jam 4 Secawan Madu itu Senin sampai Kemis ya. Itu atau di Mbak Ria di Pagoda. Ya kalau ini kan langsung khusus Bang Haji Rumah Irama. Jadi ini nyong coro uang wih benang bundet ya. Bawa ini keder akhirnya malah apa? Batuknya jeblok ya. Ya wes, ini mau ngelurus ketok, udah apa-apa ya. Ya untuk pendengar-pendengar yang baru, yang gabung monggo silakan. Tapi aja ngerudet-ngerudeti kalau orang sudah itu. Ya, dicermati dulu judulnya apa, baru diminta Kang Bawor, tolong dong saya di play apa namanya Begadang, apa Kelana, atau apa jenenge Batra Cinta. Nah, itu judul kalau di rumah ya. Di situ itu ya. Malu mau war, wong rengan wong anyar orang ngerti lah, makanya diluruskan. Lain ini carane Bawor kaya gak ada PR ya, kaya Anggi tiga IPR lang bu guru. Bawor tutu murid. Oh, untungnya Bawor rada-rada ngemplong otake ya. Wis dibatik, wis dikerik, wis apa ngapain mending. Coba yang wingi-wingi wala bisa menunjuk. Ya wis, ini radio, Bu, ya. Ini radio, Mbak. Teh. Iya, ya. Bukan radio bukan radio abal-abal mau di rungokne kota ini sekitar ini tok radio di rungokne yang di luar negeri ye. Walaupun kayak radio seantero dunia didengarkan seantero dunia orang kayak radio sing kue ya. Paling-paling kota Brebes, kota Tegal, Pemalang paling-paling yang Kuningan mau gak lokal lah kayak gue ono wae pada gagil ya compong. Karena saya laporan ini itu urusan mereka biarin lah. Pan semrawut masalah masalah apa jeneng materi, pan semrawut masalah apa jenenge manajemennya ya biarin urusan dia. Tapi bukan urusan saya ya. Yang penting kami kru Paramon FM itu fokusnya ke penjualan. Ke penjualan produk PT Denatur ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, saya berkah-berkah dari mereka-mereka yang kemarin tak bantu. Alhamdulillah sampai sekarang pun alhamdulillah wes pokoknya. Iya ada duanya ya. Ini saya kami Kro Studio Kro Setara Paramon FM menarjetkan ranking satu lagi. Ranking satu lagi dalam penjualan dari 70 sekian radio. Nah, mudah-mudahan ya doa dari panjenengan kabeh pendengar Setara Paramon mudah-mudahan di 2022 5.

10.000 my hot. Terima kasih buat Kang Bawal ya, tadi sudah dihadirkan juga. Yo. Ada juga assalamualaikum Kang Bawor yang seperti teman-teman putarnya lagu dong. Ya itu anak kera ya, bukan yang ada jenakannya, anak kera saja ya. Ya berarti kunyuk, berarti monyet. Anak kera. Ya. Ya. Ya salam minggu balas setara peraman KB. Terima kasih Bapak Niuya, Mama Niuya di Kepandian. Di sana ada Mama Ika, Mbak Anjas, Kepandian Mama Angeli ya. Pagi ya Pak Mama Puji ya di Arjunar Kidul ya, insya Allah besok ya tak mampir ya ngambil nganterkan produk ya. Karena saya juga mau di Kali Sapu tetangganya Anggi itu. Gedak-gedak wae kon ngeterke produk ya wis. Yo manis-manis ya hadir ada Mbak Am Kembang Pang ya, Martetila dong di play. Pagi ya Pak, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar, sehat tentunya. Lena tiga dong, salam buat balapar singape kapek, spesial buat jadi aku yang tetap aku sayangi dan kudambakan. Supaya yang merasa aja mentoki grup tetap jeger. Hihihihi. Matur suwun Kang, lagi streaming di Jakarta Selatan, modulasi bagus. Ya, kue rungokno kue di dados lagi di Jakarta Selatan, modulasi di streaming bagus. Ojo dipadani karo si warung-warung kayak gue aja. Bawa dua, para selar para men walaupun kayak kaya baik di rumah ini ngendi ngendi ora. Kok Irian, kok Kalimantan, kok Sulawesi, ya, kok Sumatera gimaki. Di dados posisi lagi di Jakarta Selatan. Ya, apa mana luar negeri ya, suka Irak Mbak Nur ya, Bang Erik ya, ada Malta Itali, ya, Langit Jingga yang ada di Taiwan. Ini wae meneng-meneng lagi jiga lagi monitor. Monitor war. Nah, di situ itu ya. Baik yo Kang Wer-wer hadir yo, Kang Sarmudi hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Parto hadir, salam minggu Mama Lydia, Papa Lydia. Ada Mama Alisa, ada Kang Agus Sarno, Yumarti, Om Cipta Utini Rere, ada Bang Al, ada Abah Sahrul, Kang Udin, Papa HMHM. Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Kang Senuri, Aryo, Parjo, Doli, Sayo, Lopo. Ada Mama Lani, Mbak Nia, Mbak Eka, Tonjong, Mutri Gaisin, Nyiratu, Ibni Abdillah, Cikrobi, ada Lohis. Ada Alda Agustin, Mama Ari, Bapak Ari, Bang Dul, Mbak Ajun. Ada Burkon, Noji Saputra. Ada Upo Galo, KP Baywes, Gopal Par, Gokang Bawar, Sing Somblak. Kalau diri angginya, semoga sehat selalu, berkah, barukah, rezekinya panjang umur, amin. Jos, yo di Glinding ya, oke. Yo Kang Parto Party yang ada di Dewung Danasari. Ya Bunda Santi Purbowo, ada Wartim tadi jo memeringganis ya. Yo ada Nia Pugara sekarang Black People ya hadir. Black People apa kan wong ireng Black People. Dasar somplak si Ciki wis langka-langka maning gak. Baya, assalamualaikum Kang Bawor, kerinduan dong di play. Salam minggu jembleme inyong sing lagi ngaplang-ngaplang. Makasih Kang Bawor. Taradeng-adeng dah ya. Baik ya, kerinduan tak play lah. Endah panasnya tuh di sini. Baik ya, cuma kamu ya, cuma kamu ya. Terus kerinduan lah. Baru gue Dewa Amor maning. Alah, toblek. Anak Lana 3, yo Jakarta, yang di Jakarta Selatan. Ada pesta pasti berakhir. Ada anak monyet, anak kunyong. Anak rawor, judulnya yang bener. Ada pantun cinta. Selamat malam ya untuk Bunda Ana ya, bersama Mbak Siti di Sate Ali Haji Putra. Di belakang Pasar Bebetan. Cuma kamu.

Awak lemu, you darut jah, ya. Sing lagi sibuk neng buri. Keong racone karo mbek-mbeke. Pak goreng bisa lho. Bener-bener tak makan temil-temil-temil karo siaran. Nginungnya apa war? Jari ngomongnya uwer. Seruput kang bintangnya, oh pasti kang uwer. Sekali-kali dolan menen di studio para mono kang uwer. Nanti tak sugui bintang, yakin. Ya, bener kang uwer, ya dolan menen. Rasa gawe oleh-oleh rausa. Bawa rupes, oh ngandung.

Ya, selamat malam Ibu Sadiza yang ada di Mejabung RT 8 RW 12 Gang 7.

tak gusrek kang iyalah. Dominah ting-ting kok. Minggu tanggal rola sempatkan diri untuk gara perkian. Apa perlu dijemput ting-ting? Yang sungai ini ke basen.

Hai dia, selamat malam Bunda Naura ya. Sudah lama sekali Kang Bawor gak ada kabar, kemana saja Bawor? Toh di Paramon terus ya Bunda Naura ya. Aku lagi di Indo kan.

Halo. Alhamdulillah power ya. Wonge peta-peta ora kok di rungone kok luar negeri kabeh Kang Mutar. Akeh sing rungone wong luar negeri Kang Mutar. Bukan Bunda Naura nang

Kalau perlu kerinduan anak dewa pavor ge. Dan nama pavor ki lecin Kang Mutar. Kayak manuk yang ambil bang marmat dua jenenge pavor. Durian yang ada sing jeneng pavor, rokok

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Selamat malam Jino Larista. Kembil ini kayak nyedepin temen nol yakin sung ya. Yang kira ora Pak Malino tak parah nih bengi-bengi ya kembil ini. Nah, ya spesial yo, Cinul Arista. Endangku gembili ini gua. Yuwalem ya. Ini saya juga didengar yang dari Makkah ya, dari Makkah Madinah. Ya. Bunda Naura ya, lama ya, udah 3 tahun nggak kontak ya. Iya, tidak ada kabar. Alhamdulillah nyambung kembali ya. Sukses selalu guys, panjenengan Bunda Naura ya. Iya. Makkah. Irak, Taiwan, Malta, Italia, mungrungone cangkeme bawor. Dadi munyeng-munyeng modele nyong bodong nemen yakin nol cinol.

ukuran dirimu. Power di New GPS karo power ning Paramount beda nol. Saya kentir ning Paramount ya. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan. Dialah yang memuliakan atau menghinakan. Tapi memang Jinul ngomong bener ya. Ning GPS gemian ora kaya kuwe.

21 all. Orang gagas emang gue pikirin. Gak ada kata hati terluka itu gak ada sekarang ini. Makanya tambah kentir nol. Ya ya ya. Mama Neng, nol monitor nol we, Mama Neng we. Yeah.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM. Jelas.

Baik, selamat malam untuk Mbak Amul yang di Warteg Karisma Group ya, yang ada di Jakarta ya. Semoga selalu ya. Panjang umur, sehat selalu Mbak Amul ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi untuk Bunda Naura yang ada di Mekah punya. Los kontaknya sudah 3 tahun lebih ya Bunda Naura ya. Oh ini tiba-tiba langsung WA Paramon. WA Power ya. Yo, anak kera, anak monyet.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Duta Sapor Ecil. Ada pantun cinca, ada anak monyet. Bapak Neo ya dasar Bapori memang kentir dan menyakin ya. Yo, ada juga kerinduan, ada badai fitnah ya. Tadi ada juga cuma kamu Dewa Bawor ya. Menghiasi ruang dengar panjenengan. Ayo 35288 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dangdute. Sapa
0: rete? Nama cu.
1: Iya. Iya,
0: Cikiwir. Ya utule pocong. Bener utule pocong. Iki lagi di rumah nek luar negeri tu.
1: Iya.
0: Oh, akeh nemen
1: ge. Ya Bunda Naura.
0: Ya Bunda Naura, weh, salam penol Bunda Naura.
1: Masih siang apa?
0: Sana 4 berarti 4 jam selisih jam 5-an.
1: Oh iya, selamat sore ya Bunda Naura.
0: Iya, weh.
1: Ya selalu di sana. Lagunya Gembala.
0: Wih, podo wae ya.
1: Iya, podo wae karo sapa?
0: Podo wae karo Bawor.
1: Biye dah.
0: Ye.
1: Iya. Selamat salamnya buat Kang
0: Mutar.
1: Banyak kerinduan ya
0: sama. Iya, karo memenuh sing ngaplang-ngaplang.
1: Iya, sing lagi ngaplang-ngaplang.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Im,
0: Mama
1: Lani.
2: Todin.
0: Ya
1: apa sih?
0: Ya masih yo dudu tulang. Ra tulang lang Bu Ana.
1: Kok tudinnya? Tudinnya saya ndak kenal.
0: Ndak kenal loh ya tulang dah ya.

0: semuanya. Kang Adiansyah bareng Mbak
1: Aisyah.
0: Mama Neng Om Bambang. Bapak HM. Mama Ikma. Mbak Nia Pukaris bareng Wak Ireng.
1: Kang
0: Parjo. Yang ada di Jakarta. Ini siapa ya? Kang Edi ya?
1: Kang Edi Dados lagi di Jakarta.
0: Di Jakarta lagi
1: trainingan
0: ya.
1: Oke.
0: Siapa lagi ya? Wartiel. Kang Andoko. Mbak Eka Erwin.
1: Terus
0: Kang Samsul. Mbak Hilda. Terus buat Iwatri.
1: Santi
0: Purwowo. Iya, Bu Rini, Pak Pramudiono. Pak Kaji Saripenor. Mak Uti.
1: Ya, siap.
0: Terus Mama Yunita.
1: Miki ratanya anu kabari bawor pimen.
0: Siapa?
1: Dirimu rat aku anu kabari pimen kang.
0: Ya kabari pimen.
1: Ya kan bergas waras teringinas iso tuku beras.
0: Iya, barangnya agak.
1: Oh lah.
0: Wibun.
1: Wek, wek saiki bun kaya kowe bun.
0: Ya. Ya ampun kan.
1: Ya.
0: Bisa tuku beras.
1: Bisa tuku beras.
0: Berasnya rasa tetung ya.
1: Yo, sekilo rasa tetung.
0: Iya, rasa tetung.
1: Ya. Akas ya.
0: Kenapa manjat
1: pakai. Manjat mari kita

0: COVID.
1: Ya ora. Gue parto-parti.
0: Parto-parti.
2: Malam nyiratu.
1: Gue.
0: Malam juga.
1: Gue.
0: Neng barangnya Akas nyetir motor ya.
1: Oh, Akas. Tahun 2012 iya. Motornya wis ngendi-ngendi ora.
0: Iya, ya, walaupun tua.
3: Nah, naon siapa? Naon siapa? Naon baru bangun naon sih? Apanya?
1: Weh, madam.
0: Madam.
1: Nggih, leres Bu Ratu lagi tilik anak semata.

0: Itali sana.
1: Yo, Malta Itali Bang Erik.
0: Malta Itali Bang Erik bersama teman-temannya.
1: Mm-hmm.
0: Iya, walaupun belum monitor biar berasa di sana, disebut namanya biar berasa.
1: Yo,
0: Iya, terus yang di Malaysia semuanya yang lagi pada streaming ya.
1: Okay.
0: Apa yang di Jakarta, di Semarang, Surabaya semuanya yang lagi monitor Paramon FM langka-langka pokoknya. Penyiar somplak ora karuan.
1: Ora karuan kentere, iya.
0: Iya yakin. Oh, lagi ngantuk-ngantuk krungutang power kayak cewek kan kayak nyong emelu edan dewek.
1: Oh, bener ya. Ojolah,
0: Iya, sehat selalu ya Kang Bawor. Iya, neng sehat kan sampean siarane bisa.
1: Iya. Miki wis dibatik sih itu awake.
0: Iya, bisa menghibur balon utara ya.
1: Oke.
0: Iya, pokoknya ada Kang Bawor juga semuanya pada seneng lah pokoknya.
1: Yo.
0: Kalau Kang Bawor ceria, pendengar juga ikut ceria.
1: Iya, makasih.
0: Iya, sehat selalu ya Kang Bawor bareng Dede Angginya. Selalu diberi rezeki yang berkah
1: barokah. Gue apa nih yang ngomong apa?
2: Udah kepimpin ya Mas Bawor. Senangnya guyon ya bagus selalu ya Mang.
0: Amin amin.
2: Udah kepimpin umur bisa kepen nombor ya Mas.
1: Yeah. Oh ya orang tak pikirin neng ngapain? Gak ada jenis namanya luka. Luka hati itulah sama sekali gak ada. Anggap aja sudah tiada kayak gue.
0: Iya. Yang penting happy.
1: Iya. We cinul we jare ngomongi kaku ngone Bawor saiki bisa membedakan waktu di Neo CBS Lawi sama di Pramon. We cinul we kaku mosok wong wadon kaku nyelaya aturan lah.
0: Maksud e sing kaku wetenge Kang Bawor.
1: Oh kaya kuwe.
0: Iya.
1: Ya cinul ya wong sing kaku kuwe tengen mengaya ana ta ana apa gembili sing enak sih.
0: Ning wong lanang kaku apane ya kurang ngerti.
1: Ya pokok nen lah. Dirimu yang lebih bak tahu. Jare cinul men, jare mau cinul memang beda power gemian karo saiki, beda nemen yakin.
0: Iya.
1: Bener. Memang. Iya beda. Saya kentir jare itu.
0: Iya ning dirungoke ning kana ya ning Mekah ya.
1: Ya iki Bunda Naura kowe lagi monitor.
0: Heeh.
1: Durung Nur. Ya Nur sing lagi ning Irak monitor.
0: Siapa?
1: Nuria yang di Irak dia.
0: Oh iya.
1: Irak sama Mekah sama.
0: Nur itu cowok apa cewek?
1: Cewek lah. Moso pendengari Bawor kuwi cowok atau cewek? Ake cewek lah. Ya anake nyong jegrek nemen langsung melerok tuh. Anake nyong ning mburine nyong langsung melerok iki.
0: Siapa?
3: Anggi.
1: Oh,
3: wadon ora kaku tapi atos ya, Kang.
1: Ya, kowe bener kowe tang Parto. Bener.
2: Ngomong aja marang amrelana sing kaku kowe garesek.
1: Ya, kowe sing kaku motore ngene iki ora.
0: Motore tekan ngene ora kuwi.
1: Ya. Ya,
0: pamane panbelnya baru.
1: Yo, yo.
0: Makasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dumplak cincing.
0: Ya.
1: Yeah. Ada nyerah tuh. Ya ning he ngomong apa lagi?
2: Bawor ki kesambet teh. Ning ya Umi nang kembaran ya. Kembaran ya Umi ku mate nang Paramon.
1: Nggih.
2: Pepe
1: gilem
2: ya,
1: Nak. Ini
2: cewek
1: kan dalem
2: ya,
1: Nak. Ya iyalah. Neng aku ngisuk ning Selawi pan ngeteri haputom ning kali sapu ning. Iya, Pajo Nyiratu di Bantar Bolang yo. 6154772. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
4: Dangdut seperti asalam rokatu Kang.
1: Waalaikumsalam.
4: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Gitu loh.
4: Buat duri neraka kurang ya Kang?
1: Buat duri neraka belum.
4: Oke. Iya,
1: aku juga pandang Alpan we request bocah.
4: Oke.
1: Iya.
4: Tolong masih ngeboran tapi anu campur
5: mana-mana. Emang gue pikirin lebih baik aku jawab.
4: Lah cuma lo kamar tau, gue kalau keturun kian ente, wih, gue cuma lo mau keturun banyak kamar
1: Emang gue pikirin lebih baik jauh darimu.
4: Oh, darimu dari mana sama kamu?
1: Nah, kayak gue.
4: Saudara Kambawa no kaki ya. Lalu nyinyir atuh. Nih Marki monitor mah.
1: Monitor?
4: Monitor. Iya. Nanti hari minggu aja lagi mana ada rapat nanti kalau duet lanjut ya perlu buat peketu peketu budah jam ya ya
1: yo salam kenal buat yang online
4: siapa kang
1: Bunda Naura di Mekah.
4: Oh, senang sekali kembali yo. Dari Papa HM
1: woman.
4: Dari wilayah Keturen Tegal Kota
1: woman.
4: Woman,
1: woman, iya.
4: Alias wajun wanita wajun perempuan. Wajun wanita,
1: iya benar.
4: Kang Parto nyindul mene, kang urang-urang mereka.
1: Kayak kue.
4: Nyindul mene, arma, arungka sirapu ke, putih.
1: Ora, saya ini ganti.
4: Ganti maning.
1: Pret lah.
4: Ya, ini boleh lumu, nyindul mene kang, urang-urang kang.
1: Ya.
4: Walemu padhe monitoran
1: sebelah
4: ning buri.
1: Ning he.
4: Eling
1: he. Walemu to ning buri kaya kae kaya apa wong hajatan ana nyetel.
4: Iya ta nemen lan berokasi ka.
2: Pajak sulas-sulas ke HM karo bawor sulas-sulas kedebang.
1: Ning he. Ning he. Ya. Meh. Pe rungono sik. Ya rungono sik, rungono sik.
3: Malam Bapak E.
1: Nah.
4: Salam juga Mama Arti.
3: Terima kasih banyak Bapak
1: E.
4: Iya, terima kasih banyak ya. Mama.
1: Salam kenal kembali gue Bunda Naura.
4: Salam kembali ya. Ya
1: Bunda dari Naura ini aslinya gemian pendengar kuning relasi FM Lebak Siu.
4: Oh kayak gue ya kak. Berarti iya. Kuning gak sudah kak.
1: Wah semua
4: lu kuning. Lu sih mau ngeturan lah jamannya iya, berkurun iya. Yang paramun ya.
1: Iya bener.
4: Ini kan jajus. Ini dulmene kak. Streamingan berarti ya.
1: Ning Jakarta dia.
4: Iya, omat mau kok mau bejar menan Subang apa mau. Iya,
1: oke Andri Gondrong.
4: Andri Gondrong. Ini Pak Perdiono umpami bebas ya. Kami bakar madu melela, ibu yang tahu, Kang Bambang, Taman Neng, terus pasangan belakang stasiun ya. Kang Sarmudi.
1: Oke, Kang Sarmudi.
4: Iya, terus Mbak Sipur,
1: Kang Lele,
4: Rapun ya. Iya, tanggane Walemu,
1: Ibu Darojo. Yo selamat malam buat yang online dari warga kali, anu jalan lele kali sapu.
4: Kali sapu salam kenal juga ke. Kasih mari. Kasih moni kursi rapuk mene kan.
1: Oh pret lah.
4: Saya ganti apa kan?
1: Pret lah.
4: Pret mah. Masa pret temen mah. Terus abang Dul, Batun ya.
1: Ya.
4: Kang Denso semua.
1: Oke.
4: Andi, Kang Kumis, Mabak, Kumis. Sama jajar juga terus. Ibu aja sih di mana. Sama
1: Epa Karanganyar, Epa Karanganyar.
4: Epa Karanganyar, Septi, Toyo, Centanola.
1: Ngerti, ngerti.
4: Natun.
1: Ngerti.
4: Nya.
1: Papa Bawor. Papa HM.
4: Dalam.
1: Uwi Septi kalau sing dengkul sing ledes iku te.
4: Bisa nemas iku te, Septi. Iya. Jana Pacul, Ida Pacul, Rani Pacul, Dewi Pacul.
1: Yo.
4: Kenya
1: Pacul. Punya Pacul, Eling Pacul.
4: Mas Arman Pacul.
2: Papa HM. Ika.
4: Apa gue maning? Wah, masih watok.
1: Ningai, ningai.
4: Ningai. Lu kok enggak bunda nyiratu juga ya. Apa nafsu di Cica Putra ya. Lanjut. Oke. Di anu kok. Mani sudah jake ya. Ngomong nafsu Randoko. Dede Agustin deh. Ada tiga tertata. Apa Weni. Terus WIA. Terus Robi Arois ya. Nanta Moja. Darwati. Lanjut. Terus. Ada semua juga.
1: Oke.
4: Terus apa cong apa apa cong langsung Andi Pak Yanten juga lanjut mani Ibu Roni pasti ke juga Kasarno Yumarti Unar Satipto Marto
1: kebut
4: Mama Lydia juga baik Mama baik baik Mama baik Maya jelas ya Bung Ireng sama gue mania ya jadi Ido juga lanjut sama Mandela Eman sama Ibu Nenek Mandela minder sama Ari Buatri ya sini kulo nih kan
1: iya Buatri sini
4: kulo kan
1: iya isi
4: Mama Arti kamu kesana Melirati ya, Kang Hakim Segerani Astuti, Bangor, Ibu Mira sama kata juga ya. Bu Surip, lagi apa Bu?
1: Oh biasa neng jembatan.
4: Iya, ya Bang Jo sama Mayatina, Tina, Baru lima ini ya.
1: Endro Ismaili, Endro

0: buat saran punya lanjut ya. Lanjut mani apa Sarul? Ada apa bah?
1: Apa Sarul Maning? Apa Sarul Maning? Kayu api-api mau bolong itu beli. Iya, buah baki. Iya,
0: buah baki. Iya, ya, mau menuitin ya.
1: Wih, foto karo Kang Daim, weh.
0: Ya, so boleh.
1: Tarang apa ya, Kang? Oke.
0: Terus, apa yang di Gunung Kambing, oh, semua selin juga, oh, semua. Boleh nih, setara para men FM, apa meset.
1: Oke.
0: Eka Tonjong, Eka Anjar, ya juga, ya, weh. Oh, boleh nih. Terus, kalau Kang Bapak, kan dia semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, makasih Kang nih. Duri gua neraka.
1: Iya, buat duri neraka.
0: Masih Kang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dubla cing-cing.
0: Cos.
1: Iya. Baik, terima kasih Bapak HM ya, yang ada di Keturen ya. Ayo terima lagi yo 35288. Soalnya nanti jam 10 di Paramon Show Setia saya juga hadir kembali ya. Ayo, halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon Gangdute Saporete. Nama-nama Kang Kamari.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Bagaimana Mas Obor?
1: Alhamdulillah, berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Sopo? Rasune.
1: Yo.
2: Sing arek oma ya?
1: Oma iki khusus oma Kang Kamari.
2: Oh iya, sopo oma ya.
1: Nggih. Yeah.
2: Anjing dan sambal.
1: Mula yo asu karo runtah.
2: Salam-salam ya.
1: Mas. Yo, yo.
2: Iki nggo apa?
1: Yo. Oke.
2: Okay.
1: Yu.
2: Terus Pak Agusti.
1: Yu.
2: Terus Kang Doli. Terus Ida Marto.
1: Yo.
2: Masak laju.
1: Oke.
2: Mas Nuri.
1: Terus yu.
2: Kang Aryo.
1: Yu.
2: Kang Alvin. Sakit.
1: Yo.
2: Komandore kan.
1: Oke. Okay. Ya benar.
2: Kalau Elsem. So, sama nih ya, Kang Dolim. Kas Nuri.
1: Yo.
2: Terus Ali Pupur. Terus KPP.
1: Ya benar, Kang Kamari.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dubla cing-cing. Ayo, ada Kang Kamari di Borin, ada Mandorleman, Nelson Mandela, Yumintel. Ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Borin ya. Salam, selamat malam. Ya, sapaan dari Setara Paramon. 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Malam juga Kang Imni Abdillah di Lereng Dieng, Wonosobo.
3: Iya, betul.
1: Betul, atis. Saporete, nemen kanggo nemen. Atise yo saporete.
3: Saporete.
1: Iya bener.
3: Gimana kabar Mas
1: Kowo? Oh, alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
3: Tuku beras. Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ijek nemen pokone.
3: Iya. Aku pengin lagunya. Rumah Irama yang duet sama artis Malaysia ya, Mas ya.
1: Apa gue?
3: Jana.
1: Iya.
3: Iya,
1: coba dicari dulu ya.
3: Oke. Okay. Salamnya buat yang barusan ada di Ratu. Kang Kamari.
1: Oke.
3: Okay. Papa HM.
1: Oke. Okay.
3: Om Kas Nuri, Mbak Wiwi. Kang Edi Dadon.
1: Yo.
3: Jasa Ratu Pak Doli.
1: Oke. Okay.
3: Ami Bakar Madu Melayu, Om Hawang Mbak Sangada.
1: Jana-jana sih kayaknya Mas Inwi.
3: Coba. Iya, betul.
1: Betul?
3: Iya. Icik Iwir.
1: Jadi power goblok-goblok pinter sih.
3: Terus lanjut sedikit lagi.
1: Iya.
3: Buat sing olen cengklang cengkal ka itu ya kan. Siapa sih?
1: Hey, Panes Manes.
3: Panes Manes. Selamat malam. Terus Kang
1: yo.
3: Oh, Abah Sahrul.
1: Yo.
3: Kang Sarno. Kang
1: yo.
3: Parto Yuparti.
1: Oke. Okay.
3: Terus Kang Handoko yo. Kang Hendro. Kang Sinto. Kang Arjo.
1: Yo, Wayuning Hai
3: Mbak Wahyu Ning, hey, selamat malam juga. Okay,

0: Wahyu Din, semangat selalu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oh.
1: Dan buat Mama Hasna, Mama Neng, Mama Rengganis, Mama Kiwi, Kang Sabut, Mama Wajrahmu, Yuning Sintren, Mama Frida, Bu Ida, Mama Lydia, Mama Hikmah, Mama Bunda Zaki, Mama Ardi, Mama Ani, terus Maju, Maluru, Mahitu, Maping, Kang Sayu Lobo, Kang Soko Poleng, Kang Kohim, Kang Warno, terus Kang Darmo, terus
0: Kang Warto,
1: Kang Parto, Kang Handoko,
0: Upagalo,
1: Happy, Napurkon, Masem,
0: Kang Teddy Dewi Kunti,
1: Purauni Pak Asikin, Mbak Atina Pak Kanami, terus Tante Mira, Pak Kebalungan, terus spesial buat Panjenengan bersama si buah hati.
0: Iya benar, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos.
0: Baik yo, ada Kang Ibni Abdillah yang ada di lereng Dieng Wonosobo. Iya, sementara 9.4 menit waktu Indonesia bagian barat. Tawarkan menyapa yang via WhatsApp. Paramon FM Dangdut seperti teman-teman Peter hadir di acara Dendang Dangdut khusus Bang Haji. Salam kanggo Om Kasnuri, Bang Al, Kang Doli, Kang Parjo, Mama Lani, Mbak Nia. Ada Bunda Mut ya. Mas Purko, Nami Bakar Madu, Melela, Mbak Am, Kembang Paeng, Mutri Geisien, Mama Eri, Mama Elsa, Mama Sira, ada Nyiratu, Mama Esne, Edi Dados, ada Wasarul, Upo Happy, ada Tata Agustin, Cik Robi, Mama Nadia, Om HM, Banes Manes, ada Mai, ya benar, Mai Karwa Ato, ada Ibni Abdillah, Cacak Rajum, ada Piol, ada Bunda Jati, Bunda Jaki, ya Bunda Jati ya, Hang Sayu Lopo, Janel Jahit, Wong Ireng, ya. Ya, 2E ya, berarti Erwin Endang, anu ya, Erwin Eka. Ya, Trio Pesek, ya, ngikut saja lagu ini. Sehat selalu dan bertugas ya, jam makasih nomor ini, cocos. Ya, Kang Peter di Pingkal. Baik, yo, Epa Karanganyar hadir, terima kasih. Panas Manes hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Bawar, Kementerian Sini, Kapsan Jamul ya. Pagi salam untuk semua saja paling setara Pramon. Spesial ke 4 anegu ya, makasihnya untuk Kang Bawar, makasih kembali. Baik, ini buat Cile ya. Garah wen jaluk jajanan nang Alfa. Kudune nyong metu delet to kiye. Bocil nek ra turuti ya melas pimen. Nang kene lang alingo nang radio sepi, langka warung langka apa ya. Ben jaluke Silver Queen jare tu ratu ya. Baik ya, untuk band setara Pramon ada Bulan Bintang, ada Gembala, ada Haram, ada Buah Duri Neraka, Anjing dan Runtah, ada Jana-Jana ya. Nanti berikutnya yo. Ya, aku pan matuning nang Alpamat Delet ya. Yo, Bulan Bintang ECKWIR.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

siaran kok ngerti wis ning Alfamart. Sing ngerti wis balik studio maning ya. Ning he haram. Iya, tadi terlewati bulan bintang gembala. Sekarang haram ya.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong anu kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

150 mas, Tora Pramon dan Dutus Apuriti. Bahaya tadi sudah ada jana-jana anjing dan sampah, ada buah durin raka, ada juga haram, bulan bintang dan gembala. Tuntas sudah ke perjamuan bawor di kesempatan malam hari ini di Dedang Dangdut khusus Bang Haji Rumah Irama. Warna muncan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi ini di Panamon Show Spesial Irama Tarning dan Tegalan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan untuk Batiri Panjeningin. Hadir di ruang dengan Panjeningin. Dan yang segala yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setelah Panamon dan Sabrede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Satu 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporete main di season keempat di Pramon Show spesial Irama Pantura Taling dan Tegalan untuk panjenengan kabeh balane Saudara Pramon. Masih bertemu sama Bobor Somplak di kesempatan malam hari ini di edisi Jumat 3 Juli 2026. Aurakan temani balane Pramon di Pramon Show spesial Irama Taling dan Tegalan untuk panjenengan. Bagaimana kabar balane Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bowo di online, bisa digunakan 352888 atau 614-5477. Sekedar titip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99-588. Bayo ada Waras Somplak ya, Warso ya. Waras Somplak mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini. Cek kewir Bayo 352888. Langsung disapa yuk samber. Baik ya, langsung halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdute seperti asal meruka tukang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Covid ke nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Wong ireng, Kang.
0: Eh?
1: Wong ireng.
0: Wong ireng.
1: Ya, ulih memang ireng. Dia kayak penyara berapa, eh?
0: Wah, iya,
1: iya, iya. Penyara saya kira sudah ada putih deh. Nah, itu kalau uang turta bayi ireng.
0: Wah, penyara nonton putih.
1: Ini duwe kian, ini kian lah.
0: Yes, langkah sing duwe kian pan beli lah.
1: Duwe kian bebas.
0: Ya,
1: memang pikirin.
0: Iya benar, ya. Meng gue pikirin.
1: No, urpan undang na foto
0: kan. Ya benar, padu wae.
1: Pan pemaning lah.
0: Iya.
1: Usana bocah lore kian.
0: Oke, iya. Iya, yang usana bocah kian. Iya.
1: Ya mesti luar negeri apa ya, Kang?
0: Ini Bunda Naura.
1: Bunda Naura sing Kalimantan ya.
0: Kalimantan Tika Leoni Borneo. Ya,
1: terus si Cina sih nang dia.
0: Oh, ning Irak apa jenenge Nur?
1: Iya, berarti wong Tegal kata sih ya
0: kan. Iya. Nek Mbak Nur tau wong Boletan no.
1: Iya, dari Papa HM
0: Papa HM. Nek Bunda Bunda Naura kuwi Lebak Siu.
1: Oh, pasti pandemi mung
0: tekan
1: kabeh ya.
0: Ya lagi monitor ya Bunda Naura.
1: Monitor ki wis suwe sing wong kuwe udah ele kaya ki suwe ya Kang ya, dan lagi numpak lemburan ya. Bang Erik ya wong suwe.
0: Oh, Bang Erik ya.
1: Iya, lagi lemburan terus ya.
0: Iya, lembur mungkin ya.
1: Cepat, oke. Iya. Karena Kang Pawo no Kang wis semoga selalu ya.
0: Ya.
1: Mama Ardi, kawasan Medoraksa.
0: Mbok bae lah, pan ireng pan ijo.
1: Kayak
0: kue
1: langsung
0: tugas. Yang ini memang.
2: Emang gue pikirin lebih baik aku menjauh darimu.
1: Parti.
0: Iya benar.
1: Lanjut buat ibu Rini, ibu Boya. Ini sama Pantuno ya.
2: Iya. Ireng kayak ingon-ingone jeng roki.
0: Ireng kayak ingon-ingone jeng roki. Iya, ya sajen. Bunda Santi Purbowo.
1: Paham.
0: Iya.
1: Sajen pun. Diriku kayak bapak ya umum pun.
0: Malam ta ya Bapak HM jeng Mama Elsa Elsa.
1: Mama apa?
0: Mama Elsa bukan Tejo.
1: Ah, Mama Elsa.
0: Iya. Liratu.
1: Nyerato terus buat lemu
0: taroce ya lagi
1: pasta paripor dari kunti Kang Teddy ya lanjut ibu yang tahu
0: Kauci.
1: Terus Kang Sarmuti yang sebelah Aneng sama Kang Bambang terus Ibu Santi Purbowo
0: mana
1: nih Kang Parjo nanti terus Mariati Mariati ya Adi Ansa Kak Nuri sama Bu Yuwin juga terus Mengetan Manis Nama Mandor, sama Bu Mandor, sama Dele ya. Nama Ari, mintel, Nur, Tani, nyak, aromanis. Terus, Mbak Asipa juga, Kang Sarulopo, para Jepuranya, Bu Adri, si Amina Mas Nuha, Bu Arsari ya, Mama Asna, Mama Ardi, Mama Wilan, Mari, kamu kemana juga ya, panggil aku rumah Mamadika, lanjut Kampung Sona, Mamang Jorati, Kang Akib, Jengeran Astuti, Makor, sama Umi Yana ya.
0: Yo.
1: Terus Ibu Ibu Mira sama Karina juga ya.
0: Oke, okay, benar.
1: Terus Maning, terus Azhar Penur, Maki Wingi, Kang Saud, Tom Marcel, sama suami juga.
0: Yo.
1: Nah, muter Odong, Odong.
0: Odong, Odong.
1: Nah, muter Awarno, cuma pengen cuma aja. Pengen cuma di Miki, Rasa Turbis ya. Terus Masaru, cuma Tuto Trinil, Batari Dukteng, Baim, Dana Pacul, Gak Pacurannya Pacul, Dewi Pacul,
0: Gunyel-gunyel Pacul,
1: Gunyel Pacul,
0: Eling Pacul,
1: Pacul, Mas Arpan Pacul.
0: Iya lah, iya.
1: Tanjung mana dia. Terus gue, Brandes Manes,
0: Iya,
1: Tembok Luwo,
0: Iya, oke.
1: Manok Nyirato, gue, Marpannya Jara Manes, Tembok Luwo, di Bung Surit, Nyendol kan? Bung Surit, ini dua jembatan, jembatannya tinggal ya bu, mau dibahas ya bu, Hendro sama Ismiling ya, terus Pak Haji Imam Puji, Ibu Haja Siti Mana,
0: Janawari, Buda Cici,
1: Mbak Yunita sama Mas David, Mama Partu, Marta Parti, Mama Lydia, terus Mari Pak Fahri, Pak Terus Bandun, Batun, Kang Sesus Manggi, Kang Kumis sama Bangga, terus buat Andri Gondro sama
0: Mbak Nisa,
1: Kang Kumis sama Jajar Kang.
0: Yo benar, ada juragan Empang di sana.
1: Iya, lalu Pak Mewin Dekali Lingi ya, lalu Bang Jum, Mbak Mayatina, terus Pak Rohi, Mama Meni ya, Mbak Menopal.
0: Yo, Mbak Menopal, Pak Rohim.
1: Menggerut
0: lurut ya
1: suara menggerut kan akar suara saya menyare kan
0: oke
1: Joko Manis udah sakit
0: menyare
1: manis manis ya terus tetap musim tetap Moja terus Darwati juga ya
0: ireng kuwi sing
1: gurih apaan
0: ya kue mbak kue akan bawa mbak Aton
1: oh mbak Aton lihat terus Miki Gapasu, Miki Uja, Aka Aja, Oka, terus Bapaknya Uya sama Mbak Eni, terus gue pas nonton lawatan kafe ya, kantor lawatan juga, lanjut, terus Mamanya kan, Parito sama Burito, dengan wajah pasarian juga ya kan, lanjut, Jasa Kara juga, Ibu, ada bahasa ada Mas Awang, terus Mbak Antus, Uwan, terus Uwan gue,
0: Mama Arji,
1: ya lanjut Mani Miki
0: ya lah langka suara nih di
1: siapa?
0: Mama Ardi WhatsApp suara tapi langka suara nih
1: oh lah suara nih mencetnya kurang kak anu mah lanjut Karno Jumarti Urana Sutito Sindrinil baik mah mbak Mama Hikma jelas ya
0: mengireng
1: sama
0: ang kue wong keturen melek bayora turu kaya iwak baya kang bawor motor
1: Muhtar jadi lawang ketara iya kan muter nyongodoh ya kak bener ya sama manota juga lanjut ora aku harap aja ini merem ya turun kayak penyare penyare mudunya
0: nyong mudunya melu merem iya
1: melu merem ya mana apa turun nyong marup ya par penyare mudunya tele tipe
0: tarik turun turun
1: balik-balik kesok
0: jam
1: 10 non tele ke Cunong lanjut Mani Miki ya turun itu Alba Sahrun Mani Saudin Bedung Untung Bedung Ampun Daim ini ayam terus ke Miki Mas Boim sama Mbak Atun juga ya terus lagi apa Bro.
0: Biasa nih lampu merah.
1: Oh, seneng lampu pendeliki bae lampu merah. Lampu merah. Usah wajan, wajan dibuangi. Cukup nang
0: nggo duit terus wae sih ya.
1: Buangi dalem mana? Buangi wajan, cukup nang nggo duit, Bro.
0: Eh, mesti kan Jawa.
1: Kita ini bapak ngomong, Bro. Burau ini sama Tiki ya. Lanjut terus. Aul, Aul, Saputra ya. Ada Smet. Terus, apa Acung. Acung, Adi Bagian dan juga.
0: Ya, yang ngomong apa.
3: Lanjut, Dewi Putih. Kakaim. Malam
1: Bapak Em. Iya Mama Arki.
0: Ya.
1: Iya, terima kasih. Si melek mah.
0: Ula, si melek lah.
1: Kau boleh nih. Sekarang apa ya kan?
0: Oke. Yuk.
1: Oh, kan tuku apa tuku mie ayam kan? Eh, kan ini tuku mie ayam kan kue kan?
0: Siapa?
1: Jadi ada yuk kue.
0: Mas Tadi.
1: Iya. yo yo Kang Parto melu atur sale Parto bari
0: tarakape Kang. Oke. Oke, siap.
1: Makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Jos.
0: Iya. Yang punya wilayah keturunan Papa HM, HM, HM ya. Baik yo, disapa kembali di belakangnya yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarlinge Saporete. Jantine Saporete.
0: Nama-nama-nama-nama.
4: Ici
0: Kiwir.
4: Tarlinge jaluke kae. Apa ya? Cukup raup.
0: Cukup raup, oke. Okay.
4: Iya, raup bayar rapa.
0: Wes apa apa? Wes bener.
4: Ini tinggal sekira upi.
0: Yang ngantuk langsung saja nih bintang lah.
4: Bintang bener.
0: Oke.
4: Iya, kepenting seger nih nyawa.
0: Ya bener.
4: Mari sehat, mari ngantuk, kau kawingan sani, balik sekarang ya.
0: Yo, kemburan baik.
4: Salam melu papa, baik. Iya wes. Bisa
0: lenggo
4: sampean ya.
0: Yo.
4: Semoga sehat selalu
0: berkenan
4: okay. Anginnya. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla jeng.

Baik, terima kasih untuk Nyi Radio yang ada di Bantar Bolang. Uang apa nih? Mie ayam karo lontong kok uang jadi Kang Mutar. Power di dukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua ya di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar setia Setara Paramon yang ada di Indo, baik di luar negeri, baik di daerah Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Cirebon, di luar-luar Pulau Jawa, ya, di Kalimantan, ada Tika Leoni Borneo, Kalimantan Tengah, Nenenggono Banjar, di Kalimantan Selatan, ya, ada Bang Eril, ya. Di Sumatera, di Lampung, ya. Ya, semua saja. Bunda Naura, ya, yang ada di Mekah, ya. Sehat selalu, sukses selalu tentunya. Ini pendengar saya waktu di Relasi FM yang nama Dewangga. Ya, sekarang nyambung kembali, sudah 3 tahunan, ya, lost kontak, ya. Sekarang jadi pendengar lagi, ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Wadon selingan, K-Boy!

wadon selingan hadir sekarang wong ireng jimate apa sih? Jimate apa sih, Wor? Halo, karo ngemil keong racun dan buk-buk yang ini yudha roja tak goreng guys. Wes bener-bener wes. Sajane komplit nemen yang ini bintang. Wala. Wes. Wae gedane dawane bisa setengah meter gue. Pakanane kunyuk setengah

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Dutai Saporete. Ada Akas hadir ya, cukup raut Waton Selingin dan tadi Wong Ireng. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon dan
1: Dutai Saporete.
0: Naman
1: lagune
0: ya, Jorogen Empang. Oke.
1: Empang
0: lho. Oke.
1: Amin urang.
0: Iya bener.
1: Sama
0: mengawas bawur ya. Iya, makasih.
1: Turu, no panggil.
0: Wes munggah turu, nak ngeri munggah turu.
1: Iya. Kau tangan penulis lebu.
0: Iya, benar.
1: Olah, kayaknya pada tulangannya ngapain
0: boy. Kau saya kita kayak ciwe, ngel.
1: Iya. Terus, ngambil manja siapa boy?
0: Wih, memang HHM terus satu.
1: Oh, HHM malam. Ratu malam.
0: Oke.
1: Bunda Saki berpupun. Jadi semua ungkapannya angin.
0: Angin, ya.
1: Aku he, kelihatan turu rak. Rak Jonathan nanti bang boy. Upo, berpupo.
0: Pasti itu.
1: Ma Ardio rak orang lebu ya.
0: Ya, apa yang malam minggu.
1: Terus Ropi malam, terus Mama Kiwi, Aris Yansor malam. Nomor siapa ya? Orang paham.
0: Ya, man beli.
1: Lah, wisra salam ya. 82 aku nomor siapa? Terus buat Angkopi Tim.
0: Yo,
1: Kang Ridi malam. Terus Al-Qur'an malam juga okay. Ya. Terusan Ninghe.
0: Yup.
1: Ninghe malam ya. Karo kae apa ya?
0: Wow, mantap sendal dawet ki wis
1: berang-berang. Lembur.
0: Andri Gondrong.
1: Andri Gondrong malam. Terus apa maning ya? Saya mau kopi bae mah.
0: Ya, benar.
1: Ya wis jaleng kok keluarkan aku ya, Mas.
0: Yo, benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cing. Bayu Madam Rengganis ya yang ada di Senanggal. Ya ada dosen Aldi yang ada di Dugoringin. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Kang Cikiwir.
0: Cikiwir.
2: Tak lupa sekolah teman-teman.
0: Teman-teman, Cikiwir.
2: Cikipong dong di klinik.
0: Oh, Cikipong, oke. Okay.
2: Salaman ini memberin siapa?
0: Madam Rengganis.
2: Salam kenal.
0: Yo.
2: Terus buat Mbak Rani ya. Kang Akif.
0: Yo.
2: Kang Anja. Kang Andre.
0: Yo.
2: Apa Sarul ya?
0: Oke.
2: Okay. Apurkon.
0: Yo.
2: Malani. Jasak racun ya.
0: Oke.
2: Okay. Kang Doli, Marjo,
0: Yu,
2: Baninya. Itu buat semua saja.
0: Oke, okay, siap, Kang Junet.
2: Yang yeah. Bawa satu lagi
0: dah. Terima kasih.
2: Super spesial yang gak mau
0: nolol. Oke.
2: Ada assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.
2: Cus.
0: Ayo terima kasih untuk Kang Junet ya di penyalahan Jatinegara. Ya, di situ ada Mama Ais, Bapak Ais yang ada di Gancungan. Ya, Nyi Ratu, selamat malam. Ya, sehat selalu tentunya, Bapak Ais, Mama Ais. Ya, kemarin ke Gunung kenapa nggak mampir ya? Nggak tahu ini nanti mau ke Karangreja itu. Cuma kemarin-kemarin ini awalnya lemah ya. Tapi ini wis dibatik ya. Ya, semua saja Barista Pramon. Yo 35288 yo langsung. Baik, di sapa yo Bahlo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kunti metune bengi-bengi.
3: Lanjut.
0: Pramon.
3: Pramon.
0: Dangdute. Saporete.
3: Teman-teman
0: Nemen ece kewir.
1: Ya. Iki lagu nek opak kabeh ya.
0: Iki to wis Starling kok.
1: Eh kewir, eh yo yo. Nunggu dilungut jam.
0: Oh, iki wis jam 11.
1: Gara-gara mine Umarto.
0: Oh, wing be wingi mana ya kelalen. Akhirnya
1: lagune berarti ke tanding lagune apa?
0: Apa dasare masih demen?
1: Dasar. Eh, ki wong e menek
0: ya. Kuwi wong e menek.
1: HMM.
0: Oh, nyendal mono.
1: Ya, nyutak salam-salam tuh
0: lewat sing
1: lagune keri.
0: Lagune keri.
1: Sing perdana nggo Kang Bawor.
0: Yo, makasih. Nok
1: ayune.
0: Yo, makasih. Yo, wis munggah kowe, wis munggah karo munggah ke atas ya mau tidur.
1: Iya.
0: Ya, iki hawane sewot wae sih.
1: Napa?
0: Ayo lagi datang bulan kan hawane rada sewot wae bocah.
1: Oh, iya iya iya.
0: Yo.
1: Esmosi.
0: Ya, anak esmosi, erosi wae.
1: Esmosi
0: apa? Ya erosi wae. Miki minta ya, minta ku susah senyet. Minta ku apa sih perkuin? Akhirnya nyong aku melayu dengan Alfamart.
1: Tadi wis toko.
0: Wis oh.
1: Oh, bukan
0: dorong tuh. Wong tuh, wah, berdut buah yo, anu ne, mau jenis lambe ne.
1: Iya. Oke, salam-salam tuh lewe.
0: Iya, mau siaran minta tinggal.
1: Oh, iya.
0: Iya. Wong perkian banggai.
1: Perkian mana ya? Ego, Ami Bakar Madu, Koro Umi Lela, terus nggak Om HM, HM. Terus nggak Om Kasnuri, Koro Mama Wiwi. Terus ke Odi Saputra, Bapak Ketu, Barung Puketu, Nelson Mandela,
0: Doro
1: Mandor Leman, Mama Lani, Doro Kang Parjune.
0: Wir urut, selamat malam Wir urut.
1: Oh iya, Wir urut, iya. Terus ke Mama Regani.
0: Oke.
1: Teteh Agusti, Jenggrobi. Terus Aalowi, terus Koro Opo Happy,
0: yep.
1: Ya, terus gak Umi ya, Umi Ii,
0: Umi Ii,
1: iya kalau Umi Ii nih,
0: ya benar,
1: apa dorong dia, terus gak, nah ya, sing tumbuh jadi anak nemen,
0: Nyiratu,
1: iya nyi.

0: Benar.
1: Apa apa yuk?
2: Ayah apa apa?
1: Parto Party.
2: Iya, Parto Party. Terus jadi Dores.
1: Lagi di Jakarta di Dores.
2: Di Dores di Jakarta.
1: Anak kayaknya nengok anaknya.
2: Nengok anaknya, iya. Terus
1: kok bisa paman ya? Mi streaming kok Miki bangi streaming?
2: Oh,
1: ya Miki streaming di Jakarta Selatan. Iya benar. Salam kenal buat yang online.
2: Apa kowe?
1: Bunda Naura.
2: Oh, Bunda Naura, salam kembali ya.
1: Ya. Bunda. Oh, lagi di Mekah dia.
2: Oh, dia lagi di Mekah.
1: Di Mekah ya. Itu pendengar saya waktu di relasi Lebak Siu. Wah, selalu kontak semua teman kok Miki di Kaligane iya. Lawas men. Kaligane WA.
2: Oh, si Saputra.
1: Ya mungkin lagi nyantai.
2: Terus kasih apa aja nak kidul ya. Apa sih harane Acong kalau siapa ya? Adi.
1: Iya.
2: Andi.
1: Oke.
2: Okay. Andi kalau Acong. Terus Pak Barokim barang sama Aini.
1: Iya.
2: Apa Bang John kalau Mama Tina. Master John kalau Mama Evi.
1: Ya suaranya mirip ayang Mbappe Upo. Ini Dewi Kunti, kuwi Mama Ardi.
2: Mama Ardi. Yo. Ya, Ma. Heeh. Udah masuk belum, Ma?
1: Durung.
2: Oh, durung ya, kayaknya ya. Iya. Budha Siti Makna.
1: Yo. Oh, Budha Aja Siti Makna.
2: Iya.
1: Karo Pak Haji Imam Puji di Danawari.
2: Oh iya, Pak Haji Imam di Danawari. Mbak Nur, kalau Kang Anwar
1: kenal Pak Yo. Oh, oke.
2: Patung persis ke Lamongan
1: Yo.
2: Terus mikir aku ini curung ya.
1: Yo.
2: Ini apa ya? Tarling.
1: Yo, tarling apa?
2: Sing lawas bae lah sing lagu Nel Dawa.
1: Yo.
2: Sing lawas ta lagu Segara Madu.
1: Oh ya.
2: Ya, Segara Madu. Segara Madu bae.
1: Yo, oke. Okay. Oh, oke, okay. Bunda Ko lagi umroh juga ini.
2: Oh, Bunda
1: Ko. Bunda Ko Warurejo ya.
2: Ya. Insyaallah, selamat ya. Pulang nanti.
1: Ya doakan saya bang, saya selamat sampai pulang kembali.
2: Iya pulang, berangkat yeah, sampai okay. Pulang selamat.
1: Aku juga doakan supaya nanti bisa.
2: Oh iya doaan bu, biasa nih bu. Kalau didoain di sana.
1: Iya.
2: Mandiri.
1: Iya kan mbak.
2: Yo aneh, Kang Bawor
1: Ganti. Jalah. Aja. Soalnya ini loh. Maksudnya yang rezeki kan orang ngerti ya.
2: Iya. Biasa lek yang power. Kadang tuh kanan. Ya ngarane pi tanah suci.
1: Iya, tanah suci ya.
2: Ya. Biasanya mempan Kang Bawor.
1: Iya. Iki lagi
2: heeh. Mempan ane nang kanan.
1: Budakku kan pendengar juga wong Warjo, Budakku.
2: Ya makane. Ya insyaallah.
1: Lagi ngirim video nene nyong nggih. Bang, aku udah di ya wis.
2: Ya terus selama
1: mana ya? Yo, Segara Madu.
2: Bunda Eko, Santi.
1: Yo.
2: Apa Purbowo?
1: Yo Pak. Purbowo.
2: Karo Pamuji.
1: Pramudiono.
2: Yo, kayak angel men. Bagio, Barang Guru.
1: Yo.
2: Amarengganis.
1: Oke.
2: Terus.

0: Umi
1: I I I. Salami tangkap lepu. Terus go. Mikir wis kali kan lagi kelalen siapa ya. Mikir wis kali.
2: Makasih salame Mbak Umiati.
0: Dia Miati pimen dhewe kon dicok Miati. Udah saya. Ki mau ayo. Ya lanti kan lagi tangi turu jadi ning.
1: Lagi tangi turu.
0: Nyawane urung
1: kepo. Umi Miati
0: kan Mama Dini.
1: Ini jaga. Mama Dini. Aku mikus kelingan panyalam siapa ya? Klaren Bang Wetan. Wis lah
0: paling kok bebae lah. Oke. Yo.
1: Kita punu ki segala madu.
0: Ya, wak lemu.
1: Oh ya wak lemu.
0: Yo. Karo Ja. Iki lagi lagi ngelembur ning mburi yo.
1: Kuwi sampe bakar matu wis.
0: Ya oke.
1: Ya wis salam nang kopi bae.
0: Iya bener.
1: Ya tak tunggu ge lah.
0: Yo, sekarang matu. Oke.
1: Umi mbok turung-turung ke mirang kok nami.
0: Oke.
1: Lagune ge. Ya wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing.
1: Yes.
0: Ayo Mbak Dewi Kunti, Mas Teddy yang ada di Pesuruan Kidul. Sekarang madu ya. Yo, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Sing anak-anak salam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Yang di desa Poreten, teman-teman.
0: Teman-teman.
3: Apa Miki Mas Power
0: sing? Ya, Dewi Kunti.
3: Para Miki sing, terima kasih salami.
0: Yo.
3: Mama Winda.
0: Oh. Miki sing nyalami ya Dewi Kunti.
3: Oh,
0: Mama Lani, Mama Lani.
3: Oh, iya. Mama Lani ki nyong tembe masuk bener.
0: Wah, kowe kena kita Mama Dini.
3: Iya, iya.
0: Iya. Eh, Mama Dini
3: ki. Dewi Kunti ta suarane lu ya apik kok. Lu bening. Ya terima kasih ya Mama Lani ya.
0: Iya.
3: Ya, Ibu Dewi Kunti juga ya.
0: Heeh.
3: Iya ke Mbak Maimunah ya, sing suka nyalami. Ki lagu napa ya, Mas?
0: Taring.
3: Oh iya, paling apa ya,
0: enak
3: ya Mas ya?
0: Enak kabeh. Isi
3: enak kabeh,
0: bayang. Sing
3: Mas
0: Gawar
3: seneng.
0: Ya. Nangkane lebih manis seleng, temen.
3: Asi lagi pentil maning si Cina, Mas.
0: Ya. Tau
3: no ya, panjang umur kalau bisa ketemu maning.
0: Amin.
3: Ana sing sawite juga pada bayang, mbak.
0: Isi manis seleng, temen, Mama Dini yakin.
3: Ya insyaallah
0: kan enteng wingi kareng wingi wisan.
3: Iya iya. Ari anu kembel nemen Mas ndak pake nemen sing dine sing bunder. Ya panjang umur ya Mas
0: insyaallah
3: ya.
0: Amin amin.
3: Iya. Ya wis mudah-mudahan bae sing baik-baik.
0: Iya.
3: Mas Power kita haro apa ketene ya
0: sampai
3: lalu ya.
0: Amin.
3: Kok sing suka nyalam ya aku juga terima kasih ya.
0: Iya. Iya lagu. Lagune apa ki?
3: Apa sih senangnya musim rendengan
0: kan? Musim rendengan.
3: Jam rolas kan. Apa sih masing nembang?
0: Yo musim ITS.
3: Sing
0: kue
3: sing maksudnya sing hari Mas Gawarnya ten.
0: Iya musim rendengan.
3: Oh iya. Tetap telung dia ya.
0: Tapi kok jam rolas ya?
3: Iya serap apa yang memantau.
0: Ya.
3: Iya.
0: Ya soalnya panjang nemen.
3: Mama Elsa ya.
0: Yuk.
3: Aukon, sih pernah gendong. Masih timan Muna kayak terima kasih sekali lagi.
0: Aja IWS ya.
3: Iya Mama Lani.
0: IWS ya.
3: Kok KPP lah kalau yang selalu mantau cuman.
0: Tapi kinggo
3: nemen.
0: Tapi kinggo jam 11 lebih lah wis dikeplek kok wis.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Angel lari si sore, aduh Mas Power laris.
0: Laris. Wong e kaya wonge. Wonge mang laris.
3: Laris.
0: Wonge lah. Oh, iya kaya kowe. Tuwa kena
3: laris segala-galane rezekine juga ya.
0: Jare ngomong iya amin. Jare ngomongi bundar ini ngene. Aku dengar lho, berarti dapat jatah.
3: Apa yo, Mak?
0: Yeah.
3: Apa ya? Apa ya pendengar juga cocokan anu kene herbale Mas ya.
0: Iya.
3: Iya, herbale manjur Mas.
0: Yo manjur nirat. Oh kuwi. Sultanane manjur sultanane.
3: Manjur nemen.
0: Manjur lah.
3: Ala mau kena apa bae ge.
0: Wis, pokoke.
3: Ala putu-putu nenyong ketingin meluan jaluk di tempel kuwe. Kok urut enggak
0: apa-apa. Ya go urut yo malah. Lo kerikan.
3: Iya, doa itu kan lagi dengerin ke, mau ditelepon balik kok harus diangkat, Mas Erwin.
0: Ya, nyerah tuh.
3: Iya, Mbak Mauna ke, terima kasih ya. Aku selalu ingat cuman Angel masukin yang Mas Bawor laris nemen.
0: Oh, laris nemen.
3: Ya udah kok, balane paraman kape ya, Amit Bakar juga ya, sama Umi ya.
0: Yuk.
3: Terima

0: makasih ya Mas Florian.
1: Yo.
0: Malam ya kok kape baik.
1: Ayo.
0: Ramon. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dumla cing-cing. Baik, terima kasih untuk Mama Dini yang ada di Jagapura. Iya. Kalau berbicara menang herbal ga apa meneh sultana itu ora jari-jari ya. Itu untuk kutu air, untuk herpes, untuk pokoknya segala keluhan di luar kulit ya, digigit serangga, luka lebam, luka kesayat peso, luka kena api. Itu sultana itu bukan jari-jari, bener. Sebabnya saya sendiri itu harus siap-siap. Di tas kecil itu saya ada sultana. Kemana-mana saya mesti bawa sultana itu. Nanti tapi sultannya tak taruh di apa namanya, botol fresh care itu ya, yang bisa dioles jadi enggak, ya enggak ke tangan atau enggak apa gitu. Memang sultana memang benar-benar ya, untuk urut, untuk kerokan ya. Ngomong namanya juga sudah BPOM ya. Walaupun minyak yang harganya yang murah mah BPOM, walaupun teh moro yang harga 15.000 ya BPOM ya. Itu tuh ya sudah teruji ya masalah minyak sultana ya. Weh Mama Dindiri itu pas waktu kemarin saya inkaso ke apotek Jaga Sehat, memang mampir ke rumahnya kan pesan sultana ya. Yang rumahnya sama apotek tersebut itu cuma 500 meter ya. Ya akhirnya aku mampir ya nganter produk tersebut. Pagi sementara 11:05 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Mas Bawor, aku Ju Margasari. Lagunya dong. Ya Akas tadi sudah dihadirkan yuk. Yang walah koplo maning sanane bae Ju. Soalnya ngeri koplo-koplo Citra Nada belum tak downloadi ya. Sisaanane bae yang penting diputer ya. Salam-salam perjalanane buat Mas Bawor sekeluarga. Mama Elsa, Mbak Nurkanti, Mbak Menteri Kishin. Ada Pak Didi Angsor sama Mama Jilisbon, Mbak Agustin, Mbak Imas. Spesial pakai yang enak-enak saja buat Kang Bawor. Terima kasih Mbak Dining, jos. Ya. Soalnya rata-rata Citra Nada ini belum tak download ya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Bawor, pimen kabar sehat, alhamdulillah sehat, wakadol. Bawor aku pengen nelpon para mon, ora bisa mlebu pimen salame. Dua Mama Ikma sing lagi nembang. Ya sebar-sebar dong di Glinding ya. Nelpon carane pimen aku dhewe iki ora bisa. Memang para mon angel enggak semudah yang lain gitu. Padahal pintunya pintu loro ya. Tidak semudah yang lain, warung lain. Ake pengin online ya. Mama Ikma hadir Bang Bawor ya, tetap demen ya. Spesial nge Pak Isbanu supaya nge forever my heart. Ya Mama Lani, Kang Barto hadir. Yo ada Bunda Rini. Ya, aku denger lo engko kebagian ya wes, kalem. Pagi apa? Ada tetap demen, ada Juragan Empang, ada Segara Madu, ada Ipong Icikipong. Ada juga nanti Siwar Siwur, ada juga musim merendingin.

0: yang masih ada sawernya?
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya?
2: Iya, iya, iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari.
2: Ya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Ya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64
1: tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik dengan lantunan musim rendengen. Kita sudah ke persemahan bawah, nanti ada sumur sanga. Ada jangan asem Pak Lemu, ya jangan asem ya Pak Lemu. Bersama Mbak Darujah yang lagi lembur bengi ya. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan karena power dari patas ya. Ya sudah lemah sekali. Sampai ketemu lagi insya Allah. Oh besok Sabtu ya, Sabtu berarti di Pramon suka-suka jam 10. Pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Semua produk PT Denatur Solusi Jaring itu kita semua. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci di demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas malam ya, tetap semangat ya, walemu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya,
1: berarti
2: orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habu Topnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, Pude Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Mau bengi, re.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya tuh banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana, rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini.

0: terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buta perauman Arab yang ngetok.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni,
2: ya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramount 101,5 FM. Jalan

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015 100% herbal alami.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Denatur.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop ini?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah apa, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain.

0: di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Tadi berisik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh. Iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kowe?
0: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tu dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah, apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo?
0: Mas?
1: Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya orang kaya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03, RW 03, Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Matur suwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramon 101,5 FM.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus bacaan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, berjalan juga susah, cobalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya lagi buru-buru ini.
1: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
0: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
1: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
0: Tuh, ini bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
1: Habutop itu apa, Pak?
0: Aduh, Bu Ica ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
1: Sebentar, Pak.
0: Aduh,
1: saya jadi penasaran
0: lagi.
1: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
0: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu, Pak.
0: Aduh, apalagi ya lo, Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia Minyak Herbal Sultana Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma Cidapurna RT 11 RW 2 Kelurahan Cidapurna Kecamatan Tekunturi depan toko idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean Desa Pengabean RT 4 RW 2 sebelum gerbang selatan Desa Pengabean perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan

Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vita Pedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotik Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi habut top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Bro, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: Kenapa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyebet gawe? Pintere mung mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa?

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan Ulul Azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Ini jelas terbelakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan. Apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara, dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus, bahkan berapa ribu bayi laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kadh-dhi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal'asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa. Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan, kambing rakyat hutan dimakan oleh singa. Ayam rakyat hutan dimakan oleh singa. Sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Nah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazdi'ab, yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetel ini, tapi ini serigala. Apa serigala itu? Saudara tahu, dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang macina. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau ingin makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala, lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi, pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Yaqudatuhum kalsila. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, yaqudatuhum kalsila, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang kamu. Dia yang datang kamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Dia yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang berdaging itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Karena kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan ende. Betul kan? Digiring ke kuali ende. Dikasih makan rumput ende. Sampai pun mau dipotong, masih ende juga. Tidak punya pilihan lain di kambing ini. Tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Oleh karena diiming-iming, dibisiki oleh dukun-dukunnya, oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya, bahwa akan datang seorang anak laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya, dia mengeluarkan peraturan. Ya, peraturan Cina. Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat, siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Seluruh orang gunting di bawah pengawasan Hansip negara. Dan mulai malam ini, supaya semua kaum bapak jarang-jarang tidur sama istrinya. Namanya peraturan Namrud. Tapi apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat beliau terlahir ke alam ini, oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin taat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak, dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua dengan satu perhitungan tentunya. Lu mati, ya gak apa-apa, lu hidup ya syukur. Kalau ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba, anak kondisi apa adanya ditaruh di dalam gua, menurut perhitungan logika mati ini. Namun apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua, dipelihara oleh Allah. Nah, kalau Allah yang sudah memelihara, orang mana yang sanggup mendatangkan bencana dan mudarat? Untuk melangsungkan kehidupannya, Nabi Ibrahim itu mengikat ibu jarinya. Dan konon menurut riwayat, dari ibu jarinya itu keluarlah madu. Sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam gua seorang diri, pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak, tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain. Dalam ilmu tauhid, ini yang dinamakan irhad. Tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak. Ini yang dinamakan irhad. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi rasul, maka tanda-tanda itu dinamakan mukjizat. Kalau jatuh kepada wali, maka tanda itu dinamakan karomah, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita, kadang-kadang bisa melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil. Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa kecil mereka yang melalui itu dinamakanlah irhad. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam gua. Dan ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya, "Papi, kalau baru sekarang, ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa?" "Ya kami, ibu bapakmu," kata ayahnya. "Oh begitu." "Lalu yang bikin ibu bapak siapa?" "Ya nenekmu. Gara-gara dia saya ada, gara-gara saya sama ada." "Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa?" "Ya buyutmu." "Lalu yang bikin buyut siapa?" "Ya bapaknya buyut." "Yang bikin bapaknya buyut?" "Ya kakeknya buyut." "Kalau gitu gak pernah selesai dong. Tentu akan ada pencipta pertama. Siapa pencipta pertama itu?" "Bapaknya buntu. Lu jangan usil dah."
1: Teman-teman lu juga nggak pernah nanyain urusan kayak begini. Saya nggak puas, Pak. Begini sekarang, saya mau tanya. Ini kaum kita nyembah apa?
2: Nyembah berhala.
1: Ya yang bikin berhala itu siapa?
2: Saya, bapakmu, Azhar.
1: Kaum kita menyembah berhala ini bapak. Kenapa nggak nyembah bapak aja kok tanggung-tanggung? Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi puas. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama, siapa gerangan yang patut disembah dengan sebenarnya, siapa gerangan pencipta alam semesta ini.
2: Bila malam datang, dia melihat bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, dia berkata, ini yang patut dianggap Tuhan, tinggi, terang, benderang.
1: Tapi manakala besok lagi bintang tenggelam, dia pun bilang, La uhibbul afri.
2: Saya tidak suka kepada yang tenggelam, masa Tuhan tenggelam.
1: Ketika malam datang, bulan pun terbit.
2: Ah, ini barangkali yang Tuhan, ini lebih besar dari yang semalam.
1: Tapi bila bulan pun terbenam,
2: lagi-lagi dia bilang Tuhan tidak mungkin terbenam.
1: Lalu bila matahari terbit,
2: nah ini enggak kalah lagi, ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin, ini pasti Tuhan.
1: Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Perjalanan yang mencari Tuhan ini bisa saudara baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan nasi.
2: Coba, kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja.
1: Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan nasi. Mau didiamkan saja, basil dan sesat, mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak, kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus. Ini berarti bahwa tugas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamatsil allati antum laha atifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah?
2: Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin.
1: Iya. Sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita? Begitulah kita.
2: Jawab Nabi Ibrahim, Laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
1: Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama, borongan atau gerbong sesat. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka susah, kamu ikut susah. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat gitu loh. Pokoknya, kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, satu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan.
2: Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik.
1: Tapi kalau sudah mencegah suatu kemungkaran,
2: kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih.
0: Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemunkaran, hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya. Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fabi lisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fabi qalbi, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa wasat menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka malah mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Sama juga di zaman kita sekarang ini, sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid. Ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang, ke zaman animis, menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah. Tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru, umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab gampang aja, ya lo borongan, segerbong, lempeng semua sesat. Kau muslimin, rahimakumullah. Dan bukan cuma kata, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya lah. Di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan.
3: Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, nggak diapa-apain, dan kampaknya disaruh di tangan berhala yang paling gede. Emang kebetulan tangannya di racun begini, digantungkan kampak di situ. Nabi Ibrahim keluar.
0: Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah,
3: bukan main terkejutnya melihat Tuhannya berantakan.

0: ada si Persib masuk kemarin. Mengganggu stabilitas peribadatan kita.
1: Ini mesti dicari siapa biang keroknya. Dari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini.
0: Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja,
1: gimana?
0: Saya dengar selentingan berita.
1: Berita apa?
0: Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita.
1: Ah, kalau begitu, cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala Intel.
0: Dipanggil.
1: Kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap.
0: Kok ditangkap?
1: Tangkap. Bahwa menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita.
0: Ya tapi kan belum ada buktinya, Pak.
1: Kalau bukti gampang, jangan, yang penting tangkap aja dulu.
0: Ini super tip ini.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: 101.5 101.5 101.5

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini.

0: Iya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Yuda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut. Saporete. Halo hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 4 Juli 2026. Yo monggo silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutera minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus. Ya, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jatibarang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya Safira Inema ayah layang kangen sudah digoyang ya. Sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Balenestara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja ya, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balenestara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balenestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Saporete. Nemen. Dor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Iya.
1: Lagune bari ya.
0: Lagune opo, Kang? Jodoh ya.
1: Selamatnya dan dapat bahagia ya. Keluarga semoga selalu.
0: Amin.
1: Buat Noklani. Buat Tati Kumpu-kumpu. Buat Tati Kumpu-kumpu. Buat
0: Tati Kumpu-kumpu.
1: Buat Mama April.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Ayunya juga ya.
0: Mbak Heni Umali.
1: Mbak Heni Umali. Selamat pagi. Batu Ungkar Suri Mama Wiwin.
0: Yuk
1: Mbak Ismeling,
0: Mama ya. Elsa. Pagi Mama Elsa.
1: Iya ya. Selamat pagi. Mbak Mama Uti. Mama Dia Bunda Asal Mama Silmi.
0: Yuk.
1: Terus Mbak Nomi Mbak Tentang Ketika Acara Manisnya ya.
0: Yuk
1: Mama Wiwin. Mbak Nia juga ya. Mbak Wongi Rengen.
0: Iya.
1: Terus Mbak Trio Pesek.
0: Trio Pesek. Iya.
1: Nomaninya juga ya. Selamat pagi. Buat Agustin, Dewi Cendana,
0: iya.
1: Terus Teh Cita, Bunda Saki, Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis. Mama Rengganis. Iya. Bu Khadijah, salam dua kapsul.
1: Mayu Mintel.
0: Iya.
1: Dua kapsul.
0: Bunda Septi. Selamat pagi Bunda Septi. Iya.
1: Pak Pramudiono, Pak Gurunya ya.
0: Iya.
1: Terus buat.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Mbak
0: Maimunah, iya. Iya. Andi Pagianten.
1: Pagianten juga ya.
0: Marucang, pagi Marucang.
1: Marucang.
0: Iya, Kang Slamet Budi Santo. Selamat pagi. Terus buat siapa lagi?
1: Iya. Banyak juga ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Buat apa warna ya?
0: Bagus Dewek. Gibran. Haikat. Hai Kak, iya, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Iya,
1: Lu mampu maisnu juga ya.
0: Iya. Mama Wajrah Mu'min.
1: Terus buat kamu terdoa untuk para pemantau. Buat terus Mbak Ida Pacul, hanya juga.
0: Mbak Ida Pacul, pagi Mbak Ida Pacul. Iya.
1: Kang Peter.
0: Iya, Kang Peter. Terus buat siapa lagi? Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Mama Dia, Mas Agus Bela.
0: Mama Dia,
1: Mas Arti Om Sipto dengan Tari Trini.
0: Ibu Siti Soimah simpan ketiban paguyuban tanggal rolas aja kelalen ya. Iya. Tong dara pangkah ya. Iyo ma. Nah, Mama Nesa pagi Mama Nesa. Iya. Buat siapa lagi? Siapa? Alah ngeblank bisa aneh si Azril pagi Azril.
1: Azril.
0: Subianto nih lagi pada nonton TikTok ya. Piol Pimen Piol. Ajoni, iya pagi Ajoni. Parjolani, wis ora je, wis ora Parjolani ya. Iya, sudah pindah haluan ya. Nci, iya. Yo, supernya buat siapa? Buat seseorang aja. Walah. Mbak Feby Belpas pagi Mbak Feby. Buat seseorangnya siapa kan? Oh, begu no ya. Waduh. Nci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Terima kasih. Ada Kang Tarjo ya. Iya. Sejimaning yuk di sapa di 6145477. Halo. Selamat pagi Balanestara Paramon.
2: Hola.
0: Hola, halo.
2: Hola, halo.
0: Hola.

0: Dubrak wes ngedabluk ya. Iya. Nah, kok. Umi Ii sama Umi Dina, selamat pagi.
1: Umi Ii, Umi Dina. Putri
0: Kodok, kok sanjok mana? Wala. Dala. Iya.
1: Lagunya
0: apa sih Kang Doli? Lagunya apa?
1: Barabere.
0: Kalau cinta mah kudu barabere ya. Iya, Edo.
1: Iya, harus barabere.
0: Harus.
1: Boro-boro.
0: Oke, terus buat siapa lagi, Kang?
1: Karena buat Baria ya.
0: Ya.
1: Protol Miki siapa?
0: Sing protol Bu siapa ya Miki ya sing protol.
1: Nia Bukare sekarang wong ikan
0: hebat. Mbak Nia, halo Mbak Nia.
1: Iya, macane nak ada di monitor deno.
0: Iya, macane ucul. Macane ucul.
1: Iya. Mana orang
0: Jati
1: yo.
0: Iya. Pak Jabidin.
1: Barang ibu siapa ya, Wan?
0: Anu ibu Bisri, ya? Ibu Bisri.
1: Iya, pasti.
0: Mama Elsa.
1: Pak Jabidin juga pasti. Di Bunda Sri Rahayu ya, pasti.
0: Iya,
1: Mama Nisonggo,
0: Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis juga pasti.
0: Iya.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari, pasti.
0: Iya.
1: Teh Agustin, pasti teh masuk
0: teh. Kemarin masuk ya teteh ya, hari apa ya?
1: Kemarin masuk.
0: Iya.
1: Nemu
0: ya.
1: Nemu
0: ya. Mama Hasna. Jadi Mama Hasna sing protol enyong.
1: Iya.
0: Aduh yambu ya. Mama Wiwin, pagi Mama Wiwin. Selamat pagi Mama Wiwin ya.
1: Mama hilang polo-polo.
0: Masuk lagi ger lutis si Edo lah kayang iya. Ger lutis ya dilutis lah. Es ecok ya.
1: Dilutis. Awan pisung kan mau nih esok.
0: Manis manja.
1: Sapa
0: manja. Ya.
1: Mama Uya.
0: Ya. Kang Parto. Selamat pagi Kang Parto. Minum jamu di sit Kang, minum jamu. Iya. Mame Abdila pagi Mame Abdila. Iya. Nesa pagi Nesa.
1: Nesa.
0: Nesa sing cilik ya lagi nonton kah ya. Iya, ya orangnya kan ya. Iya. Iya. Guyur bae durung tangi guyur bae. Nes. Iya. Mbak guyur apa Nes? Iya.
1: Guyur Nes. Di Cesak Raju. Mampus ada ya.
0: Mainung Queen iya Ci. Iya.
1: Ini Bapak Siti.
0: Heeh.
1: Jengat ini Pak Kejang.
0: Jengat no.

0: Ya.
1: Bacul itu bacul dari bacul. Bapak.
0: Ngati nih Rosa diundang-undang Kang Doli wis pan numpak dokar.
1: Bapak.
0: Jengatno ya.
1: Suara prei jeng.
0: Iya.
1: Liburan aja yang pasti. Well, Mama Dede juga ya.
0: Iya.
1: Mana sama Dela, Kamari, Mama Sira, Mama Silmi,
0: Bisa.
1: Sar, ya. Mama Lani.
0: Iya.
1: Pingsan dulu ya.
0: Iya.
1: Pawano. Pusanti Purbowo.
0: Iya.
1: Bapak.
0: Sapa maning kan? Wala ngebleng wis.
1: Mentok
0: tok tok tok tok wis ya. Loka beben. Ye.
1: Yo, matosan Maria.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
1: Jos.
0: Matur nuwun ya, ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak ya. Ya, Balani Star Paramon, jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 12 ya, kita ketemu di acara pertemuan ya, Paguyuban Radio Star Paramon ya, nanti sama acara santunan ya, tempatnya di Mbak Siti Soimah ya, yang ada di kawasan Tonggara ya, Caklalen ya, tanggal

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung,